0: kasih.
1: Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan productivity, Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulang. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran durian berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
2: halo.
1: Halo, siapa cakap di sana?
2: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
1: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang Tara.
2: Kalau ya. Ini Mika lah.
1: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
2: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
1: Tak apalah. Panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
2: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
1: Bagus ke? Apa saya apa tu?
2: Sebab ada
1: sebab dia ada. Okey. Bye bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tolong bayar adik. Tolong adik. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suap. Laut banyak ikan sebab ada tukun di luar. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakar pun. Berita sukan bersama bos. Salam bahagia kepada

0: Eh, benda recah dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
1: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
0: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
1: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, catukan dengan yang baru.
0: Haa, baru betul.
2: Silang Budaya, Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Ate, kamu tahu Pido?
5: Pada tahun 1879, kompleks penjara moden pertama telah dibina di Tanah Melayu. Penjara yang terletak di Taiping ini pada awalnya digelar penjara larut atau Taiping Gold semasa penduduk Jepun ketika Perang Dunia Kedua dari tahun 1941 hingga 1945. Ianya digunakan sebagai penjara awam dan juga sebagai pusat tahanan Perang Jepun. Penjara ini juga menjadi pusat tahanan bagi pesalah yang menghadapi hukuman tempoh yang lama dari Negeri Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Skrip ini disediakan oleh Akib Negeri.

0: Up Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.

0: Pera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Pera
1: FM. Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: langit atau Musang King terkenal di Batu Kurau 104.1 MHz.
1: Anda sedang mendengarkan
2: informasi tentunya untuk Koma aja kembali bersama di jam yang ketiga ini, Koma.
3: Ya, 22 September 2026, Mimrik dan juga Zeti.
4: Hai, Assalamualaikum.
3: Selamat pagi.
4: Wow. Pagi-pagi tadi dah dapat pujian daripada Abang Mim.
2: Kan Zeti cakap perempuan suka dipuji. Ya ke?
4: Taklah. Ada ke? Tapi betul lah.
2: Sebab utamanya waktu pagi.
3: Yelah. Sebab kita nak, saya nak bagi mood Zeti dalam keadaan yang terbaik.
4: Ya, mantap.
3: Jadi kita nak puji. Tapi memang Zeti cantik.
4: Ya, Alhamdulillah.
3: Saya suka cakap benda yang benar. Sebab saya ni logo bendul dan jujur.
4: Wah, lurus eh. Lurus sangat tu.
3: Asyik dah tahu, tanya Asyik.
2: Okay, betul. Kawan saya tak pernah menipu.
4: Tapi
2: betul.
4: Pagi-pagi memang kena guna, apa ni, kena keluarkan perkataan-perkataan manis dulu.
3: Positif, ya, betul, yang positif, baik, yang baik, kan? Sebab pagi ni kita nak beri orang lain positif jugalah. Jangan kita tak senyum bila orang senyum kat kita. Bukan apa, kan?
4: Mulakan pagi dengan senyuman.
2: Sebarkan kasih sayang. Kalau kamu nak tengok Zeti, kamu boleh usah dekat TikTok. Pena FM. Yang sedang bersiaran langsung ketika ini.
4: Boleh tengok. Nak request tengok abang-abang, bagi tahu nanti saya tunjuk.
3: Top up RM5 kat kami. Okey, apa-apa, selamat pagi untuk kamu semua yang mendengarkan Pada FM untuk pagi ini. Kami bertiga kat sini akan menceritakan kamu dengan topik kita nak kongsikan untuk pagi ini. Sampai-sampai itu juga kamu boleh tengoklah kami dekat TikTok kami. Zeti ada dekat sini, saya ada, Nasri ada.
4: Tapi takkan tengok saja kan? Kenalah share-share bagi FYP sikit.
3: Tangan tu.
4: Orang kata takkan tengok saja.
3: Tangan
4: pun kena. Send love.
2: Okey, terima kasih juga yang menghantar kami di Rumah Hijau.
4: Rumah Hijau.
2: Tentunya tak sabar ni. Ada yang nak menaik apa topik gegor pagi kita.
3: Nak beritahu sekarang?
4: Nanti.
2: Betul lah?
4: Betul, nanti. Kena sekarang, tak tahu.
2: Boleh lah, kejap lagi lah.
4: Sebab
2: ia melibatkan cinta ni.
4: Cinta. Pagi-pagi dah cinta.
3: Yeah, with brother love.
2: Yeah. Merah FM.
3: Rumah je.

0: Baik, 8.42 minit pagi ketika ini berteman dengan kami bertiga, Mimrik dan juga Zeti kat sini.
1: Ya, selamat pagi semua.
2: Masih setia bersama.
1: Ah, jangan lupa tengok Zeti dekat TikTok kita tau. Yeah. Zeti ada tengah live sekarang. Bolehlah kau sembang-sembang pasal topik kita untuk pagi ini.
2: Ya. Yeah. Oh, nak tak sabar dah ni. Abang Rik dah mainkan lagu cinta tadi.
0: Yelah.
2: So, ada kena mengena kan dengan topik kita.
0: Yelah, tapi sabar saya, Mimrawan pun suara lembut je pagi ni.
2: Ya, dia setiap pagi Selasa dia manja kali.
3: Iya. Iya dong.
2: Iya, manja kali.
0: Enggak apa.
1: Okey, pagi kita ni teruskan ya pasal percintaan lah pagi ni, tapi bukan cerita pasal cinta yang benar.
2: Yeah.
1: Tapi adalah mengenai dengan love scam.
2: Wow. Love scam dalam bahasa Melayu,
1: penipuan cinta.
2: Mm-mm. Wow.
1: Sebab mula-mula kita nak fikir antara lelaki dan perempuan siapa yang lebih cepat terpengaruh.
2: Ya, yeah, betul.
1: Kan? Tambah-tambah dengan apa? Benda-benda lah kan, apa semua kan. Betul. Fikir-fikir balik, pasal love scam, mungkin ada koma, ada pengalaman, pernah kena ke.
2: Betul.
1: Kan?
2: Tak apa, jangan cerita ni, cakap je kawan saya. Kalau koma malu, cakap je kawan saya tu.
1: Itu yang biasa yang kami akan guna pakai. Kawan saya lah, yang bernama Nasri.
2: Ya. <Yeah. laughs>
1: Tapi bukan apa, sebenarnya kami berdua pun ada pengalaman sebenarnya.
2: Ya, saya tak sabar nak
1: pasal love scam kan.
2: So kat sini tak adalah nak cakap perempuan yang mana salah, yang mana betul.
1: Kami tak nak menyalahkan
2: siapa. Ini sama rata lah.
1: Sebab love scam ni, laki kena, perempuan pun kena.
0: Ya, betul.
2: Laki kena tipu laki pun kena tipu. Saya perempuan
1: kalau
2: ni
1: perempuan pun kena tipu.
0: Di Malaysia ni kita ada lebih kerugian 6.6 million ringgit. Yang mana 251 kes direkodkan oleh pihak PDRM.
1: Untuk tahun 2026 saja Zeti, 6.6 million.
2: Hilang duit.
0: Kehilangan duit.
1: Love scam
0: disebabkan oleh sedikit love scam yang cukup terancang lah.
1: Dia terancang benar.
0: Kalau kita baca ada baru-baru ni tular kan, seorang pengakuan seorang lelaki yang memang kerja dia memang dia scam, dia love scam. Dan akhirnya dia ada tak tahulah sama dia saya pernah nampak satu video tu ada seorang lelaki yang memang dia menceritakan kononnya dia ni memang dididik waktu dia baca bagaimana macam perempuan tu
1: karakter dia, dia punya
2: dia dah stalker dulu.
0: Dia orang akan buat kajian macam apa kegemarannya, makanannya. Jadi
1: nak bagi perempuan happy lah, senang cerita.
0: Happy
1: cita.
0: Macam dalam macam tak pijak tanah lah kan.
1: Macam Cinderella lah.
2: Macam dream comes true lah.
1: Lelaki ni kenakan perempuan.
0: Ya, dan akhirnya yang membuat laporan polis, keluarga perempuan tu memang agak macam sedih lah ceritanya. Hinggakan dia hampir menjual rumah ataupun tanah bilik keluarganya.
1: Terpedaya.
0: Disebabkan lelaki tu menggunakan nama perempuan tu untuk membuat pinjaman kewangan dan sebagainya.
2: Dia scam cara macam tu lah dari segi duit. Alamak, tacut.
1: Tapi kebanyakan memang scam ni sebab nak ambil duit lah.
2: Betul.
1: Di mana dia ambil peluang atas kelonlian. Macam mana nak sebut
2: Kesunyian ini.
1: Ada maksudnya kesunyian orang itulah, perempuan ke lelaki tak kisahlah.
2: Abang, tapi boleh selit sikit tak? Kalau bahagian duit tu satulah, tapi ada yang scam untuk nak nyawa. Macam nak jual kita kan. Sedikit.
0: Itu pemerdagangan manusia.
2: Tapi melalui itu pun boleh jadi.
1: Okey, maksudnya kan, macam saya ngorak Zeti ngorak Zeti pun dah habis tangkap cinta baik. Jom saya pergi bawa Zeti pergi sempadan. Boleh buat apa. Tapi sempadan tiga Golden Triangle tu.
2: Yes. Jom honeymoon ke apa kan. Sekali kena jual
1: Ada pernah jadi?
0: Ya,
2: mestilah ada abang. Itu secara yang macam dia orang nak murah lah kot. Macam pencolekan secara easy kot kan.
1: Siapa nak baca kat mana tau dia kena cinta ni, love scam tu dia buat apa? Jual buah pinggang.
2: Itu pun salah satu. Sendikit lah tu kan.
1: Jual buah pinggang kena cinta bro.
0: Jual buah pinggang.
2: Faham. Ada juga yang Zeti tengok viral baru-baru ni kat TikTok. Apa ni, dia jual, dia bagi buah pinggang tapi laki tu curang.
1: Tak faham. Okay, perempuan ni bantu dia.
2: Sebab dia nak dia nak tak sihat. Pasal bagi buah pinggang
1: kat perempuan tu bagi kat dia.
2: Pasal dia curang tu scam juga ke?
1: Itu scam lah tu.
2: Scam lah juga kan. dah kita bagi dia nyawa abang. Laki memang tak kena budi.
0: Amboi. Dia dah ada macam lain sikit. Sebenarnya Loose Scam ni sindiket jenayah cyber. Yang ke mana macam seperti yang kita ceritakan tadi. Kadang-kadang diorang ni menggunakan profil palsu. Ada yang menelpon kita. Contohnya ada warga asing. Pernah tiba-tiba kita ni duduk kampung. Ada pula awek Itali ke France.
2: Mana tapi itu memang mostly macam tu lah kan. Scam cyber.
0: Macam sahabat saya kata, Mimran kata, dia ambil kesempatan di atas kelonlian dia.
1: Kelonlian.
2: Kesunyian.
1: Bila kita sunyi jadi.
2: Ya tu.
1: Come on lah.
0: Lagi satu, mereka akan selidik latar belakang kita. Contohnya macam kita ni
1: pernah kahwin ke,
0: baru berpencin ke, seseorang yang akan
1: segi kewangan kita sendiri. Maksudnya ada data-data kita yang terlepas.
2: Yelah, selalunya orang yang banyak duit ni memang lali.
0: Oh, kita dah berpencin, selamat bersara. Aku menjadi YB.
1: Jadi sedikit nampak okay, dia akan cari dia type pencin dekat tu kan. Keluar yang orang dah ambil gambar
2: pencin. Yelah, betul.
1: Itu dia pun menghantar gadis-gadis seperti Zeti. Okay, Zeti, come on.
2: Faham.
1: Zeti pun, assalamualaikum bang, ada order lampu? Aku kena macam tu lah nasi.
0: Okay, sabar saya ada.
2: Sabar kejap, kita sabar. Abang Min nak share.
0: Okay, kejap lagi kita kongsikan sama dengan Koma.
1: Okay.
0: Koma boleh lah karang-karang kan ayat Koma.
1: Dia nak jual lampu, boleh kena aku.
0: 545-8559
2: Kita Koma aja.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kumpulan Berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
4: Koma je.
0: Ya, tentunya untuk koma aja berteman dengan kami bertiga membawa kita ke jam 8.53 minit pagi.
5: Ya, topik kita pagi ini mengenai dengan love scam. Pernah tak koma ada pengalaman kena scam kan? Ah, pasal percintaan ni. Kita itu koma soon.
4: Tapi
0: Kelonlianas.
5: Kelonlianas koma hadir.
4: Lagu dia mengundang.
5: Ya, ni lagu.
4: Ada.
5: Lagu tengah terbaring.
4: Ya, mungkin zaman dulu tak ada love scam.
5: zaman dulu ada, tapi tak panggil love scam lah.
4: Kan? Sebab dulu mungkin tak ada cyber, tak ada teknologi yang ni lagi kan.
0: Tapi Zeti,
5: lama biar orang lama bercakap.
0: Sebab dulu pun ni pengalaman saya jugalah. Sebelum adanya macam internet, ada juga panggilan.
4: Dulu panggilan lah.
0: Hanya telefon. Mungkin dia hanya telefon.
5: Respon rumah.
0: Telefon
4: public phone.
0: Yelah, kita ada public phone. Awak tak tahulah kan. Tapi masa tu ada telefon lah.
5: Curi line
0: lah.
4: Curi. Faham? Macam mana
0: sebab
4: tu?
0: Sebab saya pernah juga tertipu macam dulu kan. Masa tu saya pernah bekerja satu tempat tu. Tak tahulah dia mana.
5: Pesara.
0: Dia tak tahu. Dia mana tak tahu kan. Dia tempat mana. Macam mana dia dapat tahu maklumat saya. Dia telefon saya. Dia kononnya tawarkan insurans.
4: Okay.
0: Dengan nada yang cukup manjalah.
4: Alina yang setengah enak.
5: Macam sama Zeti ada?
0: Okay, lebih kurang lah. Adakah Zeti masa tu?
4: Bukanlah. Zeti pun tak lahir lagi kot.
5: 2008.
0: Okay, masa tu kan
4: kecil.
0: Memang kita macam terpedaya pun. Lagi satu, package insurans dia tu pun memang agak murah. Betul.
4: Faham. Jadi, time tu abang memang tak ada insurans lagi lah.
0: Tak ada insurans.
4: Okay,
0: tapi dia punya layan lentuk tu, dia ayat kita memang. Kita pun macam alamak, ni mesti kena tolong ni.
4: Tak boleh cakap no lah.
0: Memang tak boleh. Jadi pun kita pun nilai dia pun tak banyak. Jadi pun kita bagilah maklumat peribadi kita.
4: Okay. Alamak.
0: Dan akhirnya itu satu kesilapan lah. Lepas tu bila bil datang kat kita, kita akan nampak macam ada macam apa benda ni. Kita tak pernah beli ni. Apa benda yang kita tak pernah.
5: Kau nasib beli lipstick.
0: Contoh.
4: So berlainan lah. Yang dapat list tu berlainan. Bukan insurans tadi. Boleh cakap tak contoh peribadi yang abang bagi? Peribadi. Nombor akaun ke?
0: Nombor akaun. Nombor kad kita tu.
5: Nombor kad belakang.
4: Macam mana boleh rasa nak bagi pada
5: sebab nasi ingat
4: tu?
5: Mula pasal insurans.
4: Ya, tapi dia nak kenalah jumpa depan-depan.
5: Itulah silapnya.
0: Itu silap kan? Saya mudah terpedaya.
5: Tambah wanita.
4: Ketika itu. Sebab itulah sekarang abang Nasib jadi kerah.
5: Dengan wanita.
4: Ya, betul. Dia sangat tinted pandangannya. Faham?
0: Tinted kan? Okay. Itu terpulang lah.
5: Itu nasib menita.
4: Pasal banyak tak amount yang abang kena tu?
0: Tapi muncul lah sebab kita cepat sedar. Dan terus kita block lah. Yang mana yang bukan-bukan tu. Langganan kita yang bukan-bukan tu. Dan alhamdulillah lah. Itu dapat selesaikan.
5: Itu hampir-hampir.
4: So tak payahlah. Just pergi report dan
5: itu
4: tak payah.
5: Itu dia tak cerita pasal cinta.
4: Okay.
5: Dia ambil-ambil je nasib kan. Cerita pasal insurans.
0: Betul.
5: Teman kena.
0: Tapi cara lenggok dia tu memang ngayat kita lah.
4: Itu pun sebenarnya mungkin abang Nasyid ambil sebab ingatkan dapat cinta tadi.
5: Yelah. Cinta bukan dia bujang.
4: Dia loneliness lah.
5: Loneliness lah.
4: Faham.
5: Saya pula, saya macam cerita tadi lah. Apa tanya macam apa?
4: Abang lampu dah sampai.
5: Abang lampu dah sampai. Saya kata, kita balik lah. Apa tanya lampu kat kita. Kita bukan lampu kan.
4: Faham.
5: Bukan saya jual lampu. Lepas tu saya kata, tidak. Belum lagi saya.
4: Saya tak beli lampu.
5: Saya tak ada jual lampu.
4: Faham?
5: Kan? Saya jual kasih sayang.
4: Okay,
5: tak lah. Lepas tu cerita, ya ke? Saya silap WhatsApp lah ni.
4: Faham.
5: Jadi dia kata apa cik? Alang-alang dah silap WhatsApp ni, abang namanya siapa?
4: Tapi abang Nasyik dengar tau. abang tak dengar suara tau. Maksudnya abang lagi lemah.
6: Ya ke?
4: Abang baca WhatsApp je.
6: Saya boleh mengalunkan daripada WhatsApp tu jadi macam bahasa.
0: Betul-betul.
4: Oh, imaginasi.
0: Intonasi kan.
6: Intonasi kan apa yang saya baca kan.
4: Okey, lepas tu?
6: Ya, lepas tu saya nak tengok lah game dia macam mana. Oh, bila saya dah agak dah, ini mesti scammer.
4: Okay.
6: Mesti scam. Mesti ada something satu last kali, mesti ada
4: sesuatu yang
6: duit ke apa.
0: Mika tak terpedaya lah.
6: Jangan. So, jarang terpedaya.
4: At the end dia apa? Dia minta apa?
6: At the end dia minta join kelas apa benda.
4: Dia bukan, nak back in duit.
6: Bukan, ha, dia suruh macam
0: pelaburan.
6: Pelaburan dia. Yes, mesti cakap. Dia akan bila dalam masa sama abang hidup abang macam mana, senang ke? So, dia tanya kita, peribadi kita tanya macam-macam.
4: Faham.
6: Dia tahu ni lah macam tu lah. Agak pelik sebenarnya.
4: Yeah,
0: abang loneliness ke?
6: Abang loneliness ke?
4: Yeah, tak.
6: Kalau kita mengaku kita ada bini pun, tak apa abang, abang contact bila abang free. Bila abang kesunyian ya.
0: Bahaya dong.
6: Saya ada di sana aja.
4: Okey.
0: PM tepi saja.
6: PM tepi aja.
0: Alright. Alright, kejap lagi kita sambung di jam seterusnya. Terus kekal layan Radio No. 1 Orang Perak.

0: dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan jadi tidak boleh kita hanya meletakkan oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh berniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yo. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025.

0: Yup yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: bersama di jam yang keempat bertemankan kami bertiga.
1: Ya, yeah, selamat pagi semuanya. Masih lagi dalam topik kita pagi ini mengenai dengan love scam.
2: Yep.
1: Pernah tak kau mengenai love scam?
2: Rata-rata akak-akak kat TikTok ni cakap dia orang banyak dapat panggilan. Wow. Tapi dia orang tak nak jawab. Panggilan tu dari segi macam, hai nak kenalan.
1: Oh.
2: Satu, dia orang tak layan. Kedua, dia orang cakap biasanya orang pencen ni yang jadi target. Macam abang cakap tadi lah kan.
1: Dia tahu orang tu berduit. Oh, tu dapat apa?
2: Pencen.
1: Duit graduity.
2: Duit graduity tu duit yang terpaling banyak tu kan. Dia macam
1: Ayolah, dia banyak-banyak sekali. Dia bagi lansam sekali banyak kan. RM100,000.
0: Kalau ikutkan kajian golongan wanita kekal menjadi mangsa tertinggi dengan peratusan sebanyak 60%.
1: Dia cakap kita tadi ha.
0: Manakala lelaki 40% adalah lelaki. Dan sebanyak 72% pula daripada keseluruhan mangsa adalah mereka yang berusia antara lingkungan 30-an hingga 50-an.
2: Tak tahu sebab apa. Dah berduit. Banyak-banyak abang juga. Dah berduit. Dah berjaya.
1: Budak-budak sekolah habis-habis sekolah menengah tak ada. Oh, dia nak cari yang berduit.
0: Maknanya dalam 30 dan 50 ni kalau seorang manusia dia dah berada di tahap yang kira dah senang lah.
2: Dah stable.
0: Stabil.
1: Dahsyat betul, you know.
0: Dan seperti yang kita katakan, 6.6 juta ringgit rekod terkini yang dikeluarkan oleh JSJK Bukit Aman.
2: Itulah, ingatkan dah tak ada tau. Rupanya makin
1: Masih ada.
2: 6.66 juta. Bukan main-main
1: sebab,
2: tau.
1: Sebab apa jadi?
2: Sebab apa?
1: Kesunyian tidak memilih mangsa.
2: Faham. Masih lagi yang tertipu. Masih ada lagi. Betul lah. Sebab sunyi kan mungkin layan lah.
0: Itu antaranya. Kalau koma ada pernah kena ataupun koma pernah scam ke, nak telefon kami boleh taliannya 545-8559 di rumah hijau kita.
1: Kita ada Cuk Intan. Selamat pagi Mimrik dan juga Zeti Idrus yang sayangi. Okey, Cuk nak kabur sikit lah. Memang takut ya, ada gak, tapi Cuk tak angkat lah call-call orang yang tak kenal. Memang Cuk tak akan angkat pun, nombor tak kenal.
2: Betul.
1: Lili pun Cuk tak buka sebab guru sekolah. Cuk akan beritahu sebab guru sekolah banyak geng-geng pencen. Memang demo akan beritahu lah sebab bahaya scam depan-depan. Betul. Ada sebab demo ni suka scam orang. Memang Cuk tak suka lah orang yang sembang kencang ni. Memang getik lah koma. Tu gaya penulisan Cuk. Nampak cara saya baca.
2: Nampak mantap.
0: Scam batu last kali sembang kencang.
1: Okay. Kita juga ada pakar kita lah.
0: Okay, kita ada
1: wartawan lapangan.
0: Silakan Kim, mungkin nak bagi pendapat lah kan. Apa gamaknya tu?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, salam borak pagi buat DJ Nashrik, DJ Mim dan DJ Zaki. Tentang love scam ataupun penipuan cinta ni, saya kira bahawa saya pun sebelum ni berapa kali lah masuk dalam dalam Facebook saya, dalam WhatsApp. Tapi sebenarnya saya dah jangka perkara-perkara macam ni kita tak boleh ambil peduli dan layan lah. Kerana kita kena abaikan saja. Kerana kalau kita layan, kita jawab segala panggilan, segala WhatsApp, segala apa yang apa tertulis dalam Facebook ni, mungkin ia akan memberi kesan.
2: Betul.
3: Kita mungkin akan terpengaruh dan terpedaya dengan kegiatan-kegiatan love scam ni. Jadi saya kira bahawa kebanyakannya mungkin kita mungkin dia masuk di, mungkin kita tak pastilah, mungkin nombor telefon kita telah didedahkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga mereka boleh boleh trace kita, boleh hubungi kita. Sehingga kita pula terkena dengan masalah-masalah love scam ni. Jadi saya kira bahawa elemen ataupun unsur ini patut kita dah faham lah. Dan kita tidak perlu layan mereka. Kerana kalau kita layan unsur-unsur ini dalam mungkin di lama-lama maya, lama-lama siber, saya kira ini akan kita akan terpengaruh. Mungkin mereka ni mungkin pandai bercakap, pandai menulis ayat-ayat teks yang boleh mempengaruhi masyarakat netizen ni. Jadi saya rasa kita kena berhati-hatilah dengan unsur dan elemen love scam ni.
2: Yep.
0: Okey, itu dia pendapat daripada Khair kita.
2: Ya, betul.
0: Kena berhati-hatilah.
2: Tadi yang dia kata apa, spell? Itu apa?
0: Spell.
1: Bukan spell, cyber.
2: Cyber.
0: Cyber.
2: Cyber. Oh, cyber.
0: Cyber.
2: Cyber. Ada comel.
1: Itu memang cara sebutan yang betul.
2: Oh, cyber.
1: Ada macam suspect, bukan suspect. Suspek.
2: Suspek. Okey, kan? Melayu lah.
1: Tengok orang yang baca berita, sahabat saya ni.
2: Oh, suspek.
0: Okey, kita ada pemanggil ni. Siapa tu? Gamaknya?
1: Ah, pernah jadi mangsa gamaknya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, Om Bian.
4: Selamat pagi. Ya, dah sarapan ke belum?
2: Belum.
4: Kenapa lambat sarapan? Nanti kosong pun masuk angin.
1: Oh, dah letih. Kan dah sakit.
2: Tak sempat, tak sempat Abang Pian. Sakit iut.
4: Sebelum masuk konti tu, kena minum dulu.
2: Oh, insyaAllah.
0: Pesanan kasih sayang
4: ni. Tak adalah kelaparan.
2: Ini scam love juga.
1: Ini tanda-tanda nak scam juga. Dia akan bagi nampak usul menyayangi.
4: Nak scam. Scam lah tu.
2: Apa Abang Pian nak komen sikit pasal scam love ni ke? Abang Pian dah terjebak.
4: Tak ada, ada kawan Abang Pian tu.
2: Ada macam tu lah kawan.
4: Ada kawan. Dia yang lebih-lebih nak kahwin. Dia tengok apa makwa dia tu dalam FB je. Dia kata lawa budak ni, rupanya gambar tu dah dieditnya. Yang perempuan tu dah edit gambar tu. Tak tahulah antara cantik dengan tidaknya. Lama-lama dah berjanji lah nak nikah. Nak nikah hari yang janji tu, yang kawan tu, dia pergilah dekat ni pejabat agama.
2: Ya, faham.
4: Konon-konon nak menikah dari situ. Tunggu sampai kesudah tak datang-datang. Oh. Yang perempuannya tu.
2: Tapi ada perempuan tu ada ambil duit ke apa tak?
4: Tak ada. Diorang janji masa itu je. Sebab apa? Diorang belum berjumpa.
1: Oh, tak nak tengok lagi.
2: Patut terus nak pergi nikah.
4: Tak tengok lagi. Tiba-tiba terus nak ajak nikah. Masalahnya itulah. Tunggu punya tunggu juga. Tak datang.
0: Lah macam lagu
4: Kita jangan apa percaya. Kan kita dah tengok orang tu baru kita boleh apa.
2: Yelah.
4: Berbincang apa yang patut. Tapi dia tidak. Dia biasa terus nak kahwin.
1: Mungkin dia fikir bercinta lepas kahwin?
2: Ya.
4: Itu kalau betul. Kalau tak betul itulah kesudahan.
2: Tapi dia terus bang. Terus pergi nikah. Abang faham tak? Tak jumpa
0: tak
2: apa.
0: Jumpa, family.
4: Tak jumpa-jumpa sampai lah. Tak jumpa.
0: Tak pernah first date kan?
4: Tapi, tak ada. Dia cuma dia berjanji dalam apa.
0: Terus nak nikah ya?
4: Percaya sangat.
2: Tapi sebaiklah tak pau duit ke apa kan?
4: Belum lagi. Mungkin hari yang menikah tu nak bawa duit tak?
2: Okey, faham.
4: Tapi mungkin perempuan tu saja-saja dia nak mempermainkan kawan.
1: Nak test market.
4: Nak test market laku ke tidak.
1: Jadi jangan ada buat kat orang tu.
4: Nanti betul satu hari esok dia akan kena pula.
2: Betul Abang Pian. Terima kasih Abang Pian.
4: Sama-sama.
1: Abang Pian.
2: Abang Pian jaga diri tau.
1: Abang Pian. Jangan kena scam. Jangan kena scam.
4: Jangan.
1: Rambut tu buat pacak sikit. Sikat tepi makan dia orang.
4: Nak buat apa yang botak tepi tu.
2: Janganlah Abang Pian.
4: Botak.
1: Ni Papadol. Itu gayung lama. Okay, terima kasih Abang Pian.
2: Terima kasih. Take care.
1: Okay, assalamualaikum Abang Pian kita.
0: Kawannya. Sebab tak ada pindahkan duit ke apa.
2: Belum lagi dia kata kan nak bawa terus kot mas kahwin ke apa kan.
0: Okay, ada Juliana dari Silibin. Katanya love scam zaman FB lah.
2: Betul.
0: Menyamar jadi orang kaya Arab lah. Nak transfer ke Ana 5 juta lah sebelum nak kahwin. Tapi nak nombor akaun kita dan kita kena transfer RM1,000 baru dapat 5 juta.
2: Tapi kenapa kita yang nak kena? Tak apa. Sama-sama.
0: Itu modus operandi dia. Cara dia. Adalah pilot orang putih katanya. Konon orang Malaysia nak cari jodoh. Kadang-kadang saya layan je. Tapi takat itu je lah. Tak ada lanjutan macam nak jumpa ke apa.
2: So Kak Liana ni masuk ke international.
1: Bukan. Memang dia memang yang akan datang menyamar ni lah.
2: Jadi. Faham.
1: Macam orang Melayu nak buat orang Melayu.
0: Tengoklah Juliana ni pun mungkin dia baca mungkin akak ni mungkin dia macam Arab-Arab
1: sikit. Betul. Kan? Jadi orang Arab lah menyamar. Tapi kebanyakan memang akan menyamar jadi orang Arab. Pilot. Kerja-kerja yang
2: masyuk lah.
1: Kerja yang kau.
2: Faham. Saya tak pernah lagi.
0: Tak, macam sekarang ni pun di Facebook kan ada macam contoh macam grup mencari jodoh.
2: Ada. Sebab
0: tak suka. Kadang-kadang ada macam janda mencari jodoh. Kadang-kadang di situlah bermula penipuan.
2: Faham. Sebab kita tak tahu orang dalam tu kan.
0: Betul ke dia yang post cari jodoh tu? kan.
1: Jadi gambar gambar baik memang blok satu.
0: Jadi yeah, hati-hati lah Gomer.
1: Ha, Gomer jangan terpedaya.
2: Faham.
0: Dating ha, dating dah menung Jawa tu.
1: Yalah.
0: Bau pasal terbuka aje.
1: Ha, macam terbuka hijab tu kan.
2: Sebab dengar Arab ni, okey.
1: Oh, biasa kena.
0: Kekau.
2: Untuk Gomer aje.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Yang berhiburan berinformasi tentunya untuk koma aja, ke mana aja koma nak dengarkan Perak FM, boleh muat turun aplikasi RTM Klik.
1: Ya, betul-betul percuma.
2: Betul. Zeti pun kadang drive jauh, tiba-tiba rasa rindu nak dengar suara di apa, DJ ni kan.
1: Abang Ming abadik lah. Dia terang je, dia terang.
2: Yelah, Zeti buka je.
1: Oh, Allah, tu
2: bunyi je. Nekan-nekan. Zeti pasang lah RTM Klik tu. Connect dengan Bluetooth. Sedap lah dengar.
1: Bijak Zeti ni.
0: Di Lembah Kelang, di mana-mana aja kau boleh dengarkan kami di RTM Klik.
1: Tak ada masalah. Okay, pagi ni kita cerita pasal love scam. Yes. Mungkin ada perkongsian yang boleh kongsikan bersama dengan kami di 0554585559 0102007055.
0: £60. Bila siapa yang datang?
1: 100. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Udah senyap pula.
1: Assalamualaikum.
2: Kenapa senyap? Itu pun scam.
0: Okey, 5458559. Kamu boleh telefon kami. Kalau nak sembang-sembang mengenai love scam, adakah kamu pernah menjadi mangsa?
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat
1: ini mangsa
3: DJ Nasrid, DJ Mim dan Zeti. Apa khabar?
1: Habab Bik
3: Pasu-pasu 104 1 Mega Bukit Larut Taipin Bandar Warisan
1: .com. Oh, tambah lagi.
0: Ada lagi wajah.
1: Itulah. Pagi ni kita cerita pasal love scam. Pasu biasa lah kena love scam ni.
3: Alamak, tajuk love scam.
1: Ada sekali. Bila?
3: Tahun lepas.
2: Bangun lagi.
3: 2025 kan. Okay. Pasu tu, masa tu pasu kerja di R&R Utara sebab tengok. Lepas tu pasu pindah dekat Plaza Tol ni. Masa pasu pindah tu kan, apa pasal buat pertukaran bank lah, bank.
1: Okay.
3: Kad bank kan, dan lain bank yang ni ke bank yang lain kan.
1: Tukar bank.
3: Lepas tu pasal bila pasal pergi bank tu nak buat kad kan, nak buat surat kan. Ya, dia beritahu lah encik layak pinjam kan, pinjaman duit ni sebab pension dah naik berapa persen. So masa buat bank kan lah. Layak pinjam. Jadi cik boleh clearkan yang hutang bank lama lah kan. Ada bagi tak banyak mana lah. Sebab dulu pasu pinjam, pasu menegar kan. Lepas pension tu pasu menegar. Pinjam lah dekat bank tu.
1: Betul.
3: Jadi bank yang satu lagi yang baru ni, pasu nak buat surat ni. Dia bagilah
1: referral.
3: Bagi offer kat betul lah pinjam kan. Pasu dia kata, okay, tutup sana. Cik boleh pinjam sini. Okay, tak apa boleh kan. Ini betul punya lah. Bukan skamer lagi.
2: Betul.
3: Lepas tu bila pasu buat transfer tu kan, kat sana dah clear. Sini pasu buat baru punya kan. Kad pun baru pun semua. Pada satu petang tu ada seorang telefon pasu tu.
1: Singgit kan?
3: Di tempat baru ni lah. Pasu masuk 12.9 tahun lepas. 15 bulan tu dia telefon petang tu. Pada satu petang pasu tu. Pada kan ke 4.5 tu kan. Pasu dia relax. Kamu tu ada. Dia telefon 10 kali. Kali yang ke-10 tu pasu angkat. Kan, mula pasu tak angkat. Pasu tak tengok nombor, tak kenal kan. Angkat perempuan jawab kan.
1: Apa cakap?
3: Dia kata, "Assalamualaikum." Dia bagi salam apa semua. Ya, saya. Kata, "Cik, ada dulu ada buat satu insurans tau."
1: Sabar macam nasi ya.
3: Masa tu pasu rekod, pasu masuk NCS tu. Tapi bila dah pasu masuk unit dulu rasa, pasu dah stop dah lah insurans tu.
2: Faham.
3: Dia cakap, dia kata, "Cik, masih ada tertunggak RM12,000 dia tu." Saya kata, "Macam mana boleh tunggak? Saya dah berhenti lama, saya dah berpension dah ni kan." Macam mana dia kata, nama cik lepas tak padang dalam sistem dulu kan. Lama dah lah. Mana ada, saya kata kan. Saya ada bertuajian dengan dia lah. Bertuajian ni orang tengah kata tu bertengkak lah dalam telefon ni kan. Pasu kata dah, saya dah stop lah. Dia kata orang yang wakil asuran cik tu, dia memang dia pergi buat settle di sana, settlement kan. Tapi dia tak habis tau settlement dia tu. Dia macam tak sebut syarat kan.
2: Faham.
3: Lepas tu sembang. Lala dia cakap korang menggoda pula.
1: Alamak.
2: Sebiji macam apa Nasri.
1: Dia cakap apa tu?
3: Pasu lembut lutut lah.
1: Alamak.
3: Dia ni lain macam ni. Mula rumah Bukan dia marah, dia bagi tahu. Ha, cara dia bagi tahu macam okeylah kan. Cuma paksu yang nak ingin ni. Cuma paksu dah lamalah benda tu.
2: Lepas tu tiba cakap tunggak
3: pula. Ya, zaman ni dia timbul boleh. Eh, paksu kata tak boleh jadi macam ni. Dia, dia bagi tahu lah. Dia minta macam mistik ni ya, kan. Minta dia apa, dia kata apa semua. Paksu kata tak boleh. Kan, semua lah dah settle dah. Mana kata dia tu scammer lah tu. Dia dah menipu dia pasal sebab apa. Dia tahu pencin naik. Lepas tu pula buat pinjaman baru. Dia boleh follow lah. Dia boleh follow up lah dalam ni sistem ni.
1: Betul.
3: Kecanggihan teknologi
1: tapi,
3: lah kan.
1: Tapi tak sempat bercinta lah eh. Tak sempat lah.
0: Tak scam Pak Su.
3: Pak Su tangkis lah. Macam lindan dengan dia duduk tangkis. Bola tangkis tu. Lompat sebiar sepas semua kan. Lepas tu. Bukan kata bola dengan rakyat-rakyat. Pak Su sebenarnya dah.
2: Faham.
3: Lepas tu.
1: Jati
3: faham. Jati faham lah kan. Dia bodoh.
1: Goda Pak Su tau tadi.
2: Faham. Sebab Pak Su tak tergoda lah kan.
3: Pak Su tak tergoda lah. Pak Su dah kahwin dah kan.
2: Silap orang.
3: Mungkin dia punya apa IC, protesting IC Pak Su kan. Mungkin lah kan. Dia boleh belaskan depan boleh ni buat. Dia boleh masuk gambar edit Pak semua kan.
0: Jadi mujur lah Pak Su tak share apa-apa maklumat peribadi Pak Su.
2: Tak macam abang.
3: Tak share. Sebab masa berusan dengan orang kita mesti bagi IC yang depan protesting semua kan.
2: Baca kuat. Baca strong.
0: Steady Pak Su lah.
3: Jadi skamer ni main ke mana tak tahu kan. Dia wujud tiba-tiba ada telefon Pak Su 10 kali. Pak Su tak kan.
0: Skamer memang wujud Pak Su.
3: Pak Su risau lah jadi begitu kan.
1: Tapi kalau dia tipu betul-betul suka kat Pak Su macam mana Pak Su? Kalau dia bertipu betul-betul dia suka kat Pak Su tak apa?
3: Eh tak boleh lah.
1: Now what?
3: Pak Su dah ada yang punya. Setiap pada yang satu.
1: Kot tak ada celah sikit kot.
2: Sebab dulu Abang Nasyik loneliness. Sebab tu lah dia terkenal.
1: Pak Su boleh takik. Pak Su setiap yang satu Pak Su lah.
3: Pak Su setiap pada yang satu.
2: Baik. Terima kasih Pak Su.
0: Okey Pak Su. Terima kasih
2: Pak Su.
1: Pak Su minta
0: minggu lepas.
1: Tak lepas.
0: Pasang lah.
1: Main lah. Pasang lagi Pak Su minta tau.
3: Lagu ni. Fat Hill.
1: Oh Fat Hill. Dia lagu Fail. Lagu Fail lo. Okey. Pak Su tak minta atas saya konti.
3: Macam apa kaduk ni di tepi kaduk.
2: Okey Pak Su.
1: Itulah sama lah.
0: Kaduk manja. Kita
3: sama-sama dengan lagu tu kan.
1: Boleh.
3: Terima kasih ambil panggilan Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Su ni pernah jadi DJ kenduri ke?
1: Oh dia? Pernah. Dia mungkin pernah jadi DJ lapangan lah.
0: DJ lapangan betul.
2: Apa Nasyik?
0: Ya.
2: Malu lah sikit Pak Su.
0: Tak, sebab Pak Su masa tu dia dah kahwin.
2: Okay, faham kita bila menerima.
1: Dia bujang lain.
2: Mungkin lah, dia pun terlentuk juga.
1: Bila nak tergoda tu, teringat.
2: Tapi tu pun hampir.
1: Pak Su hampir tu.
0: Okay, kalau sekarang ni pula, kalau ikutkan ada yang teknik terbaru lah. Iaitu kalau kita tekan satu link ni, dia akan menyebabkan kita memberikan akses kepada scammers ni. Jadi hati-hati. Kalau koma pernah tertekan link yang berada di mana-mana laman sosial lah. Jadi tindakan segera hubungi pihak bank dan juga dial 997 kadar segera untuk melaporkan kejadian.
1: Lama sekarang ni dia buat macam ni Asyik. Dia pakai macam kenduri kahwin. Dia jemput kita pakai benda tu. Kita
2: pergi
1: kena tahu.
0: Kemudian kita nak hadir.
1: Hadir lah. Nak update sekarang kan isi form. Apa orang nak tahu. Apa orang senang kan. Kita klik lah. Klik kena kata.
2: Malam tak berbau.
0: Jadi terus kekal
1: Terai FM.
2: Kita kemaja.

0: kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan rileks. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.
1: Terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
2: Dan ibu dan informasi tentunya untuk Koma aja. Selamat pagi Koma di jam-jam yang terakhir ini.
3: Ya, 9.51 yeah. Pagi kami bertiga kat sini bercerita mengenai dengan love scam. Ramai yang dah terkena, tapi mungkin ada yang bercerita, ada yang disegan, dia nak menyimpan sebagai satu memori indah.
2: Memori apa? Memori yang pahit.
3: Memori yang pahit kan.
4: Tapi itu macam boleh jadikan pengalaman lah.
3: Yelah, itulah betul lah tu kan. Apapun Koma kena berjaga-jaga lah kan. Sebab orang sentiasa mengambil kesempatan di atas apa saja kesempitan yang kita lalui. Kesunyian. Kesempitan duit.
4: So jangan posting kat orang yang kita tengah sunyi.
3: Oh tak boleh.
4: Janganlah, macam nanti the right time kami.
2: Ya yeah, betul. Kadang kita meluahkan perasaan orang di lain media sosial. Kadang-kadang ada orang yang tak sepatutnya mengambil kesempatan. Oh dia ni marah ni, dia pun cubalah pujuk.
4: Ya yeah, betul.
2: Awak macam baru terbuka hijab je
4: ni. Tapi itulah macam nombor telefon, account bank, semua tu benda yang sangat privacy untuk kita nak share. Ya, Abang Nasyrik?
2: Betul. Jangan
3: Jangan terpedaya.
2: Jangan terpedaya Koma. Kalau Koma udah pun orang kata memberi maklumat Koma kepada scammer ni, cepat-cepat lerah Koma, hubungi NSRC di talian 997.
4: Oh, 997 ni macam polis jugalah, tapi dia bahagian
3: untuk bahagian scammer lah.
4: Okay, faham.
2: Pusat Respon Scam Kebangsaan.
4: Yes. Okay. Baru tahu dari 997. Selalu macam telefon bank je.
2: Oh, telefon bank. Betul, antara salah satu langkah je terus telefon bank kalau kita ada nombor bank lah.
4: Betul.
2: Dan kalau tak, kita telefon 997 je untuk melaporkan kejadian ni.
4: Okay.
3: Boleh kau lapor eh?
2: Ya, boleh, insyaAllah.
3: Koma jangan terpedaya lah. Kan, tambah bila Koma dah kena orang baru, memang dia akan, cara dia akan macam biasa, dia akan buat kita jatuh cinta, dia buat kita rasa sayang kat dia kan.
4: Betul.
3: Dan masa dia kata, awak sebenarnya saya ni orang kaya. Saya ada harta ni, atuk saya punya ni, tapi nak keluarkan duit ni, saya kena keluarkan sikit duit lah untuk saya bayar peguam lah. Dia akan tipu kita macam tu. Berapa awak nak? Lembut je perempuan tanya kan. Tak anyok eh.
2: Tambah-tambah dia juru terbang pula.
4: So kita rasa secure lah, macam takkan dia nak tipu kita kan. Muka handsome macam ni, takkan nak tipu.
3: Satu lagi Koma pergi jumpa, jangan Koma tak jumpa pula.
4: Betul, jumpa pun boleh scam lah.
3: Ya ke?
4: Kalau nak, macam-macam mana pun boleh.
3: Jumpa boleh?
4: Boleh.
3: Tapi jarang kena dengan Mirawan.
4: Wow, alhamdulillah. Syukur, belum lagi.
2: Okay, hati-hati Koma. Kak Zai kata, biasa kena scam. Dia godam nombor
4: adik Kak Zai.
2: Adik Kak Zai duduk di Pahang. Ingat, betul masa tu adik Kak Zai tengah nak pakai duit. Ingatkan kesian lah. Kak Zai pun terus transfer lah. Lepas tu baru ingat, ni scammer. Kak Zai ajak lah anak saudara pergi bank in. Lepas tu baru tahu scammer, pergi report terus polis. Tak boleh buat apa scammer ni. Entah mana datang pun tak tahulah.
3: Wah, ini scam biasa lah ni.
4: Betul.
3: Ini scam biasa. Dia guna telefon kita. Dia minta dengan kawan kita, weh, meminjam duit.
2: Yelah, betul.
3: Ada member kita apa, tak kena.
2: Ya, yeah, betul.
3: 2-3 orang telefon juga.
2: Ya, yeah, mesej kita guna dia scammer ni. Dia
3: macam hack. Macam nanti mesej. Assalamualaikum.
2: Abang Mim.
3: Abang Mim.
2: Pinjam ajak.
3: Abang Mim. boleh tolong tak?
4: Faham. Pinjam-pinjam ni takut sikit lah kan.
3: Tapi itulah sekarang ni cara kalau nak pinjam duit banyak, itu buat video call tu. Boleh lah nak pinjam duit aku, main video call dengan aku.
4: Tak boleh lah.
3: Cara dia macam tu. Bila buat video call, dia kata, tak apalah muka aku comot. Comot dah syok. Okay.
2: Jangan pindahkan duit. Jangan kongsikan maklumat peribadi koma kepada orang yang tidak dikenali ataupun yang tak pernah dijumpai.
4: Betul. Kalau orang cakap, Zeti nak nombor telefon Abang Min boleh tak nak bagi job? Pun jangan. Tanya dulu Abang
2: Min. Macam mesti kena.
4: Jangan.
3: Nanti sebelum beritahu Min, boleh tak saya makeup sikit tu?
4: Cantik. Faham.
2: Okey, kejap lagi jam 10 pagi. Rakan setugas Eli akan bersama dengan Koma dan juga ada rancangan Fit Sihat.
3: Oh, Fit Sihat lagi
2: ya? Ya. Yang akan bersama dengan kita tetamu dari KPJ Taiping.
3: Orang jauh.
2: Yang akan bersama dengan Koma mencerita kalau tak salah teman mengenai osteoporosis kot rasanya.
3: Tahu apa osteoporosis apa?
2: Apa dia tu?
3: Tulang.
2: Tulang.
3: Tulang belakang. Osteoporosis.
4: Osteoporosis. Tulang.
2: Okey, nak tahu lebih lanjut? Terus kekal dengarkan kami. Di mana lagi?
4: Yeah,
3: di Perak FM lah. Okay. Kau punya ke mana tau?
4: Ya, janji. Ya, saya rasa pagi.
2: InsyaAllah, kita jumpa minggu depan.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pra FM le, untuk koma aje.
1: Hai, saya Amin Spring bersama DJ

0: Assalamualaikum semua. Salam pagi Selasa. Hari ini 22 September 2019 Masih bercakap dengan Surah Abdul Akhir 48 Hijrah. Segmen kedua di Pan FM Yop Yong bertemu dengan saya Eli Fajilah Mujahid Hanafi. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat saya, rakan DJ kita Nasi, Min dan juga Zeti Idrus ya. Bersama kau segmen gegor pagi tadi ya. Dan saya mengharapkan semoga semua manusia Pan FM di majlis berada sehat selalu hendaknya. Dan pasti kamu terus setia bersama kami hingga tamat siaran kita 12 malam seperti biasa ya. Okey, setia semua untuk dirancangan Fit Sihat pada pagi ini. Jom dengarkan tip kesihatan, gaya hidup sihat dan berbagai info menarik hanya dalam Fit Sihat.
1: Cuba ialah keadaan apabila terdapat banyak zarah yang halus, zarah pencemar atau partikel halus yang terapung di udara sehingga menyebabkan udara kelihatan berkabus dan jarak penglihatan kita berkurangan. So, antara sumber jerebu termasuklah pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan tanah, asap daripada kenderaan serta aktiviti industri. Fenomena jerebu sekarang berkait rapat dengan monsun barat daya, keadaan El Nino yang mengakibatkan cuaca panas, tak banyak hujan.
2: Aedes ni sebenarnya dia bertelur, dia suka duduk dekat kawasan bandar. Di kawasan kampung tu nyamuk lain pula. So, seorang tu dia akan dijangkiti demam denggi apabila orang tersebut dia digigit oleh nyamuk Aedes betina kandungi virus denggi dalam nyamuk tersebut. Jadi, semasa tempoh nyamuk tersebut menghisap darah, virus tersebut akan dipindahkan ke badan manusia dan kemudiannya orang tersebut akan dijangkiti demam denggi. Nyamuk tersebut dia akan bertelur di dinding-dinding bekas yang menakung air. Okay, saya cerita sikit. Badan dengan kaki dia mesti berbelang hitam dan putih. Kalau badan je berbelang hitam putih, itu nyamuk lain.
0: Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM sehari Selasa 10 pagi hingga 11 pagi. Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM sehari Selasa 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Kita hidup kita sihat ya. Okey. Okey, pesat kita pada pagi ini kita bersama dengan tetamu di Kunci Pan FM itu yang berbahagia Dr. Arunjit Singh Sandu ya. Pakar ortopedi KPJ Taiping Medical Center. Selamat pagi doktor.
4: Selamat pagi.
3: Boleh saya panggil Dr. Arun?
4: Dr. Arun lagi senang.
3: Mudah Dr. Arun ya.
4: Dah panjang sangat.
3: Ya betul. Asal dari mana doktor?
4: Saya originally orang Sarawak. Saya orang Miri sebenarnya.
3: Oh iya ke?
4: Tapi dari masa saya start kerja semua dalam Taiping Perak.
3: Oh di Taiping lah. Dah lama kot berada di Taiping ni.
4: Dah 16 tahun dah.
3: Wow.
4: Cuma 4 tahun saya buat kat Kelantan untuk buat master sama ortopedi tu. Tapi selain tu semua kat Taiping Perak.
3: Ya, asal Miri doktor ya?
4: Asal Miri. Family semua sana, kampung.
3: Di mana di kampung Miri tu?
4: Miri ni dekat Lok Bay lah. Dia dekat dengan pantai sikit.
3: Lok Bay ya. Tak sampai lagi saya di Miri.
4: Okey,
3: best. Okey, doktor, apa yang menarik pagi fisik pagi doktor ya? Kita nak cakap tentang tulang rapuh yang senyap. Adakah anda berisiko ya? Okey, jadi kita nak tahu sikit berkaitan dengan perkara ini doktor ya. Okey, soalan kita yang pertama ni. Apa itu osteoporosis dan juga mengapa dikenali sebagai penyakit tulang rapuh yang senyap?
4: Okey, osteoporosis ni sebenarnya dia bukan penyakit. Okey, semua orang akan mengalami osteoporosis. Dia cuma tunggu masa saja.
3: Betul.
4: Basic idea is bila kita umur 25 tahun, kita punya tulang maksimum kuat. Lepas umur 25 tahun, kita akan hilang lebih kurang 0.2% tulang setiap tahun. Automatik semua orang. Okey. Untuk wanita-wanita, dia akan hilang jauh lebih cepat bila dia dah menopause nantilah. So dia dipanggil silent disease sebab benda ni kita tak tahu bila dia terjadi. So tiba-tiba jatuh yang ringan saja tulang dah patah.
3: Betul.
4: So basic idea osteoporosis ni tulang tu jadi kurang padat. So bila tulang jadi kurang padat dia lebih senang patah dan dia macam rapuh lah. Okay, so basic idea of osteoporosis ni dia bukan penyakit. Dia lebih kepada keadaan badan kita lah. Over time kita hilang tulang, punya density dia dia kurang padat, so dia senang patah.
3: Oh begitu doktor.
4: So
3: ya?
4: Itu je lah osteoporosis sebenarnya.
3: Jadi dia kata apa ni, penyakit tulang rapuh yang senyap.
4: Yang senyap.
3: Selalunya dia berumur dalam 25 tahun ke atas doktor kan?
4: Tak. Biasanya dia akan start untuk, dia ikut gender jugalah. Kalau wanita biasanya lepas 5 tahun lepas dia dah menopause. So in Malaysia ni wanita menopause lebih kurang 50-55 tahun lah. So by the age 55 tahun hingga 60 dia dah start dalam apa, osteoporosis punya risiko lah. Lelaki lebih tua sikit. Umur 65-70 tahun baru dia start osteoporosis. Berbanding dengan wanita sebab kita punya hormon tahan lebih lama.
3: Mungkin ada sebab tertentu kot, apa doktor, ya?
4: Tak, sebab wanita bila dia menopause, dia punya kilang telur ni, dia tak ada hormon dah. So bila hormon tu rendah, so you punya tulang tu dia senang rapuh.
3: Kepadatan tulang tu lah.
4: Dia akan start mengurang lah.
3: Mengurang.
4: So dia akan mengurang 2% setiap tahun. Daripada 0.2% kepada 2%. So jam tu sangat tinggi lah. So tiap-tiap tahun 2%, 2% dah 5-6 tahun dia dah, habis dalam masa 5 tahun dah 10% dah tulang dah apa, rapuh dah. Compare dengan yang asalnya.
3: Betul. Okey, doktor, kita rehat seketika, doktor. Dengar lagu dulu, kita sambung lepas doktor, ya.
4: Okey,
3: kita belajar Arun, ya. Pakar tulang daripada KPJ, Taiping Medical Center.

0: Masa lagi bersama Dr. Arun di Konti Pada FM, dengan tulang, penyakit tulang rapuh yang senyap, Doktor, ya. Okey, kita ulang balik, Doktor. Tadi ada yang baru mendengar siaran kita pagi ini. Jadi, siapakah yang berisiko tinggi mengalami osteoporosis ataupun tulang rapuh, Doktor?
1: Okey, so basically orang yang berisiko kena osteoporosis ni, first, orang yang berumur yang lebih tua.
0: Baik.
1: Okey, yang kedua is wanita.
0: Wanita.
1: Ketiga is orang yang isap rokok, orang yang ambil alkohol yang banyak,
0: baik,
1: orang yang kurang aktiviti. Okey, sebab kat Malaysia ni, majority orang yang dah tua sikit, family akan suruh, okey, jangan keluar rumah, duduk rumah saja. Tapi basic idea is kita kena beraktif sikit. Lebih banyak kita bersukan, lebih berjalan, banyak masa kita berjalan,
0: baik,
1: angkat berat.
0: Baik.
1: Dan bila otot you kuat, dia akan tarik you punya tulang tu. So tulang tu akan jadi lebih kuat. So you boleh beli masa untuk melambatkan proses je lah. Yang ada risiko is bila you dah pernah dah patah. Bila you dah pernah patah semua, tulang tu akan sembuh. Dia akan jadi keras balik.
0: Baik.
1: Tapi bila you masih ada besi ke dalam, so kawasan yang berbesi ni, dia pun ada risiko tulang tu boleh jadi lebih lembut sedikit.
0: Ah,
1: so
0: betul,
1: juga menyebabkan risiko osteoporosis lah.
0: Besi ke atau besi main ke, Doktor, kan?
1: Besi main semua. Sebab bila kita tak menggerakkan kita punya badan tu, so automatic badan kita akan hilang lah tulang tu. Kaki sebelah kuat, for example lah, kaki sebelah patah, kita pakai sebelah tu kuat lagi. Yang sebelah yang patah ni, dia jadi lembut. Sebab bila kita start jalan balik, semua akan rasa kekok. So dia mengambil masa lah untuk build back you punya masa.
0: Betul.
1: Tapi untuk yang terbagus is bila you dah tua pun, kalau boleh kena aktif. Lebih banyak berjalan, tak payah jogging lah. Berjalan nak daki bukit sikit. Tapi yang terbaik sekarang, study tunjuk, is kalau you angkat berat-berat. Kalau you buat strength training, then you punya tulang akan lebih kuat.
0: Betul tu,
1: ya.
0: Juga ada mengatakan kurang mengambil kalsium juga, atau vitamin D juga boleh juga terapur, Doktor, ya.
1: Vitamin D ni dengan kalsium, ya, kalau you kurang makan protein, kurang ambil kalsium dengan vitamin D, you akan dapat tulang rapuh. Tapi kalsium ni dia dapat dari benda-benda semula jadi. You makan sayur pun ada kalsium, you makan protein pun ada kalsium. Vitamin D ni secara natural dia datang daripada matahari. So matahari bila dia kena kita punya kulit, dia akan convert kita punya lemak tu basically kepada vitamin D lah. Ada 2-3 hormon lagi in between tu yang akan menyebabkan conversion untuk aktif vitamin D. So sekarang ni zaman kita kurang keluar, semua duduk dalam bilik, kerja-kerja pun dalam
0: mengadah
1: kawasan
0: handphone,
1: bertedur. So duduk handphone, kita kurangkan cahaya matahari. So vitamin D kita automatically kurang. So tulang tu akan lembut. Dan juga kalau kurang vitamin D, senang kena penyakit juga.
0: Okey, tadi doktor beritahu tanda-tanda atau petunjuk yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi, kalau pernah accident.
1: Kalau pernah accident,
0: memang dah pernah patah dah sebelum ni.
1: Ya,
0: tahu besi tapi, ke simen ke. Yang lain-lain tu apa, Doktor?
1: Yang lain-lain tu faktor utama is bila kita dah berusia, you jalan, kalau you berdiri dan you jatuh, you dapat patah. Okay. In general, kalau kita berdiri dan jatuh dalam keadaan yang berdiri, kita takkan patah tulang. Tapi kalau tulang tu patah dalam keadaan macam ni, maksudnya tulang tu memang dah rapuh. Okay. Kawasan-kawasan yang paling senang patah, biasanya lengan kita, kita punya bahu, kita punya kawasan elbow kita, siku. Dan yang paling teruk actually is kalau you patah bahagian pinggang. Sebab bila you patah pinggang, you tak boleh jalan dah.
0: Aduh,
1: you tak boleh jalan 6 minggu, 2-3 bulan.
0: Betul.
1: So risiko dapat penyakit lain pun lebih teruk. Kita dapat kudis buta kat belakang, lepas tak bergerak banyak, paru-paru pun senang kena kuman. So that's why bila orang jadi tua, dia dapat penyakit osteoporosis ni, keadaan osteoporosis ni, dia senang dapat one by one problem-problem lain.
0: Iyalah, lah. Betul. Jadi ada juga perubahan postur badan kita, Doktor, kan?
1: Ya, postur badan tu sebab silent fracture ni, dia juga affect kita punya tulang belakang. Okay, so tulang belakang yang biasanya kena patah ni daripada T11, daripada kita dada kita ada 12 tulang. So yang nombor 11, nombor 12, kita punya lumbar area ada 5 tulang juga. So L1 dengan L2, kawasan ni banyak bergerak. So dia banyak, bila kita bongkok ke depan, kawasan ni yang bergerak banyak, so kawasan daripada T11 ni sampai L2, dia senang patah. So bila dia patah, tulang belakang kita macam segi empat. Over time, dia akan jadi macam cheese punya shape. Dia jadi macam triangle ke depan tu. So bila dia jadi triangle ni, so automatic posture kita akan membongkok ke depan lah. So kalau kita pergi pasar zaman dulu, banyak kita tengok orang yang lebih berusia ni, badan dia akan start bengkok ke depan. Kepala dia naik ke atas sebab dia nak compensate untuk tengok depan lah. So itu tanda-tanda yang you dah ada osteoporosis ataupun dah ada fracture pun yang belum diketahui ya, kecuali kalau you buat x-ray atau you jumpa pakar ortopedik.
0: Laki tulang rapuh ni ada keturunan ke ataupun macam mana?
1: Actually dia bukan keturunan. Dulu orang percaya dia keturunan, tapi in my personal opinion lah, yeah, saya betul. Rasa dia bukan keturunan. Sebab semua orang akan dapat.
0: Gaya hidup kita lah.
1: Gaya hidup kita.
0: Usia,
1: usia kita. Kalau you isap rokok banyak masa muda, you dah berhenti pun, dia dah efek masa tu. Sebelum itu, dia lebih, datang lebih awal sikit. Dia cuma bila dia datang, umur lebih muda atau yang jauh lebih tua. Kalau you berjaya 80 lebih baru start ada simptom osteoporosis ni, kira bagus lah.
0: Iyalah.
1: Sebab dia dah penghujung lah.
0: Penghujung.
1: Kalau you dah 50 tahun dah patah.
0: Ada yang umur ahli muda 40 lebih, 50 lebih dah
1: 40 start lebih
0: nampak
1: ada.
0: Dah macam dah tulang dah ada. Bongkok sikit.
1: Memang ada. Tiba-tiba dia start bongkok. Sakit-sakit belakang. Terutama sekali lumbar region lah, bahagian belakang bawah ni. Ada yang paling banyak patient datang dengan komplain ni ya. Kita buat X-ray tengok, oh ada patah sana.
0: Aduh, ya. Jadi orang kata kita tak boleh nak elakkan tulang rapuh, doktor ya.
1: Oh, tak boleh elak. Kita cuma boleh melambatkan proses dia. Kalau you nak rawat pun boleh, tapi nantilah kita bincang pasal rawatan ni.
0: Rawatan je doktor bagi tahu, doktor ya. Baik, dengan lagu doktor. Baik. Okey, pada anda yang selalu menyaksikan Dr. Arun di TT, kalau tanya sesuatu tentang tulang rapuh ni silakan ya. Tengok TT dan boleh doktor balas jawab soalan anda ya. Terima kasih banyak juga menonton kami di Facebook Banan FM dan Fit Sihat hanya untuk kamu.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan
3: gila. Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
1: Fit Sehat. Dengarkan Fit Sihat hanya di PRFM sehari Selasa 10 pagi hingga 11 pagi.
7: Dr. Arun dari KPJ Taiping Medical Center. Okey, doktor, ya, kita dari punca-punca tulang rapuh, doktor, ya. Jadi adakah kita berisiko? Jadi satu, doktor, bukan dengan osteoporosis ni, nak kesan dia macam mana, doktor? Kaedah dia tu.
8: Nak kesan osteoporosis ni, dia ada berbagai cara. Okay, first kita start dengan yang paling basic, kita cek darah dulu lah.
7: Baik.
8: So bila kita cek darah, ada dua organ yang penting nak check is kita punya kidney, buah pinggang dengan kita punya hati. So kalau hati you elok dengan you punya kidney elok, so vitamin D punya conversion tu boleh dilakukan oleh badan sendiri. So you boleh apa, pakai cahaya matahari, you dapat vitamin D. Okay. Yang kedua is you punya usus health, you check. You kena check buat skop ke. So you check, kalau you senang dapat ciri berit, bagus you buat skop, you check you punya keadaan usus. Dan kalau usus tu ada problem, you rawat dia supaya you punya usus boleh absorb you punya kalsium. Okay, bila semua dah ni dah check, you kena check you punya serum kalsium dengan you punya serum vitamin D. So dua benda ni dia akan membagi tahu lah kalau vitamin D tu kurang ke kalau kalsium kurang. Kalau dia kurang, then tambah ubat. Okay, next cara yang kita boleh buat is kita ada DEXA scan, kita ada bone, kita check dia punya bone mineral density.
7: Apa dia tu?
8: So dia basic idea dia macam machine X-ray yang lebih machine, yang lebih apa, advanced sikit. So dia akan guna X-ray pada dua sina yang kekuatan dia berbeza. So dia akan tembak dan basic idea dia akan check you punya density tulang tu. So dengan dua X-ray ni dia boleh bagi tahu lah.
7: Dia X-ray, doktor,
8: dia macam X-ray tapi dia bukan X-ray biasa lah. Dia akan check tulang tu tebal ke tak. So dia kena pakai dua apa, kekuatan sinar X yang berbeza. So bila dia tembak, dia basic dia akan keluar lah dia punya result berapa kurang tulang tu. So kalau you buat scan ni, then you akan tahu tulang tu dah rapuh. Dan bagus you start ambil ubat kalsium, vitamin D. Dan actually ada rawatan lain jugalah yang boleh diambil nanti ya.
7: Gitu ya. Dengan gunakan kaedah bone mineral,
8: bone mineral density.
7: Density ataupun BMD.
8: BMD ya.
7: Jadi kalau ikutkan doktor, ada tak kes-kes yang orang kata yang jarang ditemui lah dengan penyakit tulang, doktor? Selain daripada tersebut tadi tu yang dirujuk pada pihak tuan sendiri. Kes-kes yang berlainan lah daripada yang biasa, kes tulang ni. Bukan dia usia dia muda lagi, tapi dah ada kes tulang rapuh ni.
8: Ada.
7: Berbeza dengan peringkat umur yang doktor sebut awal-awal tadi.
8: Ada. Tulang rapuh ni dia boleh jadi dalam dua keadaan yang lain juga. Satu daripadanya bila you ada penyakit, kalau you ada infection kat tulang ni, tulang tu pun akan jadi rapuh. So dia senang patah. Yang lebih teruk is kalau dia barah. So kalau cancer dari tempat lain, dia pergi kepada tulang you pun, dia akan patah. Tapi dua ni bukan osteoporosis lah.
7: Yalah.
8: Dia sebab-sebab yang lebih lain lah.
7: Tapi penyakit kanser tu dia boleh pergi ke tulang lah.
8: Majority dia akan pergi ke tulang. About 25% you punya kanser tu dia boleh spread kepada tulang lah. Sebab tulang kita dia kawasan yang kosong. Dan pipe darah dia special sikit.
7: Betul.
8: So sel-sel kanser ni dia senang mendap ke sana sebab dia tak aktif, dia bergerak darah kita.
7: Gitu, doktor, ya. Jadi macam mana kita, bagaimana kita boleh menjaga kesihatan tulang kita, doktor, dan juga mengurangkan risiko osteoporosis ni?
8: Okay, so
7: ada tip sikit
8: paling bagus is nombor satu is kita kena aktif semua hidup lah. Kita kena, kalau dah obes, kita kurangkan berat badan.
7: Itu dia.
8: Yang kedua is kita jangan kurus sangat. You just kena sederhana, maintain BMI yang bagus. So cara yang senang tengok, kalau tak nak kira BMI semua pun, you tengok ketinggian you. For example, kalau ketinggian saya 182, so maksimum berat saya sepatutnya 82 kilo, tambah tolak 5 kg lah. You minus 100 yang ketinggian tu, yang last dua nombor tu, itu optimum weight je lah. You boleh tambah 5 kilo atau kurang 5 kilo, okay. Kalau you kurus sangat, maksudnya tak cukup you punya zat besi. Kalau gemuk sangat, then you punya kesihatan tak bagus, so you can dapat one by one problem lah. So best is aktiviti harian, exercise, bersukan. Then you kena ambil kalsium-kalsium yang banyak, ambil vitamin D. Sekarang ni supplement ada berjenis-jenis. Saya rasa ambil kalsium, vitamin D dengan vitamin K dah cukup. Tak payah suplemen-suplemen lain. Sebab yang tiga ni yang penting lah untuk you punya kesihatan.
7: Vitamin D,
8: vitamin K dengan kalsium.
7: Kalsium. Ha,
8: sekarang ada banyak ubat lah. Yalah, jenama-jenama yang ada. Ya.
7: Ha, kadang kalau musim makan-makanan mungkin kita tak ambil. Tapi kalau suplemen senang kita beli kan.
8: Senang beli lah. Ha, tapi kita, jangan beli yang mahal sangat juga. Sebab kadang-kadang kita beli yang mahal-mahal ni. Mm-hmm. Banyak sangat barang. Ha. Nanti dapat kidney stone.
7: Oh gitu.
8: Ha, so kita tak boleh ambil randomly banyak-banyak barang. Bagus dia tengok doktor, ambil nasihat, jumpa dulu, tengok apa yang perlu ambil, baru ambil. Kalau kita ambil semua benda, dapat problem lain pula. Kita tak nak rawat osteoporosis dan dapat kidney problem pula. Dengan dapat apa batu karang semua, kita punya stone dengan kidney ni memang susah. Dan dia jauh lebih sakit lah.
7: Tadi doktor kata yang paling elok kita boleh buat pesan ambil darah juga doktor ya?
8: Yalah, ambil darah untuk mengesan. Okay. Lagi cara yang senang lah. Kalau you buat benda-benda yang tak berapa elok, macam merokok, berhenti isap rokok. Alkohol pun kita kena berhentikan. So benda-benda dua yang kita boleh settlekan sendiri, kita settle sendiri. Jangan kita nak continue ambil alkohol yang banyak, isap rokok yang banyak dan eventually tulang tu patah masa umur awal. Lagi satu-satu is ada setengah ubat yang kita ambil boleh menyebabkan osteoporosis.
7: Ubat macam mana tu?
8: For example, ubat asma ni.
7: Ubat asma?
8: Kalau kita ambil prednisolone untuk jangka masa yang panjang,
7: yang dia penyakit asma lah. Dia tahulah tu ubat tu apa dia.
8: Dia tahu, doktor memang akan bagi tahu. Kalau you ambil ubat yang apa yang 6 biji tu, nama dia prednisolone lah, dia steroid. Memang ubat ni bagus. Dia akan kurangkan bengkak, kurangkan inflammation semua. So you akan rasa sihat
7: untuk penyakit asma lah.
8: Untuk asma. So you akan, dia akan tolong you untuk asma. Tapi kalau you ambil tiap-tiap hari untuk bertahun-tahun, tulang tu akan apa.
7: Masya Allah.
8: So that's the other factor untuk umum-umum yang muda dapat osteoporosis lah. Kalau you ada asma yang
7: itu pun
8: ambil
7: ada risiko rata ya. Mungkin ada yang tak tahu rata ya. Yang ada asma sebelum ni, kalau ambil ubat asma bertahun-tahun, memang dapat kurangkan asma. Tapi dia akan tapi akan mengattack tulang juga lah. Bukan inhaler tu kan lah.
8: Bukan inhaler. Inhaler tu dia benda lain. Ini yang ubat steroid dia lah.
7: Yang makan tu ya.
8: Yang makan tu yang 6 biji tu.
7: Okey. 6 biji.
8: Kalau kita pergi farmasi dia cakap mana ubat 6 biji.
7: Saya baru tahu. Yang asma dia tahu
8: dia
7: tapi
8: tahu,
7: tapi
8: dia
7: risikonya begitu lah. Kata kalau bertahun-tahun makan
8: bertahun-tahun
7: dia tapi akan pergi ke
8: biasanya doktor bila dia bagi dia kan bagi you break. Bila you kena kena attack asma saja. Bukan asma ni bukan tiap-tiap hari. Dia ada active attack dan you ambil ubat 6 biji tu. Steroid tu.
7: Kalau tak ambil
8: kalau tak dia tak bagi punya.
7: Oh gitu.
8: Bila perlu saja. Tapi kadang bila doktor dah start ubat ni, kita banyak pesakit dia pergi farmasi dia beli saja.
7: Betul.
8: So bila you beli over counter then tak ada control lah. So that's why benda-benda ni jadi. Sebab most of the time doktor takkan bagi ubat ni lama.
7: Doktor bagi tahu tak dekat patient dia?
8: Mesti. Antara sesuatu yang kita buat ni semua doktor lah, masakan kerajaan pun, masakan private pun kita kena counseling betul-betul. Sebab kalau tak inform sakit tu dia tak tahu. Last tadi dia jadi problem ni terkejut
7: betul,
8: tak ada orang beritahu.
7: Betul
8: saya.
7: Sebab kadang patient ni kadang dia tak bertanya. Bila doktor tak bagi tahu dia tak tahu sebagainya
8: Tapi usually bagi tahu lah. Kecuali mungkin ada setengah yang busy sangat ke. Tapi most of the time saya tengok semua saya punya colleague dulu kat kerajaan pun dia akan bagi tahu je.
7: Baik.
8: Kalau you tak bagi tahu, pharmacist pun bagi tahu.
7: Baik, osteoporosis senyap, membunuh senyap kita ya. Adakah anda berisiko? Baik. Kembali lepas ini.

0: Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM. Setiap Selasa, 10 pagi hingga 11 pagi. Fit Sihat, bagi mereka yang turang rapuh. Ya. Okey, tadi doktor, ada yang tanya dekat TikTok tadi berkaitan dengan seorang wanita, doktor, ya? Usia 56 tahun. Dia kata dia kerap sangat sakit pinggang. Jadi adakah tanda osteoporosis, doktor?
1: Ya. Dia umur dah 56 tahun, perempuan. So, kalau sakit-sakit belakang ni, one of the risiko is osteoporosis. Tetapi, bagus cek doktor yang terdekat, otopedi punya pakar. Sebab dia mungkin benda lain juga. Mungkin disc rosak. Mungkin spinal stenosis yang bila masa tulang kita dah keras tu. So sometimes bila pergerakan tu dah jadi macam keras ataupun dapat apa osteoarthritis dekat tulang belakang pun, dekat sendi-sendi yang kecil-kecil kat belakang pun boleh menyebabkan sakit belakang. So sebelum ambil apa-apa rawatan, jumpa pakar dulu, bagi cek. Dan kita tengok apa problem yang betul, baru start ubat yang betul lah.
0: Ubat yang betul. Jadi adakah osteoporosis ni boleh dirawat, doktor?
1: Boleh. Osteoporosis actually boleh dirawat. Okay, so first supplement yang tadilah, vitamin D, kalsium dengan you punya vitamin K. Baik. Tiga benda ni basically untuk melambatkan proses osteoporosis. Bila dah dapat osteoporosis, dia ada 3-4 jenis ubat yang boleh ambil. Basic idea dia, nama dia bisphosphonate. So ubat ni fungsi dia untuk is reverse osteoporosis. So dia akan keraskan tulang tu balik. Okay. So ada yang you ambil seminggu sekali tablet, ada yang sebulan sekali, ada yang injection punya. So dia depending kepada keadaan tulang tu, ataupun mana you patah. Kalau patah pinggang ke, patah kat tulang belakang ke, ataupun general osteoporosis, ataupun kadang-kadang kanser pun, dia akan guna-guna ubat-ubat ni untuk keraskan tulang tu balik.
0: Boleh ke ya?
1: Boleh. Tapi tak boleh ambil untuk jangka masa panjang. Dia kena ada yang 4 tahun, ada 5 tahun, ada untuk berapa minggu saja. Sebab kalau lama sangat ambil, tulang tu jadi keras. So tulang ni dia benda yang hidup juga. Dia tak boleh keras sangat, dia tak boleh lembut sangat. Kalau dia keras sangat pun dia akan hancur. So dia kena in between lah. So you kena find sweet spot ni, bagus jumpa doktor dulu. Dia akan examine, dia akan tengok X-ray tiap-tiap tahun atau 6 bulan sekali. Dia tengoklah sama ada perlu teruskan ubat ke tak.
0: Terima kasih tadi yang bertanya, doktor, ya. Okey, kalau baik, tak ada tanya lagi, doktor, ya. Baik. Seterusnya, doktor, apakah nasihat doktor lah kepada pendengar Pan FM yang mungkin agaknya sebelum ni ada masalah tulang rapuh ke, ataupun nak tanda-tanda tulang rapuh dan sebagainya, doktor?
1: Okey, so nasihat saya is kita kena sentiasa sihat. Okey. Saya pun dulu gemuk 140 kilo lebih. So you kena aktif balik, you kena sihat balik, majority problem you akan hilang. Not only osteoporosis, kencing manis pun boleh kontrol, darah tinggi pun boleh kontrol. So bila you kontrol semua darah tinggi, kencing manis, less likely you akan dapat osteoporosis juga. So kena sentiasa bersihat. Dan jangan tunggu sampai dah patah semua, dah sangat teruk baru nak buat. Boleh juga, tapi dia jadi benda yang lebih susah.
0: Betul.
1: So kita kena prevent masalah sebelum kita dah kena masalah. So itulah nasihat yang terbaik lah, saya rasa. So prevention better than kita nak rawat benda ni.
0: Betul. Jadi yang paling penting, gaya hidup sihat, doktor.
1: Gaya hidup sihat lah. Kita kena sihat, lebih aktif, pergi exercise.
0: Walaupun kita dah berumur pun, kena gaya hidup sihat tu jangan ditinggalkan.
1: Jangan ditinggalkan. Selagi boleh berjalan, kita berjalan. Sebab bila dah duduk wheelchair tu, kita tak boleh reverse lah, susah. So kita nak, selagi boleh kita berjalan. Kita lebih aktif lagi bagus lah.
0: Okay, terima kasih banyak, doktor, terperangan pada pagi ni. Okay. Ramai yang menonton kita dekat Facebook pada FM, yang menonton dekat TT pada FM, juga TT KPJ Taipei Medical Center. Terima kasih banyak, doktor, ya.
1: Okay,
0: dan sama-sama. Semoga yang paling kata kunci, doktor kata, gamalkan gaya hidup sihat, doktor, ya.
1: Ya.
0: Dan insyaAllah jumpa lagi, doktor.
1: Okay, thank you.
0: Terima kasih banyak. Okay, bye-bye.
1: Okay, bye. Bye.
0: Dan saudara tetamu kita dekat konti pada pagi ni, Fit Sihat, ya. Doktor Arunjit Singh Sandu, pakar ortopedi KPJ Taipei Medical Center. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Baik. Kita jumpa lagi pada minggu depan, Selasa.

0: Jom dengarkan tip kesihatan, gaya hidup sihat dan pelbagai info menarik hanya dalam Fit Sihat.
1: Cuba ialah keadaan apabila terdapat banyak zarah yang halus, zarah pencemar atau partikel halus yang terapung di udara sehingga menyebabkan udara kelihatan berkabus dan jarak penglihatan kita berkurangan. So antara sumber jerebu termasuklah pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan tanah, asap daripada kenderaan serta aktiviti industri. Fenomena jerebu sekarang berkait rapat dengan monsun barat daya, keadaan El Nino yang mengakibatkan cuaca panas, tak banyak hujan.
2: Aedes ni sebenarnya dia bertelur, dia suka duduk dekat kawasan bandar. Di kawasan kampung tu nyamuk lain pula. So seorang tu dia akan dijangkiti demam denggi apabila orang tersebut dia digigit oleh nyamuk Aedes betina kandungi virus denggi dalam nyamuk tersebut. Jadi semasa tempoh nyamuk tersebut menghisap darah, virus tersebut akan dipindahkan ke badan manusia dan kemudiannya orang tersebut akan dijangkiti demam denggi. Nyamuk tersebut dia akan bertelur di dinding-dinding bekas yang menakung air. Okay, saya cerita sikit. Badan dengan kaki dia mesti berbelang hitam dan putih. Kalau badan je berbelang hitam putih, itu nyamuk lain.
0: Dengarkan Fit Sihat hanya di Pan FM setiap Selasa 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Hai, saya Amin Spring. Kau mau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Bersama DJ Ellie dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk komen.

hingga jam 12.30 malam seperti biasa. Ya, ramai dah pun hadirkan diri koma di Facebook Elif Fazila. Terima kasih banyak-banyak. Selamat pagi Kak Hassan Bertua. Selamat pagi Hassan Zaini. Selamat pagi Timbo Tawau. Kita cor Kak Mi kita dari Klebang dengan Abang Maknu apa sini. Kita ada Haziza Bahar. Hari Selasa ni, semoga hari ini Allah jaga langkah kita, keselamatan kita, rezeki kita, amin. Kesihatan kita, perancang dan juga apa saja, termasuklah iman kita. Terima kasih banyak Aziza. Sempat lagi ya. Semalam kita kongsikan mutiara kata. Terima kasih ya. Terima kasih juga pada Mamat Zulkifli Yusof, orang Pasir Mah hadir katanya. Support Pan FM, mesti aktif klik. Ha. Terima kasih sama Konti Jelly, terima kasih Cik Mamat Zulkifli Yusof. Ha. Yusof ni orang Batu Timur lah ni kan. Okey, juga ada Liza. Selamat pagi Liza. Selamat pagi Jaya Kesuma. Selamat pagi Cuintan. Selamat pagi Sadin. Selamat pagi Ramli Lee. Zeta Ramli yang hadirkan diri koma. Okey, kalau koma nak minta Amy belanja lagu boleh kan? Okey, lepas ni pukul 11 pagi. Dan satu tengah hari saya nak belanja koma lagu macam biasalah. Ya. Jadi hantar terus di 010 200 7055.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pre FM untuk koma aja.
1: Jadi ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
3: Tak layar pelanggan pun tak kan. Kejauh pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga. Selalu duk rasa lagu ni dah. Nah, Abang Mai, pembayaran BSN Micro Badan ni boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: pasal belanja, boleh aja. Tapi lagu je tau. Earpan FM untuk koma aja. Assalamualaikum semua. Selamat pagi dah pun 11.08 minit pagi. Pertemankan Eli Fazilah di Konti Pan FM nak belanja koma lagu.
1: Macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kau pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk koma aja.
0: Baik, lagu pertama kita pagi ni diminta oleh pendengar setia kita, Ani dari Kampar, ya. Bukan Datuk Jamal Abdillah sendiri.

0: Komen nak DJ belanja lagu? Boleh je.
1: Untuk komen je.
2: Kadang-kadang tak apa untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM.

Tratamental. Tratamental merang kuming, secara emosi, psikologi, sosial yang bolehkan seseorang berfikir, merasai dan bertindak dengan baik. Ya. Jadi menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kesihatan mental bukan sahaja ketiadaan penyakit, tetapi satu keadaan di mana individu menangani tekanan hidup harian, menyedari kebolehan diri, belajar untuk bekerja secara produktif dan juga menyumbang kepada komuniti. Ya. Jadi dari segi fizikalnya okey, tapi mentalnya kita belum tahu lagi. Ya. Jadi aspek utama kesihatan mental itu emosi kita. Bagaimana cara kita nak meluahkan juga mengawal perasaan. Jangan simpan, jangan pendam. Itu yang bahaya. Ya. Jadi seorang yang suka memendam rasa, memendam emosi, memendam kemarahan, memendam kebencian, akan meletup. Itu kita takut. Ya. Dari segi psikologinya, cara kita berfikir, cara membuat keputusan dan juga menyelesaikan masalah, macam mana caranya. Zaman sekarang ni zaman kompleks. Ya. Kita kena berdepan dengan berbagai masalah sekeliling kita, sama kita nak ataupun tak nak. Kadang kita tak nak lari pada masalah, masalah pula menghampiri kita, kan? Dan juga keupayaan sosial, ya, di mana keupayaan membina hubungan sihat dengan orang lain. Ya. Jadi, cara menjaga kesihatan mental kita, amalkan pemakanan seimbang. Makanan penting untuk gaya hidup sihat, untuk kesihatan mental. Ya. Dan juga, seperti Dr. Arun beritahu tadi, dalam fikir sihat, kita kena banyak lakukan aktiviti fizikal. Jangan malas. Ya. Kadang kita malas, kan? Kita tak payahlah, muda-muda tu boleh lari. Ada berumur ni, macam mana? Bukan suruh berlari pun. Suruh jalan je. Ya. Sebab tu kita kena brisk walk, ya, berjalan ikut hak umur masing-masing lah. Ya. Kadang saya sekarang ni pun dah sedar diri juga. Dulu tak sedar diri, kan? Mungkin tak ada masa, tak ada masa. Sana saya mencari masa untuk berjalan. Ya. Ikut peringkat umur kita lah. Ya. Yang muda-muda tu nak berlari lah. Saya kena berjalan je. Tapi tak apalah. 30 minit setiap hari ataupun ada kelapangan boleh merangsang hormon gembira. Kita ada hormon, ya. Hormon gembira kita. Juga ada pilih senaman yang mudah lah. Berjalan kaki ke, naik tangga ke, ataupun nak kerja rumah. Kalau kita berada di pejabat, sebab kerja kita ada 2 tingkat. Ya. Ataupun 3 tingkat. Ada lift lagi. Kita bawa lah berjalan, naik tangga pelan-pelan. Ya. Kadang seronok naik lift ni, ya. Tekan button dah sampai. Yalah, tengok-tengok lah juga. Kalau dekat 4 tingkat tu, lengur. Ya. Kalau kata kat 1-2 tingkat, okey lah. Juga terus stress dengan baik. Ya. Ambil masa yang rehat. Masa rehat yang pendek, short break ke, kita sibuk bekerja atau belajar. Ya. Dan kalau boleh kurangkan sikit melihat media sosial kita. Boleh best tu lah. Kurang-kurangkan sikit lah. Ya.

boleh aja. Kamu yang belum lagi pernah hadirkan diri, saya selalu maklumkan ya. Terus saja ke WhatsApp konti Perak FM. Jangan malu, jangan segan ya. Di 010-200-7055. Terima kasih banyak semua tuan bersama di pagi ni ya. Okay. Tadi ada yang minta lagu Memori Daun Pisang. Aha. Terima kasih banyak. Siapa yang minta lagu tadi tu? Ramai sangat yang masuk ni eh.

sedang berada di kebun bunga depan rumah. Ada bunga ros, ada macam-macam bunga. Bunga matahari pun ada ni. Mesti tadi lagu tadi menghiburkan Kak Noor kita, ya. Sambil dia keliling-keliling pokok bunga, pasu bunga. Okey, terima kasih semua. 11.40.

0: Kabi patah hati untuk Liza dari kampung Cik Zana Cemong. Bukit Nibu Liza. Lagi 12 lagi 10 minit ke 12 tengah hari MC Yop Yong kita.
1: Macam-macam lagu ada dalam seleksi pendengar. Kau pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk kau.

Tuan Hasrat, diminta oleh pendengar setia kita iaitu Tuan Azhar dari Batu Gajah. Terima kasih Tuan Azhar. Dan sudi mendengar pada FM. Dan tetap kekal setia dengan pada FM katanya. Awal 6 pagi lagi dah buka radio sampailah waktu malam. Kan? Terima kasih banyak ya. Okey, kita dah hampir dikejar 12 tengah hari untuk kita water perak 12 tengah hari. Dan kalau korang nak minta belanja lagu, boleh je. Hantar terus ke 0120 2007055. Baca setia bersama korang.

0: lagu ya. Ketika lima minit kita rancangan tajaan pada pagi ni Zara. Kita bersama dengan tetamu-tamu Eli yang berada di konti pada FM ketiga ni, iaitu yang berbahagia Tuan Nasir Yusof, pengurus kanan pemasaran dan jualan, dan juga Tuan Haji Mahathir ini dari Ria International Sedang Berhad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah. DJ Eli, alhamdulillah.
0: Ya, bertemu kita di konti pada FM.
1: Ya, Haji, ya. Untuk komen aja.
0: Ha, jauh tu Haji datang ya.
1: Ya, dia ada kereta baru.
0: Klate
1: kita.
0: Klate dah, apa menariknya pada tengah hari tu Haji?
1: Okay.
0: Tuan Nasir ya.
1: Yeah.
0: Satu produk yang kita nak tahu daripada syarikat Ria International sendiri.
1: Okay.
0: Jadi kita mula dengan Tuan Nasir ke Tuan Haji Mahathir dulu?
1: Saya dulu.
0: Silakan.
1: Okay. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyraf al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali hari ini kita bertemu DJ Eli di Pera FM.
0: Ya,
1: Untuk komen aja. Betul sebutan ni?
0: Betul.
1: Sikit-sikit. Untuk komen aja.
0: Kalau Kelantan bagi apa dia?
1: Untuk set kita aja. Set kita jangan pecah.
0: Okay,
1: jadi alhamdulillah. Saya nak bercerita sedikit sebelum kita pergi lebih lanjut berkaitan dengan produk yang kami nak perkenalkan kepada para pendengar di Perak FM ini. Kami nak bercerita sedikit latar belakang kami lah. Okay, sebenarnya kami daripada company Aria International Sdn Bhd, di mana pejabat kami beroperasi di Kota Baru, Kelantan. Dan hari ini produk yang kami pasarkan, terutama sekali titisan Ice Express ini, kami dah pasarkan ke serata Malaysia dan juga ke serata Thailand. Begitu juga dengan Indonesia.
0: Yeah.
1: Jadi kami dah pasarkan produk ni di 3 buah negara. Jadi alhamdulillah, dalam tempoh 9 tahun ini kami dah jual titisan Ice Express ini dah lebih daripada 1 juta botol.
0: Oh, 9 tahun dah tu.
1: 9 tahun lama kami pasarkan. Ya, betul. Yeah. Jadi jualan itu dah lebih daripada 1 juta botol. Alhamdulillah. Maknanya apa? Maknanya okey, alhamdulillah dengan izin Allah, apa yang kami buat, apa yang kami pasarkan, apa yang kami perkenalkan ini, apabila mereka dah menggunakan titisan Ice Express ini, mereka mendapat nikmat yang alhamdulillah yang baik daripada sudut apa dia, perubahan daripada sudut kesihatannya. Jadi alhamdulillah. Okey, begitu juga hari ini sedikit penekanan yang saya nak bawa ialah di dalam apa dia, Aria International juga dia bukan sekadar untuk apa dia, mereka yang ada masalah kesihatan, tapi mereka yang ada masalah poket juga. Masalah poket juga insya-Allah kita boleh membantu.
0: Bajet jugalah.
1: Maksudnya apa? Maksudnya okey, sekiranya kita rasa kita nak berniaga, nak cari satu peluang perniagaan, yang saya nak menyerulah kepada masyarakat di luar sana, ibu-ibu tunggal sebagai contoh, mereka berkejaya, penjawat awam, penjawat swasta yang nak buat secara part time, okey, anda boleh bersama dengan kami. Sebab dalam hari international hari ini kita dapat lihat ramai di kalangan agent-agent kami yang berpendapatan 5 angka sebulan, bahkan ada mereka yang mencecah pendapatan lebih daripada RM100,000 sebulan. Alhamdulillah. Itu sedikit daripada saya lah berkenaan dengan company dan juga titisan Ice Express. Sebenarnya saya nak serahkan pada
0: Tuan Nasir kita.
1: Yeah. Okay,
0: Tuan Nasir, bahawa produk Ice Express ni minuman cara botani,
2: Tuan
0: Nasir, ya. Dan ada produk yang paling mendapat sambutan daripada produk yang dipasarkan. Boleh tuan kongsikan sikit produk Ice Express ni?
2: Okey, terima kasih DJ Eddie dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pendengar-pendengar Radio Perak FM.
0: Untuk
2: cover aja. Itu sebut tadi.
0: Yeah.
2: Alhamdulillah, Ice Express ni diformulasi oleh Datuk Paduka Profesor Haji Abdul Manan Bong, dan mengandungi bahan-bahan yang baik, yang sangat terpilih. So apa yang dikatakan Bos G kita tadi, lebih daripada 1 juta botol, maknanya alhamdulillah, respon daripada pengguna-pengguna kita sangat-sangat bagus. Di mana didatangkan dalam bentuk air 50 ml.
0: Oh, titisan ni.
2: Ibu ayo dia. Ibu ayo dalam ni.
0: Pati
2: dia ada 50 ml, ada 900 titik dalam ni.
0: Banyak
2: tu. Hanya perlu titik dalam air biasa ataupun gelas, 4 titik aja ataupun 5 titik, amalkan pagi, tengah hari dan juga malam. Apa kandungannya? Air alkali ya dalam ni. Amber ataupun getah pokok pine cypress, adanya crystal hunza, adanya arabic gum, ekstrak kurma. Jadi alhamdulillah gabungan ini yang menjadikan Ice Express ni berada di kelas tersendiri. Alhamdulillah Kaili, di Kelantan kita bermula, sampai di Perak ni, sampai juga di Thailand, Indonesia, subhanallah. Maknanya respon yang saya katakan tadi sangat-sangat merangsang, membanggakan kepada kita. Syukur alhamdulillah kita dapat membantu rakan-rakan, mak-mak, ayah kita, ya tak? Abang-abang kita yang di luar sana yang mengalami masalah-masalah kesihatan. Ice lepas ini sangat-sangat membantu apabila kita amalkan, insyaAllah.
0: Jadi apa yang kelebihan atau kebaikan Aisyah Plus ni?
2: Kelebihan yang pertama ya, yang kita nampak daripada respon dari kawan-kawan, abang-abang, kawan-kawan kita apa ni, teman-teman ya, mak-mak kita, bila dia amalkan ni, bangun pagi ni badan rasa ringan, rasa bertenaga. Alhamdulillah. Jadi untuk sistem tubuh badan kita ni, apabila sistem pembuangan tu lancar, lena tidur. Kalau di Kelantan, jendera nama dia. Jendera tidur.
1: Jendera.
2: Kita duduk di Kelantan, asal di sini. Tapi di sana, cakap Kelantan pula kita.
0: Yalah,
2: betul. Okay, mana tidur pun dia, mana sistem sistem kesejahteraan untuk tubuh badan tu ke arah yang lebih sihat, sangat-sangat alhamdulillah respon dari pengguna-pengguna kita lah.
0: Jadi kenapanya pengguna harus menggunakan produk ni?
2: Okey, baik. Dari sudut
0: wajib menggunakannya.
2: Ya, wajib menggunakan kena ada dekat rumah. Yang pertama, pada hari ini ya, pemakanan kita kita dengan udara kita di luar sana ya. Dalam keadaan suasana pemakanan pada hari ini, sebaik-baiknya kita mencegah dulu sebelum kita merawat dengan air botanik Air Cypress ini. Yang kami bawakan dari Kelantan ya. Alhamdulillah. Jadi siapa boleh guna? Semua orang boleh guna.
0: Tak ada peringkat umur lah.
2: Tak ada peringkat umur.
0: Daripada kanak-kanak sampai dewasa.
2: Sampai dewasa, sampai warga emas.
1: Sampailah ibu mengandung boleh guna.
2: Ibu mengandung pun boleh. Alhamdulillah. Jadi Kak Eli ramai juga yang masih bertanya kita bila kita berada di On Air Radio Klasik sama bagi Malaysia. Jadi bagaimana akak-akak ni makan ubat hospital? Teruskan ikut arahan doktor. 4 biji ke 2 biji ke ubat hospital kena ikut arahan doktor. Sebaiknya sebelum makan ubat kita minum Air Cypress dulu. Ataupun selepas makan ubat boleh? Boleh juga.
0: Mana-mana pun boleh.
2: Boleh. Tapi respon pada kami, pengalaman kami di lapangan, alhamdulillah, sebelum bangun-bangun pagi-pagi itu, subuh itu, dah boleh lah minum Air Cypress ni. Titiskan.
0: Berapa titisan nak guna tu?
2: Okey, secara dia tak ada basic untuk titisan sebenarnya. Jadi kita titihkan dia, titik dalam air mineral 500 ml, 9 kali titik. Kalau botol besar tu 29 kali titik. Bawa lah ke mana-mana apa boleh. Botol pun mudah.
0: Lepas sarapan kan? Ataupun perut kosong ke macam mana?
2: Perut kosong paling baik lah. Penyerapan tu berlaku, sistem badan kita rasa rasa sangat-sangat baik lah. Alhamdulillah.
0: Itu dia ya. Okey, sambung lepas ni ya. Tuan Nasi, Tuan Haji.
1: Okey, baik.

0: Kita sambung balik ya. Tuan Haji dan juga Tuan Nasir.
1: Oh, yeah, yeah.
0: Ada yang berminat untuk dapatkan produk Ice Suppress ni kan?
1: Okey, DJ Eli ya. Kepada pendengar-pendengar Pera FM dan juga media sosial TikToknya ada, yeah. IG ada, FB, yeah. FB ya, yeah. Pera FM. Terima kasih anda bersama-sama dengan kami. Sekiranya anda berminat untuk dapatkan Ice Suppress, hubungi terus di talian 013-8866-457 ataupun di talian 010-5034-427 bersama dengan Kak Tun kita, insyaAllah. Okay, saya lagi untuk belum dapat nak tuliskan nombor tu di talian 013-8866-457 010-5034-427 hubungi Kak Tun.
0: Di Ipoh lah.
1: Ya, di Ipoh Perak kita.
0: Aha,
1: ni.
0: Di Ipoh. Okey, ada yang baru mendengar ni Tuan Haji ya. Nak tahu tadi apa produk ni, macam mana cara nak guna dan juga kelebihan produknya.
2: Okey, Aisyah Pranis sekali lagi, sebenarnya kami nak menyeru kepada mereka yang di luar sana yang ada masalah boleh mencuba yang ada masalah lebihan gula, insyaAllah yang dapat membantu. Bagi mereka yang ada masalah tekanan darah, insyaAllah boleh membantu. Ada juga di kalangan kita yang kita jumpa ni yang ada masalah apa dia sukar nak solat di atas kursi kan, ataupun mereka yang ada masalah saraf, insyaAllah apa dia titisan Aisyah ni insyaAllah boleh membantu sebenarnya. Okey, jadi apapun kita cuba, kita ikhtiar. Jadi kalau sebelum ini, selama ini kita dah ikhtiar macam-macam jadi yang saya cakap tadi, yang kita dah jual lebih daripada 1 juta botol, tandanya apa? Tandanya produk ini alhamdulillah memberi perubahan. Tandanya produk ini memberi kesan. Jadi sekali lagi lah kepada mereka yang di luar sana, kenapa patut ambil Ice Suppress? Kerana kita faktor pemakanan yang disebut oleh Tuan Nasir tadi. Okey, faktor pemakanan kita, faktor persekitaran kita. Jadi bila kita ambil Ice Suppress ini, benda yang pertama kita akan rasa, kita akan kerap kencing. Dan kita akan kencing dalam kuantiti yang banyak. Sebenarnya itu tandanya berlaku proses pembuangan toksin di dalam badan kita, insyaAllah. Jadi kebanyakan yang kita jumpa, kebanyakan yang dah guna titisan Ice Suppress ini, kebanyakan daripada mereka, apabila mereka dah guna pada kotak yang pertama, kita boleh nampak 80% daripada mereka akan repeat balik, mereka akan beli balik, mereka akan guna balik, mereka akan dapatkan balik titisan Ice Suppress ini. Kenapa? Kerana bagi mereka dah nampak sedikit perubahan. Bagi mereka dah nampak perubahan yang begitu banyak kepada masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi sekali lagi saya nak menyeru kepada mereka di luar sana yang ada masalah. Satu lagi saya nak sebut, mereka yang ada masalah kulit, mereka yang ada masalah kulit, tak kira masalah kulit muka ataupun apa-apa saja masalah kulit. Okey, kita boleh guna, kalau untuk minum, kita titisan Ice Suppress ni dalam botol mineral yang 500 ml sebanyak 9 titis. Okey, kita minum, kita buat 3 botol sehari, sebotol pagi, sebotol tengah hari dan juga sebotol malam. Tetapi bagi mereka yang ada masalah kulit, okey, kita titiskan Ice Suppress ini dalam botol spray yang 30 ml sebanyak 15 titis dan kita spray di tempat yang kita ada masalah kulit tadi. Tak kira lah kita ada masalah kulit muka ke, kulit badan ke, kulit tangan atau di mana saja, dan kita boleh nampak perubahan insyaAllah dalam masa sehari saja. Maksudnya kalau kita spray pagi, petang, kita dah boleh nampak sedikit perubahan yang ada pada masalah kulit tersebut. Jadi sekali lagi saya nak menyeru kepada masyarakat di luar sana, apa dia pendengar-pendengar Radio Perak FM untuk koma aja ini, okay, bagi mereka yang dah dapatkan produk ini, boleh berhubung dengan Kak Tun, okay, di talian 013-8866-457. Sekali lagi 013-8866-457. Saya percaya ada mak ayah yang belum sempat lagi. Okey, sekali lagi saya ulang belum sempat nak salin. 013-8866-457. Jadi anda boleh terus berhubung dengan kami. Kalau kami tak jawab, anda boleh miss call saja. Boleh miss call saja ataupun anda boleh WhatsApp. Okey, anda tunggu insyaAllah. Sebab kebiasaan selepas kami bersiaran ni, kami akan dapat ratusan panggilan ataupun WhatsApp daripada pengguna, insyaAllah. Jadi kita akan ikut turn. Kita akan berhubung dengan anda. Jangan bimbang, cepat ataupun lambat kami akan berhubung dengan anda. Okey, sekali lagi talian kami 013-8866-457.
0: Ya, so mahari wawancara kita pada tengah hari ni, ada pesanan Tuan Nasir?
1: Okey, terima kasih kepada DJ dan juga terima kasih pendengar-pendengar Perak FM dan semuanya yang mendengar. Jadi boleh saya katakan ramai yang sudah jatuh cinta dengan Aisyah Plus yang berada di kelas tersendiri. Atau apabila apa lagi orang-orang Perak kita, kita kongsikan sesuatu yang baik, produk keluaran REA International. InsyaAllah kita jumpa lagi.
0: Terima kasih. Haji, ada apa-apa nak cakap? Jumpa Yusuf.
2: Okey, itu saja pesanan saya. Seperti mana yang Tuan Nasir, kita cuba. Saya nak akhiri dengan apa dia, serakap pantun.
0: Boleh, boleh.
2: Dua kerat. Anak cucu dalam perahu, tak acu tak tahu.
0: Tak acu tak cuba.
2: Tak acu ni tak cubalah. Ataupun anak kubah dalam perahu, tak cuba tak tahu.
0: Okey, sampai jumpa lagi. Semoga program itu mendapat tempat di hati para pendengar.
2: InsyaAllah.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Okey, wassalamualaikum.
3: Nikmati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman daripada

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk komen aja.

0: Koma nak DJ belanja lagu? Boleh je.
1: Untuk koma je.
2: Okey, hari ni dah pun hari Selasa ya, 22 September. Okey. Jadi maklumkan azan zuhur kita akan pukul manang pada jam 1.12 tengah hari berikut sama dari Ipoh. Sama tengah hari semua. Okey, dan ramai yang masuk. Kak Azah Dimbun Tebal sama tengah hari. Kak Azah, hari ni katanya Eli tak masak. Tengah sibuk kemas-kemas rumah dalam kabinet. Hidup lah tu. Yang minta Eli banjir lagu. Pertasi Johan Liza, kesilapan ku keaguanmu. Okey. Okay, juga ada Sazlina Amira. Sama tengah hari Sazlina Amira. Sedap namanya ya. Dari Parin. Minta lagu Suci Dalam Debu Sepan Kumpulan Iklim.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Menurut Akmal Nasrullah, kerajaan juga perlu mengimbangi beban yang ditanggung rakyat dengan kedudukan kewangan negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Dalam pada itu, harga minyak mentah dunia jatuh untuk hari dagangan keempat berturut-turut, didorong kebimbangan yang semakin reda terhadap gangguan bekalan susulan ketegangan di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate bagi penghantaran Oktober susut 4.52 dolar Amerika, iaitu 4.51% kepada 95.78 dolar Amerika setung. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November pula turun kepada 100.34 dolar Amerika setung. Permintaan terhadap sistem kerja fleksibel di Malaysia dijangka terus meningkat, selari dengan perubahan persekitaran pekerjaan yang didominasi generasi Z dan milenial. Ahli Majlis Perundangan Gaji dan Gig Negara, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah berkata, golongan muda kini lebih cenderung kepada budaya kerja yang tidak terikat dengan waktu dan lokasi pejabat.
2: Ya, saya lihat generasi sekarang lah, especially ya, mereka ni suka kerja yang lebih bebas, tak terikat. Jadi sebenarnya apabila mereka diberi peluang, flexibility, maka mutu kerja lebih baik. Ya, sebab saya pernah tanya pelajar-pelajar saya, mereka kata mereka lebih suka kerja di rumah ataupun kerja di kafe, work from home, work from cafe. Jadi benda tu bagi mereka memberikan ketenangan. Ya. Terus kalau ada anak-anak kecil untuk yang dijaga kan. Jadi mereka kata kalau kerja di rumah ni lebih selesa.
0: Beliau berkata Akta Pekerja Gig 2025 turut memberi perlindungan sosial yang lebih kukuh, namun pelaksanaannya masih memerlukan masa untuk dinilai. Menjangkaui kerjasama dalam bidang tradisi, hasrat itu yang ingin dicapai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam misi kunjungan 3 hari ke Shanghai bermula hari ini. Kita terus ke Shanghai, China bersama Siti Salwa Yusof untuk perkembangan di sana. Salwa, apa tumpuan di sana?
3: Ya, Amin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang ini bagi memulakan lawatan kerja ke China selama 3 hari. Tumpuan hari ini ialah Majlis Pembukaan World Skills ke-48 di Shanghai.

menyaksikan Malaysia kini dalam landasan tepat memburu emas pertama acara regu berpasukan. Kali terakhir skuad negara menaiki podium tertinggi Persukan Asia Beijing 1990, iaitu 36 tahun lalu. Menjelang saingan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026, pemain sayap Harimau Malaya Faisal Halim tidak sabar menerasai bahang Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, yang menjadi antara lokasi kejohanan. Malaysia bakal membuka saingan menentang Bangladesh Jumaat ini, diikuti tuan rumah Indonesia pada Isnin, sebelum melengkapkan aksi kumpulan menentang Singapura. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkills Shanghai. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pre FM untuk koma aja. Assalamualaikum semua, syukur alhamdulillah ya. Kita bertemankan di Pre FM pada tengah hari ini dalam segmen Yop Yong kita. Baik, saya maklumkan azan Zuhur dah pun masuk pada jam 1.12 tengah hari berkuasa Mandari Ipoh. Dan kita dengar orang Ida Ulisan dengan tajuk Reda Itu Indah.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja, kebetulan tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Nah, syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu, tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jaya.
0: Ya betul tu, redha itu indah.

mendengar Perak FM? Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM untuk kita semua. Segmen Yop Yom 10 pagi hingga 2 petang di Perak FM le, untuk koma aja. Baik, dah sampai di ujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk kami menemani koma dan segmen Yop Yom ya. Jadi hari Selasa, insyaAllah saya kembali tugas pada hari Sabtu nantinya, segmen After Koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam. Jangan lupa pindah lagi Ustaz nanti rancang Hindi Hits bersama dengan Pretty Eli. Baik, siapa dia nak tugas ya? Nana pula kamu sama Koma segmen Mogebang. Saya akan tahu syahkan musuh pas ini.

0: koma aja.
1: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama, kegemaran ramai di Perak FM.
2: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga, bahagian kedua.
3: Karena itulah, tanpa mengira umurnya, tanpa mengira pangkatnya, tanpa mengira bangsanya, tanpa mengira jantinanya dan seumpamanya, maka inilah semangat kejiranan ini sangat memainkan peranan yang sangat penting sebagai seorang manusia, apatah lagi sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam Islam, bila mari ke Islam, adanya adab-adab yang perlu dijaga, baik sesama manusia, apatah lagi sesama jiran setempat. Alhamdulillah, dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala juga ada sebut berkenaan dengan ayat Al-Quran. Allah sebut berkenaan dengan hidup berjiran ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut mafhumnya, hendaklah kamu itu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan antaranya jari, jiran tentang jiran tetangga. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi ini berbuat baik sesama jiran, sesama manusia. Jadi Allah menekankan dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebut wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari waljaziril qurba zil qurba wajaril junubi wassahibi bijanbi wabnis sabil ila akhir ayat panjang ayat. Ini Allah sebut apa dia? Hendaklah kamu beribadah kepada Allah SWT, janganlah kamu mensyirikkan Allah SWT. Cukup dah tak syirik Allah SWT. Sepanjang hidup kita tak pernah syirik pun, Ustaz. Semayang dah. Tapi Allah kata, ada Allah memberi perincian lagi, hendaklah kamu berbuat baik. Beribadah dah, tetapi jangan kamu lupa hubungan sesama manusia. Apa dia? Berbuat baik. Duduk dalam rumah, buat baik kepada ibu bapa. Wabil walidaini. Duduk dalam satu komuniti, keluarga yang besar, kaum kerabat, buat baik. Anak-anak yatim, kata Allah Subhanahu wa taala, wal masakin, orang-orang miskin, dan antaranya ialah wal jarizil qurba, jiran tetangga yang dekat, ataupun wal jaril junubi, yang jauh. Karena itulah dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ayat 36, para ulama mengatakan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita ini berlaku baik kepada semua manusia, terutamanya jiran tetangga. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan, dalam hadis menghormati jiran ini dan juga hadis-hadis yang lain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita ini untuk berbuat baik sesama jiran tetangga. Karena itulah dalam ayat Al-Quran juga, dalam hadis Nabi SAW yang mana daripada Imam An-Nawawi menyebut, seandainya dua orang lelaki saling menjaga satu sama lain, menjaga hubungan mereka kerana Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berbuat baik. Karena itulah dalam kitab ini sebut kebaikan jiran sangat besar ertinya dalam kehidupan kita, yang mana ia sangat banyak memberikan kebahagiaan kepada kita. Jiran yang baiklah jiran yang menjaga adab-adab berjiran, tolong menolong, nasihat menasihati, ziarah menziarahi, menjaga kepentingan bersama dan seumpamanya. Karena itulah banyak kajian, kalau tengok di universiti banyak buat artikel-artikel berkenaan dengan kajian-kajian berkenaan dengan kesan hidup kejiranan dan seumpamanya. Karena itulah konsep kejiranan dari sudut artikel-artikel yang mereka terbitkan dan seumpamanya ini sangat penting untuk menjaga hubungan sesama manusia. Ada satu kajian yang mereka buat kajian berkenaan dengan prinsip kejiranan dalam konteks berdasarkan perspektif Nabi SAW. duduk berjiran, bagaimana nak mengikut hidup berjiran ini sebagaimana Nabi anjurkan. Mereka buat kajian yang mana hidup yang mana bermasyarakat ini amalannya sangat dituntut ialah mestilah kita ini beragama. Hidup berjiran ini beragama. Yang pertama, beragama. Maksud beragama ni maksudnya apa? Mestilah mengamalkan agama Islam dengan sebetulnya. Bukan IC saja Islam, tetapi beragama mengamalkan agama. Jadi masyarakat yang berkualiti ini bagaimana? Mereka buat kajian. Kenapa satu masyarakat, kenapa satu taman itu hidup berkualiti boleh satu padu? Kerana kejiranannya, kejiranan yang aman dan harmoni. Aman dan harmoni. Ini dalam kajian. Maknanya disebabkan kejiranannya bagus, kejiranannya baik, maka dapatlah satu penduduk, satu kampung, satu tamannya hidupnya bagus. Kerana apa? Kerana jiran, hubungan yang baik, yang baik sesama jiran. Akhirnya mewujudkan masyarakat yang baik, yang baik. Ini pendekatan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mereka-mereka yang mengutamakan jiran ini hidup sesama jiran. Kerana itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan berkenaan dengan hidup berjiran ini dan seumpamanya. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam satu hadis Abu Hurairah sebut, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu. Datang seorang laki ni jumpa Nabi. Tentang apa? Jarahu, tentang jirannya. Datang jumpa Nabi bercerita tentang jirannya. Dia tak jumpa jirannya, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azhab fasbir. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu tentang jiran, ya Rasulullah, jiran aku kaza wa kaza, hak begini-gini dan seumpamanya. Nabi kata apa? Izhab. Izhab. Izhab ini fi'il amar. Fi'il amar ni kata perintah. Izhab maknanya pergilah kamu, fasbir dan sabarlah. Nabi dengar dia uluhan dan seumpamanya, sabar. Pergi, sabar. Dia pun pergi. Kemudian fa'atahu marrataini aw thalasan. Mai lagi datang jumpa Nabi kali kedua, kali ketiga, kan? Maknanya kalau orang datang sekali mengadu tak ada masalah lagi. Kalau 3-4 kali cerita benda sama, mana ada problem tu, kan? Problem jirannya tu contohnya. Mana dia tahu nak fight apa? Jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut apa? Izhab fatrah mata'aka fit tariq. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, pergilah kamu dan kamu ambil barang-barang kat rumah kamu itu, campaklah ke tengah jalan. Oh, Nabi suruh. Kamu masuk rumah kamu ni, ambil barang kamu campak tengah. Ini Nabi suruh. Kepada ada seorang lelaki ni datang jumpa Nabi SAW. Faja'ala an-nas yas'alunahu fayukhbiruhum khabrahu. Kemudian bila dah campak tengah jalan ni, orang ramai lalu lalang. Campak tengah jalan. Kemudian orang ramai ni tanya kepada lelaki ni, kenapa campak barang dan seumpama ni? Barang tak pakai ni, barang kat elok lagi husi ni, elok lagi meja, elok lagi baju-baju dalam beg ni contoh. Tapi Nabi kata campak barang tengah jalan. Sebab Nabi kata dah 2-3 kali datang madu, tak ambil barang, campak tengah jalan. Kemudian datangnya para sahabat mereka ini jalan-jalan, fajalan yaslunahu fa'buru khabarahu fa'ajalan yal'anunahu. Dan lelaki tersebut menceritakan, dia kata, hak kenapa ni? Dan dia cerita kepada orang-orang yang lalu ini, dan dia kata, aku duk gaduh dengan jiran aku, aku melaknat jiran aku ini dan aku campak barang ni. Maknanya bila nampak dekat situ macam duk bergaduh. Ini hak yang Nabi kata, dah jalan campaklah barang aku tu. Nabi kata itu nak jalan penyelesaian. Yang akhirnya, yang itu apabilanya fa'alallahu bihi wa fa'ala fa'ajalahu faja'ahu ilahi jaru. Hak jiran sebelah tadi pun nampak dia baling barang, dah gaduh dah, baling barang dan didatangi jiran yang hak dia gaduh tu, yang mengadu kepada Nabi SAW. Dia cakap dengan jiran itu nampak hak, nampak baling barang ni, aku baru lepas gaduh dengan dia baling pula barang dan seumpamanya. Dan apabila dia dapati jirannya itu baling barang, dia kata, tak apa, kamu ambil barang kamu kemas balik, simpan balik dalam rumah, kan? Inilah hadis Nabi SAW, yang mana kamu, dan dalam hadis ini disebut faqala lahu arji' la tara minni shay'an takrahu, yang mana baliklah kamu, ambillah barang kamu ini dan kamu akan tidak akan mendapati yang sesuatu yang kamu benci ini takkan berlaku lagi dah. Ha, mana jiran itu tengok hak ini dia dah merampuh lah contoh pamannya. Yang akhirnya itu jalan cara nak ngajar. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil barang ni campak. Inilah hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahawa petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlakunya sesuatu yang disakiti oleh seseorang yang ini, maka hendak bersabar yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu menyakiti orang lain. Hak tadi dia tak pukul pun orang tu pun. Dia tak cela pun. Nabi kata kamu baik, barang kamu pun campak sini tengah jalan. Maknanya tak melibatkan orang lain. Cuma bila nampak kat situ, hak jiran nampak, dia kata pasal apa ni, ni sampai teruk ni, maknanya sebab aku ni. Jadi dia kata ambil barang lain, tak apa-apa, aku tak kacau hang dah. Begitulah perumahannya. Itulah yang dilakukan. Ciri ini selalu dilakukan, kata para ulama, hak ini selalu berlaku dalam kalangan bangsa Arab. Tapi kalau buat zaman sekarang ni, tak boleh lah. Orang merayak tak boleh lah zaman sekarang ni. Duduk campak barang, lagi bergaduh dah. Kadang-kadang dia tak ambil kisah pun. Jadi ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang menunjukkan pengajaran supaya meninggalkan perbuatan menyakiti hati jiran sama, jiran tetangga. Karena itulah nasihat masing-masing dan sebagainya, perlulah kita mengambil jakna sebagaimana kata Nabi SAW. Karena itulah jiran ini dia ada hak, ada hak masing-masing. Antaranya sebagaimana jiran ini ada tiga hak. Yang pertama itu jiran, hak jiran yang Muslim yang dekatnya. Jiran tetapi sesama agama, yang ini sesama Muslim. Apa hak mereka ini? Mereka ada tiga hak dekat situ. Jiran sebelah jiran kita ini, sepanjang rumah itu ada 40 buah rumah, kiri kanan 40 rumah, separuhnya Muslim, dia ada tiga hak, kata para ulama. Apa hak dia bagi jiran sesama Muslim? Iaitu mereka, yang pertama, mereka memiliki hak berjiran. Hak berjiran bagaimana? Hak dari sudut tidak disakiti hatinya. Hak dari sudut perlulah melayaninya dengan baik. Hak dari sudut sekiranya nak buat sesuatu, sampaikan dalam agama, nak buat renovation rumah pun, pergi tu jiran. Nak naik atap ni, bagi tahu je lah. Takut-takut naik atap itu menghalang cahaya matahari kepada rumah dia. Contoh. Jadi sampai begitu, maklum pun dah melalui dah. Itu hak bagi sesama Muslim, hak memiliki sesama jiran. Hak dia yang kedua lah hak Islam, hak sesama agama. Sama agama yang Muslim tu, dia ada hak Islam, agama. Dari sudut nasihatnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut sembahyangnya dan seumpamanya. Hak berjiran sesama Muslim, dia ada hak sesama agama. Dari sudut jika berlaku kematian, jika kalau nak raya tu, kadang-kadang buat takbir rumah ke rumah. Kalau kat tempat tamu ni selalu tak tahu buat. Mereka ada hak Islamnya, agama dan seumpamanya. Yang ketiga, hak saudara sesama Muslim. Ada tiga hak bagi jiran yang beragama Islam. Bagi jiran yang kafir, yang bukan Muslim, iaitu mereka mempunyai hak kejiranan sahaja. Hak kejiranan. Hak agama tak ada. Hak dari sudut saudara seagama pun tidak ada. Hak jiran sajalah. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolong dalam mendekatkan diri ketakwaan kepada Allah SWT. Hak jiran. Hak jiran macam mana? Hak dari sudut tidak menyakiti, sebagaimana kata Imam Ghazali, hak sesama orang kafir, jiran kafir pun dia ada hak juga. Hak jiran sahaja. Hak agama tak boleh. Tak boleh masuk campur. Saya dulu 5 tahun lepas ada sahabat saya, dia tanya saya, jiran dia Cina, nak pindah rumah. Ini soalan orang penjerai, soalan jarang lah orang tanya, tapi dia tanya. Apa dia? Dia kata, ustaz, apa hukum dia tolong jiran dia pindah rumah, tapi jiran dia ajak dia angkat sini bahala-bahala? Faham kan? Ada tanya tu. Ini masa saya ingat lagi sebelum PKP, dia tanya saya dulu. Tu kita nak fikir juga, betul juga. Jarang orang tanya. Kadang-kadang kita buat tu hak dak jiran, dia dah hak jiran, dia tolong semua. Angkat dia punya apa nama patung dia tu, dia punya apa samir tu angkat gila. Kadang-kadang orang Cina, orang Jama, orang Hindu kan mayang kat rumah letak. Lepas tu tolong angkat sekali. Tolong bersih-bersih lap-lap. Apa hukumnya Ustaz? Oh, sampai ada para ulama mengatakan dua hukum. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Dua tu je. Dia tak ada harus. Kalau boleh biar nak kat sendiri. Dia seolah-olah kita meredoi. Tak boleh. Dia dah hak jiran tak buat. Dia ni kafir, tak apa aku boleh maki, tak boleh. Itu hak jiran. Kata Imam Al-Ghazali, hak sama kafir pun kena jaga hati juga. Kan? Tapi dari sudut agama, no kompromi. Tak ada. Takkan nak tunjuk kita punya Islam baiknya tu, tolong semua tu. Bahala sat cuci tu. Pakai water jet. Kan contohnya kan. Tak ada. Dalam agama tidak dianjurkan. Kita tidak memuliakan agama penyembahan mereka. Hak jiran sahaja yang kita perlu jaga. Itu supaya para ulama sampai begini sekali. Mengasingkan antara hak jiran sesama jiran. Iaitu bagi golongan kafir. Jadi ini. Sama juga dengan hak jiran yang muslimnya. Yang jiran hak muslim yang jauhnya hak Islam, dan juga hak jiran muslim yang bersaudara. Jiran kita dan juga jiran kita itulah saudara kita, kerabat kita. Para ulama bahagi, beza lain pula. Dia kena jaga hak Islamnya, hak mereka kaum kerabat. Kerabat. Maknanya keluarga. Sebelah rumah kita abang, sebelah rumah kita pak saudara. Lagilah kena jaga dari sudut kejiranannya itu, dan juga dia ada hak kekeluargaan. Kalau berlaku kesusahan dan seumpamanya, kita yang pertama kena pergi, bukan jiran sebelah kanan, kita belah kiri. Sebab apa? Kita keluarga yang paling dekat. Itu kata para ulama, hak jirannya ini perlu dijaga untuk kepentingan bersama. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
2: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar bin Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian kedua. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
1: Tausiah. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes Sawok ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Pin? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tetap lo kepada terma dan syarat.

Assalamualaikum, selamat petang. Yuk, 2 minit petang ketika ini. Bertemu kita sekali lagi di Ruang Udara Perak FM untuk edisi hari ini 22 September 2026, hari Selasa, bersama anda 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Mesti ruangan Mogebang menemani anda sehingga jam 7 malam bersama Nana di sini menemani anda. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, adanya sambil anda melakukan tugasan harian, sambil anda berehat juga. Di sini Perak FM sentiasa menyajikan hiburan terbaik buat anda. Dan seperti biasalah ya, dalam ruangan Mogebang, kita buka ruangan ini dengan lagu-lagu yang menjadi kenangan era 80-an dan juga 90-an selama satu jam ini. Untuk seketika nanti, kita akan dengarkan lagu dari Endang Estorina, Sanggar Emas, dan ini dia menghiburkan anda, Masa Patahnya Sayap Malam, untuk koma je.

0: KD, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya?
2: Aduh, stok habis dah. Nak layar pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga. Selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani. Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok kah? Tambah pekerja kah? Nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
3: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan himat masyarakat ini daripada kami, PPRM.

0: Sudah mulanya di sini. Ha, di sini ada segalanya hiburan dan juga informasi untuk koma aja. 2.30 minit petang ketika ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda info cuaca. Yang mana kalau kita tengok di Ipoh ni sedang hujan. Jadi di tempat anda bagaimana? Mengikut laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut petir di negeri Perak melibatkan daerah Kintar, Kampar, Hulu Perak dan Kuala Kangsar. Amaran ribut petir sehingga 4 petang ini. Jadi, sesuaikanlah aktiviti kita mengikut keadaan cuaca semasa. Terus kekal bersama Perak FM untuk koma je.
1: Kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Has crashed out on the very first lap.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dah pun 2.51 minit petang. Terima kasih terus sedangkan Perak FM. Di mana-mana jua anda berada, kesihatan anda amatlah kami hargai. Jadi terus kekal bersama Perak FM 18 jam sehari. Ada hiburan dan juga informasi. Buat anda yang sedang memandu ketika ini, kalau di Ipoh hujan sedang lebat, diharapkan anda pandu kenderaan anda berhati-hati kerana hujan membataskan penglihatan dan meningkatkan risiko kemalangan. Jadi pandu dengan cermat, perlahankan kenderaan dan sentiasa utamakan keselamatan anda. Dan nak doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju sambil bertemankan Perak FM di sini. Untuk seketika nanti, kita dengarkan lagu dari persembahan Kumpulan Mega, Bayangan Gurauan. Perak FM, tuk koma aje.
1: Luatul Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
2: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
4: Kan kiri, kan kiri, kan kiri, kan kiri.
5: Setiap kali adik-adik melintas jalan, tidak kira sama ada jalan besar atau kecil. Dapatkan pertolongan orang dewasa bagi membantu adik-adik melintas dengan selamat. Kalau tiada tempat lintasan jalan raya, jangan lupa untuk melihat ke kanan, kiri dan kanan. Dan pasti ianya selamat sebelum melintas. Melintaslah dengan selamat. Adik mampu mengubahnya.
6: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Aikman Quest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
7: It has been a Ducati domination.
6: Saksikan hanya di RTM.
8: Selamat petang Yop dan Yong.
9: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
8: Terima kasih Koma. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Nipit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Weh, cuba sebutkan rukun negara yang pertama.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
0: Lagi.
1: Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluruhan perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Visi yang terakhir.
0: Tak ingatlah tu. Kesopanan dan kesusilaan. Itulah 5 prinsip rukun negara yang telah banyak membantu Malaysia membina asas masyarakat yang berbilang kaum dan juga budaya.
1: Marilah kita sama-sama menghayati rukun negara dan prinsip-prinsipnya.
0: Hanya benar.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Baik, terima kasih terus dengarkan Opera FM. Dah pada 3.42 minit petang. Alhamdulillah petang ini nyaman sedikit kan. Tenang. Semoga kenyamanan ini memberi ketenangan buat anda semua. Selamat petang. Terus bertemankan Opera FM berusi ruangan Moge Bang kini. Bertemankan Nana di sini menemani anda sehingga jam 7 malam. Untuk seketika nanti banyak lagi susunan lagu-lagu menarik dan terbaik untuk anda. Tapi sebelum itu, Nana nak kongsikan kepada anda untuk maklumat dan juga sebagai panduan kita bersama, ya, sentiasa berhati-hati berikutan maklumat palsu, yang mana Kementerian Keuangan MOF menafikan maklumat yang tular mendakwa bahawa bayaran penghargaan SARA 2026 sebanyak RM100 akan bermula pada 28 September 2026. Orang ramai dinasihatkan agar tidak percaya atau menyebarkan maklumat tersebut dan sentiasa merujuk saluran rasmi MOF bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan terkini. Jadi untuk makluman anda semua, SARA untuk semua 2026 sebanyak RM100 telah disalurkan secara sekali beri kepada lebih 22 juta rakyat Malaysia dewasa melalui MyCard mulai 9 Februari 2026. Jadi jangan mudah terpedaya, semak dulu sebelum sebar. Terus kekal bersama Opera FM, semestinya ada hiburan dan juga informasi untuk korma je.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami.

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan dan informasi.

dengan lagunya Manusia Kuat. Menjadi kuat bukan bermaksud tidak pernah menangis kan, tetapi mampu bangkit setiap kali kita jatuh. Jangan takut dengan ujian. Setiap cabaran yang ditempuh sedang membentuk diri menjadi insan yang lebih baik, lebih matang dan lebih menghargai nikmat kehidupan. Semoga berbahagia sentiasa. InsyaAllah buat anda semua dipermudahkan segala urusannya. 3.52 minit petang, Nana nak kongsikan kepada anda info trafik yang mana dia boleh menerusi laman X Plus Trafik. Untuk maklumat awal, kemalangan berlaku di kilometer 301 arah utara dari Tapah ke Gopeng. Trafik sesak, jadi pandu kenderaan anda berhati-hati. Dan untuk seterusnya, terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 312.0 hingga kilometer 312.1 dari Gopeng ke Tapah. Lorong kecemasan, lorong kiri terhalang. Trafik sesak 4.3 km. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati dan sentiasa patuhi arahan papan tanda. Terus kekal bersama Perak FM. Ini dia Datuk Hatan dengan lagunya Duit. Untuk koma je.

0: Radio. Pe RFN,
1: hiburan, pe informații. Yeah, damn.

0: Mana Podolski katanya kalau rindu boleh hubungi terus kan? Boleh message, boleh call, macam-macam cara untuk kita menghubungkan ikatan yang jauh di mata namun dekat di hati. 47 minit petang ketika ini terus bertemankan Nana mesti ruangan Moh Gebang sehingga jam 7 malam. Dan terima kasih juga buat sahabat pendengar yang setia bersama Perak FM. Kak Zah dari Taman Bertuah. Hujan, itu tadilah katanya Taman Bertuah hujan . Dan terima kasih juga buat Abang Sam yang sentiasa terus sokong siaran Perak FM. Juga Abang Din dari Parit. Sihat ke Nana? Alhamdulillah Nana sihat adanya. Kat Parit hujan ni. Kat Ipoh hujan yang dah sidang dah. Jadi Alhamdulillah. Jadi untuk anda, terima kasih terus dengarkan Perak FM. Di mana-mana jiwa anda berada, terus menemani anda. Jika anda ingin keluar negeri Perak mahupun keluar negara ke hujung dunia, boleh juga terus dengarkan Perak FM menerusi aplikasi RTM Klik. Anda buat turun saja aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan kami sentiasa menemani anda di setiap langkah anda. 48 minit petang sebagai panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 4.18 minit petang. Juga selepas itu kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam. Tajuknya hari ini Redha Itu Indah. Kupasannya sekejap saja lagi . Dan manakala tepat 4.30 minit petang kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Nur Syahana Kamarudin. Pastinya selepas ini juga banyak lagu-lagu terbaik untuk komen.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja kebetulan tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Dan syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terus-terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #, penyiaran JAKIM.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: dan madu tualang ajanya terkena di tapak 97.3 MHz.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Pada 24.47 minit petang, itu dia Syihah Zikir Minta Ampun. Terus kekal bersama Nana di sini sehingga jam 7 malam merusi ruangan Nak Moh Gebang. Dan untuk seketika nanti, sama-sama kita ikuti berita dalam dan luar negara menerusi berita utama yang disambung siar menerusi Nasional FM. Tetapi sebelum itu, Nana nak kongsikan kepada anda yang mana jasa veteran ATM tidak pernah dilupakan. Merusi inisiatif perumahan veteran ATM, Ihsan Madani, kerajaan terus memastikan bekas prajurit yang memerlukan dapat menikmati kediaman yang lebih selesa, selamat dan sempurna. Penyediaan bantuan bina baru dan baik pulih rumah mencerminkan komitmen kerajaan dalam menghargai pengorbanan mereka serta menjaga kebajikan wira negara selepas menamatkan perkhidmatan. Jadi untuk maklumat lanjut, info terkini dan juga hiburan terbaik, terus kekal bersama Perak FM. Tok Koma je.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Hey, Wahid, Mika perasan tak bisnes Sawok ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kamu kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu ke Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakal pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Informasi dan hiburan untuk koma.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kata, kau pun tapi dah.
1: Pada tahun 1879, kompleks penjara moden pertama telah dibina di Tanah Melayu. Penjara yang terletak di Taiping ini pada awalnya dikelar penjara larut atau Taiping Gold semasa penduduk Jepun ketika Perang Dunia Kedua dari tahun 1941 hingga 1945. Ianya digunakan sebagai penjara awam dan juga sebagai pusat tahanan Perang Jepun. Penjara ini juga menjadi pusat tahanan bagi pesalah yang menghadapi hukuman tempoh yang lama dari Negeri Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Skrip ini disediakan oleh Akib Ketua Malaysia.
2: Hiburan dan informasi.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak

0: Selamat selamat petang, Yub-Yung. Untuk ketika ini dah pun dah 5.22 minit petang. Masih lagi bertemankan Nana di sini yang terus menemani anda sehingga jam 7 malam menusi ruangan Moh Gepang. Dan Nana nak kongsikan kepada anda yang mana hari ini Sultan Perak berkenan rasmi Hospital Parit Buntar yang turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Datuk Seri Dr. Zulkifli dalam sembah ucapan berkata Hospital Parit Buntar mula dibina pada Januari 2018 dan siap sepenuhnya pada 23 Julai 2025 selepas melalui pelbagai cabaran termasuk kerja awalan menstabilkan struktur tanah bendang serta pandemik COVID-19. Dan menurutnya hospital bernilai RM173.3 juta itu mula beroperasi pada 3 September 2025 dan dilengkapi 6 blok bangunan dengan 76 katil selain kemudahan seperti dewan bersalin, 2 dewan bedah, respiratory dan hemodynamic unit, pregnancy assessment center, hemodialysis dan banyak lagi. Selain itu, penyediaan kemudahan berkenaan membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan rakyat mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan dan kepakaran yang berkualiti selaras dengan visi Perak Sejahtera 2030. Jadi jangan lupa untuk mengetahui perkembangan terkini berita semasa dalam negeri Perak untuk terus follow Facebook dan thread berita RTM Perak untuk mendapatkan perkembangan terkini. Jadi terus layan Perak FM. Selepas ini ada Jananik dan juga Hakim and the Magistrate menghiburkan petang anda. Perak FM, terkoma je.
1: Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk koma aja.
2: Perak FM, untuk koma aja.

0: tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Enon tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
1: Dari sebutan ke penghayatan bersama Al-Quran
2: setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
3: Selamat memandu.

0: Itulah lagu untuk malam Madison ketika dan saat ini dah pun 5.42 minit petang. Untuk anda yang suka dengan lagu-lagu bergenre rock jiwang, boleh terus ikuti Dimensi Rock Jiwang ke udara setiap hari Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk petang ini macam banyak lagi lagu-lagu terbaik disajikan untuk anda. Antaranya sebentar nanti menanti Via Julia dengan lagunya Penantian, dan juga ada ST12 Jangan Pernah Berubah. Tapi sebelum tu, Nana nak kongsikan kepada anda terlebih dahulu yang mana Nana rasa ini boleh jadi satu panduan untuk kita kalau kata ianya berlaku ketika kita bersendirian di rumah. Ini perkongsian menerusi pengguna thread yang mana seorang doktor menceritakan pengalaman beliau tercekik tablet arang teraktif ketika bersendirian di rumah. Dan menurutnya, cubaan batuk tidak berjaya mengeluarkan tablet itu, nafas semakin sukar dan pandangan mula menyempit. Dan akhirnya, apa yang beliau lakukan, iaitu beliau menggunakan penyandar kerusi untuk melakukan tujahan perut pada diri sendiri. Selepas beberapa cubaan, tablet itu akhirnya terkeluar. Jadi, ini kisah yang membuka mata kita. Andai kata kita tercekik dan ketika itu tak ada siapa-siapa di rumah, kita bersendirian, tambah-tambah pula waktu malam, kan? Jadi kalau kata ikut situasi, kalau masih boleh batuk kuat dan bernafas, teruskan batuk untuk cuba mengeluarkan objek. Jangan terus melakukan tujahan perut jika batuk masih berkesan. Andai kata situasi yang lebih kritikal, iaitu tak boleh bercakap, batuk berkesan atau bernafas, ini kecemasan. Jangan tunggu sampai pandangan jadi gelap. Hubungi 999 menggunakan pembesar suara jika telefon dalam jangkauan. Cuba tarik perhatian orang berhampiran, tetapi jangan tangguhkan bantuan kendiri. Jadi untuk orang dewasa yang tercekik ketika bersendirian, apa yang boleh kita lakukan? Genggam satu tangan, letakkan bahagian ibu jari pada perut, di atas pusat dan di bawah tulang dada. Jadi pegang ke genggaman itu dengan tangan sebelah lagi dan buat tujahan cepat ke dalam dan ke atas. Jika perlu, bongkokkan badan pada penyandar kerusi yang kukuh atau tepi kaunter yang tidak tajam. Tekankan bahagian atas perut pada tepinya dengan tujahan pantas. Ulang sehingga objek terkeluar. Jadi lokasinya pada perut atau pusat, jangan hentakkan dada atau tulang rusuk. Jadi selepas objek keluar, dapatkan pemeriksaan perubatan, terutama selepas tujahan perut atau jika masih sakit, kan, batuk atau sukar menelan dan bernafas. Jadi teknik ni sebenarnya, teknik tujahan perut ni, dia tak sesuai untuk bayi bawah setahun ataupun untuk wanita hamil lah, ya. Jadi kita biasa belajar pertolongan cemas untuk menyelamatkan orang lain, tapi kali ini ilmu ni yang dikongsikan ini adalah untuk cubaan menyelamatkan diri kita sendiri apabila berlakunya kecemasan. Okey, semoga perkongsian ni dapat memberi sedikit panduan kepada kita dan dimanfaatkan, insyaAllah. Mana tahu kalau kata benda ini berlaku dan ketika itu kita bersendirian di rumah. Apapun, kita memang nak utamakan keselamatan diri. Kalau kata tengah makan perlahan-lahan, jangan gelojoh-gelojoh, okay? Dan terus dengarkan Pera FM, 5.46 minit petang. Semestinya ada hiburan dan juga informasi untuk kau, Maje.
1: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan, kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok kah, tambah pekerja kah, nak balik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
2: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
3: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
2: Ai, ada kecemasan ke kak?
3: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
2: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
3: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
2: Apa lagi?
3: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my Akak dah lambat ni. Akak pergi
0: risau
3: dulu
0: betul
3: ya.
0: Risau betul lah.
4: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
4: Ingat, Koma. Cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
4: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
5: Nana
4: dan Aida,
5: pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Rasin Nana dan Acik Spin, lagu berjudul Memori Berkasih. Selamat petang, assalamualaikum. Masih lagi bertemankan Nana di sini di ruangan Moh Gebang. Untuk jam seterusnya, pastinya susunan lagu-lagu terbaik akan disajikan untuk anda. Juga 6.30 minit petang seketika nanti, kita akan ikuti rancangan Tausiah. Buat anda yang sedang memandu ketika ini, pandu kenderaan anda berhati-hati. Dan Nana nak kongsikan info trafik yang diperoleh melalui laman X Plus Trafik, yang mana berikutan kemalangan yang melibatkan sebuah trailer berlaku di kilometer 237.6 arah selatan antara laluan Cangkat Jering ke Kuala Kangsar. Untuk status terkininya, insiden telah pun selesai namun trafik sesak. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati yang mana tersangkut dalam kesesakan. Diharapkan anda bersabar ya. InsyaAllah kami di sini juga terus menemani anda sepanjang perjalanan. Untuk seketika nanti, Aisyah Camar yang pulang bakal menghiburkan. Terus kekal bersama Perak FM, tuk koma je.
1: Emo, sejuk no ayonya.
2: Memanglah sejuk atas kita sudah di Cameron Highland 94.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.

0: Lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu Kesuma merupakan lagu terakhir yang dapat anda siarkan menerusi ruangan Moga Ibang untuk edisi hari ini 22 September 2026. Jadi untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Jiran Tetangga bahagian kedua. Jadi saudara, selain daripada terus ikuti siaran Perak FM 18 jam sehari, ada hiburan dan juga informasinya, jangan lupa untuk terus follow akaun media sosial yang mana untuk dapatkan maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai. Terus ikuti berita RTM Perak di Facebook dan di akaun Thread. Ya, jadi untuk dapatkan berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting, terus ke hujung jari anda. Jadi jangan lupa untuk cari dan follow Facebook dan Thread berita RTM Perak yang sahih di RTM. Jadi terima kasih juga buat anda yang sudi bertemankan anda hari ini di ruangan Moga Ibang, dan insyaAllah esok kita jumpa lagi ya di ruangan Moga Ibang, ruangan yang sama 2 petang hingga 7 malam. Untuk meneruskan siaran seketika nanti 7 malam hingga 12 malam menerusi segmen Arte Koma, anda akan terus ditemani DJ Mira. Jangan lupa ya, terus kekal bersama Berak FM di mana-mana cua anda berada. Salam hormat, jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian kedua.
2: Karena itulah, tanpa mengira umurnya, tanpa mengira pangkatnya, tanpa mengira bangsanya, tanpa mengira jantinanya dan seumpamanya, maka inilah semangat kejiranan ini sangat memainkan peranan yang sangat penting sebagai seorang manusia, apatah lagi sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam Islam, bila mari Islam, adanya adab-adab yang perlu dijaga, baik sesama manusia, apatah lagi sesama jiran setempat. Dan itulah dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala juga ada sebut berkenaan dengan ayat Al-Quran. Allah sebut berkenaan dengan hidup berjiran ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut mafhumnya, hendaklah kamu itu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan antaranya jiran tentang jiran tetangga. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi ini berbuat baik sesama jiran, sesama manusia. Jadi Allah menekankan dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebut wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari al-qurba zil qurba wa jari junubi wa sahibi bi janbi wa ibn sabil ila akhir ayat, panjang ayat. Jadi Allah sebut apa dia? Hendaklah kamu beribadah kepada Allah SWT, janganlah kamu mensyirikkan Allah SWT. Cukup dah tak syirik Allah SWT. Sepanjang hidup kita tak pernah syirik pun, Ustaz. Semayang dah. Tapi Allah kata, ada Allah memberi perincian lagi, hendaklah kamu berbuat baik. Beribadah dah. Tetapi jangan kamu lupa hubungan sesama manusia. Apa dia? Berbuat baik. Duduk dalam rumah, buat baik kepada ibu bapa. Wabil walidaini. Duduk dalam satu komuniti, keluarga yang besar, kaum kerabat, buat baik. Anak-anak yatim, kata Allah Subhanahu wa taala, wal masakin, orang-orang miskin, dan antaranya ialah wal jarizil qurba, jiran tetangga yang dekat, ataupun wal jaril junubi, yang jauh. Karena itulah dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ayat 36, para ulama mengatakan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita ini berlaku baik kepada semua manusia, terutamanya jiran tetangga. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan, dalam hadis menghormati jiran ini, dan juga hadis-hadis yang lain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita ini untuk berbuat baik sesama jiran tetangga. Karena itulah dalam ayat Al-Quran adalah hadis Nabi SAW yang mana daripada Imam An-Nawawi menyebut seandainya dua orang lelaki saling menjaga satu sama lain, menjaga hubungan mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya berbuat baik. Karena itulah dalam kitab ini sebut kebaikan jiran sangat besar artinya dalam kehidupan kita, yang mana ia sangat banyak memberikan kebahagiaan kepada kita. Jiran yang baik adalah jiran yang menjaga adab-adab berjiran, tolong menolong, nasihat menasihati, ziarah menziarahi, menjaga kepentingan bersama dan seumpamanya. Karena itulah banyak kajian, kalau tengok di universiti banyak buat artikel-artikel berkenaan dengan kajian-kajian berkenaan dengan kesan hidup kejiranan dan seumpamanya. Karena itulah konsep kejiranan dari sudut artikel-artikel yang mereka terbitkan dan seumpamanya ini sangat penting untuk menjaga hubungan sesama manusia. Ada satu kajian yang mereka buat kajian berkenaan dengan prinsip kejiranan dalam konteks berdasarkan perspektif Nabi SAW. Duduk berjiran bagaimana nak mengikut hidup berjiran ini sebagaimana Nabi anjurkan. Mereka buat kajian yang mana hidup yang mana bermasyarakat ini amalan yang sangat dituntut ialah mestilah kita ini beragama. Hidup berjiran ini beragama. Yang pertama, beragama. Maksud beragama ni maksudnya apa? Mestilah mengamalkan agama Islam dengan sebetulnya. Bukan IC saja Islam, tetapi beragama mengamalkan agama. Jadi masyarakat yang berkualiti ini bagaimana? Mereka buat kajian. Kenapa satu masyarakat, kenapa satu taman itu hidup berkualiti boleh satu padu? Kerana kejiranannya kejiranan yang aman dan harmoni. Aman dan harmoni ini dalam kajian. Maknanya disebabkan kejiranannya bagus, kejiranannya baik, maka dapatlah satu penduduk, satu kampung, satu tamannya hidupnya bagus. Kerana apa? Kerana jiran, hubungan yang baik, yang baik sesama jiran. Akhirnya mewujudkan masyarakat yang baik, yang baik. Ini pendekatan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mereka-mereka yang mengutamakan jiran ini hidup sesama jiran. Kerana itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan berkenaan dengan hidup berjiran ini dan seumpamanya. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis Abu Hurairah sebut, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu. Datang seorang lelaki ni jumpa Nabi tentang apa? Jarahu, tentang jirannya. Datang jumpa Nabi bercerita tentang jirannya. Dia tak jumpa jirannya, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azhab fasbir. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu tentang jiran, ya Rasulullah, jiran aku kaza wa kaza, hak begini-gini dan seumpamanya. Nabi kata apa? Izhab. Izhab. Izhab ini fi'il amar. Fi'il amar ni kata perintah. Izhab maknanya pergilah kamu, fasbir dan sabarlah. Kan? Nabi dengar dia uluhan dan seumpamanya, sabar. Pergi, sabar. Dia pun pergi. Kemudian fa'atahu marrataini aw thalasan. Main lagi datang jumpa Nabi kali kedua, kali ketiga. Kan? Maknanya kalau orang datang sekali mengadu tak ada masalah lagi. Kalau 3-4 kali cerita benda sama, mana ada problem tu? Kan? Problem jiran tu contohnya. Mana dia tahu apa apa? Jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut apa? Izhab fatrah mata'aka fit tariq. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, pergilah kamu dan kamu ambil barang-barang kat rumah kamu itu, campaklah ke tengah jalan. Oh, Nabi suruh. Kamu masuk rumah kamu ni, ambil barang kamu campak tengah. Ini Nabi suruh kepada ada seorang lelaki ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nas yas'alunahu fayukhbiruhum khabrahu. Kemudian bila dah campak tengah jalan ni, orang ramai lalu lalang. Campak tengah jalan. Kemudian orang ramai ni tanya kepada lelaki ni, kenapa campak barang dan seumpamanya ni? Barang tak pakai ni, barang pakai elok lagi kursi ni, elok lagi meja kot, elok lagi baju-baju dalam beg ni contoh. Tapi Sambi kata campak barang tengah jalan. Sebab Nabi kata dah 2-3 kali datang madu, tak ambil barang, campak. Kemudian datangnya para sahabat mereka ini jalan-jalan, fajalanna yaslunahu faqbulu khabarahu fajalanna ya'unuhu, dan laki tersebut menceritakan. Dia kata, hak kenapa ni? Dan dia cerita kepada orang-orang yang lalu ini, dan dia kata, aku duk gaduh dengan jiran aku. Aku melaknat jiran aku ini dan aku campak barang ni. Maknanya bila nampak dekat situ macam duk bergaduh. Ini hak yang Nabi kata, dah campaklah barang aku tu. Nabi kata, itu nak jalan penyelesaian. Yang akhirnya, yang itu apabilanya fa'alallahu bihi wa fa'ala fa'ajalahu faja'ahu ilahi jaru. Hak jiran sebelah tadi pun nampak dia baling barang. Dah gaduh dah. Baling barang dan didatangi jiran yang hak dia gaduh tu. Yang mengadu kepada Nabi SAW, datang adu ke jiran tu. Jiran tu nampak hak, nampak baling barang ni. Aku baru lupa gaduh dengan dia baling pula barang dan seumpamanya. Dan apabila dia dapati jirannya itu baling barang, dia kata, tak apa, kamu ambil barang kamu, kemas balik, simpan balik dalam rumah. Dan inilah hadis Nabi SAW, yang mana kamu, dan dalam hadis ini disebut, faqala lahu arji' la tara minni syai'an takrahu, yang mana baliklah kamu, ambillah barang kamu ini, dan kamu akan tidak akan mendapati yang sesuatu yang kamu benci ini takkan berlaku lagi lah. Mana jirannya tu tengok hak dia ni, dia dah merampuh lah contoh pamannya. Yang akhirnya itu jalan cara nak ngajar. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil barang ni campak. Inilah hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahawa petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlakunya sesuatu yang disakiti oleh seseorang yang ini, maka hendak bersabar yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu menyakiti orang lain. Hak tadi dia tak pukul pun orang tu pun, dia tak celik pun, Nabi kata kamu baik, barang kamu pun campak di tengah jalan. Maknanya tak melibatkan orang lain. Cuma bila nampak kat situ, hajiran nampak, dia kata, pasal apa ni, ni sampai teruk ni, maknanya sebab aku ni. Jadi dia kata, ambil barang balik, siapa simpan, aku tak kacau hang dah. Begitulah perumahannya, itulah yang dilakukan. Ciri ini selalu dilakukan, kata para ulama, hak ini selalu berlaku dalam kalangan bangsa Arab. Tapi kalau buat zaman sekarang ni, tak boleh lah. Orang merayak tak boleh lah zaman sekarang ni, duduk campak barang, lagi bergaduh dia. Kadang-kadang dia tak ambil kisah pun. Jadi ini, sebagaimana hadis Nabi SAW, yang menunjukkan pengajaran supaya meninggalkan perbuatan menyakiti hati jiran sama, jiran tetangga. Karena itulah nasihat masing-masing dan sebagainya, perlulah kita mengambil cakna sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jiran ini dia ada hak. Ada hak masing-masing. Antaranya sebagaimana jiran ini ada tiga hak. Yang pertama ialah jiran, hak jiran yang muslim yang dekatnya. Jiran tetapi sesama agama, yakni sesama muslim. Apa hak mereka ini? Mereka ada tiga hak dekat situ. Jiran sebelah jiran kita ini, sepanjang rumah itu ada 40 buah rumah, kiri kanan 40 rumah, separuh hanya muslim, dia ada tiga hak kata para ulama. Apa hak dia bagi jiran sesama muslim? Iaitu mereka, yang pertama, mereka memiliki hak berjiran. Hak berjiran bagaimana? Hak dari sudut tidak disakiti hatinya. Hak dari sudut perlulah melayani dengan baik. Hak dari sudut sekiranya nak buat sesuatu, sampaikan dalam agama, nak buat renovation rumah pun, pergi tu jiran. Saya nak naik atap ni, bagi tahu je lah. Takut-takut naik atap itu menghalang cahaya matahari kepada rumah dia, contoh. Jadi sampai begitu, maklum pun dah madai dah. Itu hak bagi sesama muslim, hak memiliki sesama jiran. Hak dia yang kedua lah hak Islam, hak sesama agama. Sama agama yang muslim tu, dia ada hak Islam, agama, dari sudut nasihatnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut sembahyangnya dan seumpamanya. Hak berjiran sesama muslim, dia ada hak sesama agama. Dari sudut jika berlaku kematian, jika kalau nak raya tu, kadang-kadang buat takbir rumah ke rumah. Kalau kat tempat tamu ni selalu saya tak tahu umat. Mereka ada hak Islamnya, agama dan seumpamanya. Yang ketiga, hak saudara sesama muslim. Ada tiga hak bagi jiran yang beragama beragama Islam. Bagi jiran yang kafir, yang bukan Muslim, iaitu mereka mempunyai hak kejiranan sahaja. Hak kejiranan. Hak agama tak ada. Hak dari sudut saudara seagama pun tidak ada. Hak jiran sajalah. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolong dalam mendekatkan diri ketakwaan kepada Allah SWT. Hak jiran. Hak jiran macam mana? Hak dari sudut tidak menyakiti. Sebagaimana kata Imam Ghazali, hak sesama orang kafir, jiran kafir pun dia ada hak juga. Hak jiran saja. Hak agama tak boleh. Tak boleh masuk campur. Saya dulu 5 tahun lepas ada sahabat saya, dia tanya saya, jiran dia Cina. Nak pindah rumah. Ha ni. Ini soalan orang penjerai, soalan jaranglah orang tanya, tapi dia tanya. Apa dia? Dia kata, ustaz, apa hukum dia tolong jiran dia pindah rumah? Tapi jiran dia ajak dia angkat sini bahala-bahala. Angan-angan. Ada tanya tu. Ini masa saya ingat lagi sebelum PKP, dia tanya saya dulu. Kita nak fikir juga, betul juga ke? Dah faham orang tanya. Kadang-kadang kita buat tu, hak dah jiran, dia dah hak jiran, kita tolong semua. Angkat dia punya, apa nama, patung dia tu, dia punya apa, samir tu angkat sini. Kadang-kadang orang Cina, orang Hindu kan, mayang kat rumah letak. Lepas tu, tolong angkat sekali. Tolong bersih-bersih lap-lap. Apa hukum ni, Ustaz? Oh, sampai ada para ulama mengatakan dua hukum. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Dua tu je. Dia tak ada harus. Kalau boleh, biar dia angkat sendiri. Dia seolah-olah kita meredoi. Tak boleh. Dia dah hak jiran, tak apa. Dia ni kafir, tak apa. Aku boleh maki. Tak boleh. Itu hak jiran. Kata Imam Al-Ghazali, hak sama kafir pun kena jaga hati juga. Tapi dari sudut agama, no kompromi. Tak ada. Takkan lah. Nak tunjuk kita punya Islam baik itu, hai, tolong semua tu. Bahala sat cuci tu. Pakai water jet. Enggak contohnya kan. Tak ada. Dalam agama tidak dianjurkan. Kita tidak memuliakan agama penyembahan mereka. Hak jiran sahaja yang kita perlu jaga. Itu sebab para ulama sebab begini sekali. Mengasingkan antara hak jiran sesama jiran. Iaitu bagi golongan kafir. Jadi ini sama juga dengan hak jiran yang muslimnya, yang jiran hak muslim yang jauhnya hak Islam, dan juga hak jiran muslim yang bersaudara. Jiran kita dan juga jiran kita itulah saudara kita, kerabat kita. Para ulama bahagi, beza lain pula. Dia kena jaga hak Islamnya, hak mereka kaum kerabat. Maknanya keluarga. Sebelah rumah kita abang, sebelah rumah kita mak saudara. Lagilah kena jaga dari sudut kejiranannya itu, dan juga dia ada hak kekeluargaan. Kalau berlaku kesusahan dan seumpamanya, kita yang pertama kena pergi. Bukan jiran sebelah kanan, kita belah kiri. Sebab apa? Kita keluarga yang paling dekat. Itu kata para ulama, hak jirannya ini perlu dijaga untuk kepentingan bersama. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar bin Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian kedua. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
3: Tausiah. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang.
3: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
4: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
3: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
4: Betul ke ni, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
3: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-70-55.
4: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
3: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-70-55.
5: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-70-55. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Assalamualaikum kawan. Saya Shidi. Dengarlah Perak FM bila-bila masa aje. Di mana juga 18 jam setiap hari untuk kau beje.
1: Walau musim berganti, cintamu abadi selalu melati.
2: Salam ceria Perak FM. Segalanya bermula dari hati yang merupakan kompas di saat kita tersesat dalam roda kehidupan. Dan semoga kita sentiasa membersihkan hati dan sikap. Era FM.
3: Era FM, di mana jua untuk koma aja. Typing Bandar Warisan, Bukit Larut 104.1. Terus dengarkan Radio Malaysia, Era FM untuk koma aja.
4: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.

ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 91 hingga 95.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Amin. Allah berfirman, adakah sekarang baru engkau beriman? Padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka. Dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan.

0: Dan sesungguhnya, kami telah menempatkan Bani Israel di negeri yang baik sesudah kami binasakan Fir'aun dan kami menguniakan mereka dengan benda-benda yang baik. Maka, mereka tidak berselisihan mengenai Nabi Muhammad melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan dari bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya, Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.
1: Fa'in

Oleh sebab itu, sekiranya engkau, wahai Muhammad, merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, kerana mereka mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya, telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu.

0: sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, kerana dengan itu engkau akan menjadi dari orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag.
2: Setiap mata yang tutup.

0: Pagi Kejayaan.
1: Hati-hati, hati tu tak baik tau benci orang. Kan elok kalau kita bermaaf-maafan saja. Barulah hati kita tenang. Pesanan ini iklan sebenar saya daripada band I Am Nita untuk pendengar setiap pihak FM. Untuk komen aja.
2: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Dan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu, tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakanlah kan. So mana para-para isteri tadi tu, redhakanlah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahawa kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: kurang sopan pula lalu depan orang tua, lepas tu tak tundukkan badan. Kan manis, kita yang muda ni apabila berjalan di hadap orang tua, kita kena merendahkan badan sebagai tanda kita menghormati orang yang lebih tua. Pesanan sentiasa sayang ini daripada kami
1: From AGA
0: untuk pendengar setia pada FM untuk koma aja.
2: Abah, janganlah tiba-tiba tukar lorong.
3: Apa?
2: Bunga cermin, tengok kau selamat, pasang lampu isyarat, barulah belok. Kenapa tak pakai topi keledar?
3: Mungkin dia duduk berdekatan.
2: Kena pakai topi keledar, ikut undang-undang, lebih selamat. Kenapa mengecut ni?
3: 80 tak lajulah.
2: Abah, papa tanda 60. Ikut lorong, bah, jangan potong haisan.
4: Kanak-kanak pun tahu tentang keselamatan jalan raya. Apakah alasan anda pandu, tunggang dan jalan dengan selamat? Anda mampu mengubahnya.

Ya, Aina Abdul dan Ami Jahari, ayuh pulang. Baru saja menghiburkan koma, ayuhlah pulang ke rumah masing-masing. Untuk koma yang masih di luar tu, masih ada urusan, masih lagi memandu, masih lagi di traffic light tu kan. Dan selamat berehat juga untuk koma yang sedang mendengarkan Mira ketika ini, 7.53 minit malam dalam Atur Koma Selasa 22 September 2026. Terima kasih juga kepada Yub Yong yang dah pun hadir di ruangan WhatsApp Perak FM ketika ini, menghantarkan ucapan selamat malam, selamat bertugas kepada Mira. Mira hargai sangat. Dan juga ada yang dah pun mula menghantarkan permintaan lagu, sebab sekejap lagi macam biasa jam 8 malam hingga 10 malam Mira buka 2 jam untuk mainkan lagu-lagu permintaan koma. Kalau sebelum ni tak dapat Mira putarkan, malam ni Mira cuba tunaikan untuk koma. Tapi sebelum tu, mana orang-orang di Perak Utara, di Taiping, Taiping ada syarat, Pulau Pinang, Bukit Larut yang mendengarkan Mira di frekuensi 104.1 MHz. Sebab Mira tak nampak lagi ni yuk-yuk kita ni di bahagian sana tu, tak ada pun Mira nampak dekat WhatsApp ni. Nak tanya je, apa aktiviti kau malam ni tu? Jomlah kongsikan dengan Mira sambil kita tunggu permintaan lagu daripada rakan-rakan kita di 010-200-7055. Mungkin ada orang malam ni hari Selasa pula tu rasa macam awal lagi nak jalan-jalan di luar, sebab masih awal minggu kan, lebih memilih untuk duduk dekat rumah je, berehat je, duduk kat rumah baring-baring kan, lagi best. Mira tak nak tahu jugalah apa aktiviti koma malam ini. Sambil tu jom berhibur dulu dengan lagu daripada Yuna, Terukir di Bintang.

0: Super FM.
1: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazama.
4: Saya Wani Hasrita.
5: Saya K. Bahar.
6: Hai, saya Aiman Tino.
7: Hai, saya Sufian Syami.
8: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk komers.
0: Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Nanjung, Kuala Kangsa, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Kerian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bing meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Brick meliputi Brick. 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah meliputi Tapah, Bijo, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malik meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malik. 94.2 MHz Cilenggong. Radio Malaysia, Perak FM. Untuk kamu aja.

0: bersama Fiera FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Fiera FM setia menemani anda.
1: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Fiera FM 010-200-7055. Jangan tak WhatsApp koma.
2: Yeah. Selagi pendengar, koma yang pilih lagu,

tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: Itu dia Isabella, nyanyian kumpulan Search membuka tirai seleksi pendengar pada malam ini. 8 malam hingga 10 malam dalam segmen Ata Koma bersama Mira di sini. Mungkin malam ni tak nak dengar lagu pilihan diri sendiri. Tapi mungkin koma malam ni nak tujukan lagu buat seseorang istimewa tu. Buat yang tersayang tu ke malam-malam ni. Sambil koma tengah berehat, tengah mengetih, tengah makan cokodok tu kan. Inilah ruangannya. WhatsApp Mira di 010-2007. 055. Terima kasih juga kepada Syarul yang hadir di ruangan WhatsApp Pilihan FM ketika ini. Panjang ucapannya, Mira bacakan dululah katanya. Terima kasih buat Nana, semoga selamat sampai. Banyak info maklumat perkongsian yang disampaikan. Typing sebentar tadi hujan. Jika hujan berterusan berhati-hati. Ya, dengar tu semua berhati-hatilah, terutamanya kawasan yang rendah katanya. Katanya lagi sebab menunaikan solat fardu maghrib, sempat juga berbual dengan staff RTM Kedah. Terima kasih Syarul. Katanya kini dan selamanya RTM. Layar lagu diputarkan oleh Mira. Semoga Mira selamat sampai, berhati-hati dalam perjalanan. Terima kasih. Katanya lagi typing masih hujan. Banyak lokasi di sekitar Perak ni masih lagi hujan. Sejuk kita malam ni. Juga kita ada Kak Liza. Katanya Assalamualaikum DJ Miran Comel. Selamat malam, selamat berkonti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca kat sini sejuk. Sini pun sejuk sangat, beku dah. Tadi hujan dengan kilat sampai jatuh meter elektrik ya ke? Jangan buka apa-apa elektrik malam ni. Tutup semua swiss. Bahaya. Katanya lagi malam ni nak request lagu Cintamu Mekar di Hati. Nyanyian Mi. Buat hiburan diri sendiri, keluarga, sahabat, warga kerja PRFM. Buat Mira juga dan semuanya. Liza dari Kampung Cik Zara Cemuk hadir mendengarkan Radio Pada FM ketika ini. Terima kasih Koma. Kejap lagi Mira nak bacakan lagi ucapan-ucapan Koma. Teruskan menghantarkan permintaan lagu malam ini. Juga nak kongsikan info trafik kepada Koma. Setakat jam 7.58 minit malam tadi, berlakunya kejadian trailer rosak di kilometer 231.4 di arah selatan dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsar, menyebabkan lorong kiri terhalang dan dilaporkan trafik sesak ketika ini. Jadi pesanan kepada abang-abang lori tu yang bertugas malam ni, hati-hati memandu, jangan bawa laju-laju. Mira risau. Mira doakan juga semoga semua pendengar-pendengar kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sekejap lagi kita nak tunaikan lagu Kak Liza kita. Lagunya Mi Cintamu Mekar di Hati. Terus bersama Mira dalam Ata Koma hingga 12.30 malam.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa?

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: الكريمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40.

0: doa senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
1: Saya bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kau pilih DJ Sia. Seleksi pendengar
1: dekat mana ya?
2: Di Perak FM je.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni, jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah kan, ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Perak FM.
1: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
2: 8.45 minit malam dalam ruangan seleksi pendengar pada malam ini bertemankan saya Mira. Abang Lori Razif dari Taiping hadir. Katanya ni tengah bawa lori ni nak mendengarkan lagu daripada Allah Yarham Acik Spin. Tiada beza di sisinya. Semoga Yop Razif kita terhiburlah sambil bertugas tu kan. Bagi segor sikit mata tu, hiduplah ngantukkan malam ni. Dan juga Mira nak bacakan dulu antara ucapan Yop-Yop kita yang dah pun Mira tunaikan lagunya tadi, iaitu Kak Ros dari Gerik. Macam biasa katanya, assalamualaikum, selamat malam Mira cantik manis, saya kembang kita kat sini ya. Katanya di Gerik hujan lebat masih belum berhenti, Kak Ros nak minta lagu kumpulan Jitu Terkunci Dalam Sengsara. Dah pun Mira putarkan tadi. Katanya lagi, terima kasih Mira cantik manis, banyak kerjanya hari ni ya. Selamat berehat buat Kak Ros kita, kan hujan-hujan pula ni, inilah masanya ha, bolehlah tidur tu cepat-cepat kan, tidur sampai esok pun tak apa sebab kan sejuk-sejuk ni, itulah masanya. Juga kita ada Suhaimi Happy, nama panggilannya tu, dari Kampung Pisang DJ Mira. Malam ni saya nak minta lagu Ella Tiada Lagi Tangis. Lagu ni saya tujukan kepada DJ Mira. Kenapa pula lagu tu? Mira tak nangis. Jangan nangis, jangan sedih-sedih sebab kita bersama dengan Mira dalam Ata Koma. Tak boleh nangis-nangis, tak boleh saya sedih. Juga terima kasih kepada Koma yang masih lagi menghantarkan ucapan, menghantarkan permintaan lagu malam ini. Kita masih lagi banyak masa di ruangan seleksi pendengar pada malam ini. Jadi kalau belum tahu caranya, WhatsApp je Mira, tajuk lagu Koma di 0102007055. Ini dia Acik Speed, tiada beza di sisinya.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusof di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Dato' Sri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Dato' Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Lepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowan pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ini kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam Dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantu masyarakat yang berada
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafa, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan HUFAS. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Mohd Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Keperkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan.

0: Eh, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.
3: Kepada koma yang menyambut hari jadi hari ini ya, September babies tu, mana tu angkat tangan sikit. Malam ni pula nak pergi sambut dengan family. Mungkin ada yang buat kenduri kecil-kecil tu kan. Selamat menjamu selera dan selamat hari jadi untuk koma semua. Kalau ada yang sambut hari ni lah. Sebab dekat ruangan WhatsApp FM ni pun kita ada Abang Afis Abdullah. Katanya selamat malam Mira. Malam ni abang nak request lagu Mira Idora. Wow, lagu Mira dari Kepala Wichitra. Hari tu tak jadi. Kenapa tak jadi? Malam ni ada ucapan sikit. Nanti 26 September 2 hari selepas hari jadi, dengan kata buat pertama kali kumpulan rock era lewat 80-an dan penyanyi dia Ustaz Akhil Hai Rawa akan bersama kembali dengan kumpulan di Riyadh di konsert di Ipoh. Dalam TikTok Ustaz Hai sendiri dah ada baru-baru ni dimuat naik ke TikTok saya. Sebelum ni ada tengok poster dekat Facebook kumpulan rock legend katanya. Katanya lagi macam tak percaya ada mau rock itu ayat era rock kapak. Mira ingat tau hari tu Yoke Hafiz sendiri bagi tahu katanya birthday dia 24 September. Kalau tak silap lah kan, betul lah kan. Dan masa tu juga 24 September hari Khamis, Mira tak bertugas. Jadi Mira nak wish siap-siap lah untuk Abang Hafiz Abdullah kita selamat menyambut ulang tahun. Semoga dipanjangkan umur, dimahalkan rezekinya dan diberkati Tuhan. Jom kita tunaikan lagu permintaannya malam ini, Mira Idora, nyanyian kumpulan Louis Citra, special untuk Abang Hafiz Abdullah kita. Untuk koma aja.

0: Koma nak DJ belanja lagu? Boleh je.
1: Untuk koma je.
2: Lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bahan untuk anda.
0: Koma nak DJ belanja lagu? Boleh je.
1: Untuk koma je.

0: Hai Yok Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja
0: dari Cyber Security Malaysia. Untuk

0: dia menutupi tirai ruangan seleksi pendengar pada malam ini. Permintaan daripada Kak Mona Rahim kita, Desire Bias Cinta. Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemor. Semua lagu yang kau menghantarkan di ruangan WhatsApp 0102007055 dah pun Mira cuba untuk tunaikan hari ini. Tapi mana yang Mira tak sempat nak tunaikan tu, jangan risau. Esok masa lagi, masih ada masa lagi, iaitu dalam segmen Atas Koma setiap hari dari jam 8 malam hingga 10 malam. Kalau esok, Koma akan bersama dengan DJ Rose pula dalam segmen Atas Koma hari Rabu. Jadi bolehlah hantarkan permintaan Koma esok, okey? Sambil tu, Mira nak bacakan dululah ucapan-ucapan rakan-rakan kita yang lain yang bersama Perak FM, yang setia bersama dengan kami 18 jam sehari tanpa henti. Iaitu kita ada, macam biasalah malam ini, kita ada Cu Intan. Katanya, DJ Mira salam yang Cu sayangi, Cu Intan dari Saut Cuaca di Saut hari ini. Hujan lebat. Katanya baru je sidang. Selamat malam Mira, selamat berkonti. Cucu tak hadir setiap segmen, baru balik dari Tasik Raban dengan anak bongsu, makan dekat sana sedapnya. Cuma makan apa malam ni? Si bongsu dah balik ke KL, esok dah kerja jauhnya, merantau. Boleh ke Cu nak request lagu Wow Kau yang satu? Ada juga yang permintaan lagu yang sama, tapi Mira dah putarkan lagu tu tadi masa awal-awal siaran, jadi Mira tak dapat nak putarkan lagi lah. Takpe, Cu boleh minta esok pula. Katanya lagi, Cu suka lagu ni, mengenali diri Cu Intan, buat DJ Mira yang Cu sayangi yang sedang bertugas. Semoga kita semua sukses dalam kerjaya masing-masing. Terima kasih Cu, love. Juga kita ada Kak Mawar Perak, Taman Mesra Rakyat Kampak. Assalamualaikum, selamat malam DJ Mira yang Kak Mawar sayangi. Semoga sihat ceria selalu, balik nanti hati-hati. Juga kita ada Ahmad dari Batu Gajah, nak dengarkan lagu Bintang, tadi pun Mira dah tunaikan. Juga kita ada namanya Yud Fedi Jelapang, katanya assalamualaikum, hadir mintakan lagu Kau Ilhamku dari Manbai. Juga katanya lagu buat Musji Kuala Sepetang, Gai Tacot di Botani, Moda Rahim di Ulu Cemor, Cu Intan di Saut, dan semua sahabat-sahabat. Terima kasih Yud Fedi Jelapang kita. Kita ada Hisham Syamsuddin dari Cenderung Balai. Kita ada Kak Mi dan Abang No. Assalamualaikum DJ Amira yang Kak Mi ingati selalu. Wah, semel je ucapannya malam ni. Juga kita ada Azman Rizal dari Rendang Punggol Tanjung Keramat. Juga kita ada Juliana dari Silibin dengan lagu pilihan hari ini, Jangan Paksa Rindu. Juga Mira dah putarkan tadi. Kita ada Muhammad Mota dari Kampung Pisang Batu Gajah. Ramai orang Batu Gajah malam ni. Apa kau membuat kan orang-orang Batu Gajah malam ni? Hujan ke sana lagi? Juga kita ada Yub Hari, katanya lagi, DJ Mira selamat malam, saya ucapkan apa khabar? Khabar baik DJ Mira, di malam ini Koma terus mendengar lagu-lagu Perak FM, pasti untuk Koma aja yang diminta. Harum Subur di Hati PR yang juga Mira dah putarkan tadi untuk DJ Mira dan pendengar-pendengar Perak FM, Pak Cik Bahari dari Batu Gajah. Orang Batu Gajah lagi. Juga kita ada Yop Manan, Muhammad Manan dari Sekincen, tak silap Mira, tapi mesej ni dah delete. Katanya tadi Mira sempat baca, DJ Mira tak baca mesej kita, baca, cuma Mira tak sempat nak buka, tak sempat nak bacakan di ruangan radio. Jangan risau, Mira baca je semua chat-chat komen yang lain ataupun WhatsApp komen yang lain, Mira baca je. Juga kita ada Mantasha dari Bercam, juga berminta lagunya Kupuan Wow Kau yang satu. Mira pun dah tunaikan, Mira pun dah bukakan tadi, cuma tak sempat untuk kau mendengarkan. Tak apa, boleh cuba untuk hantarkan permintaan esok hari bersama dengan DJ Rose macam Mira cakapkan. Juga kita ada Haji Zulkifli Muhammad Top, Haji Hayati Hassan dan Zara Amanda Zulaika, Taman Meru Ipoh. Kalau boleh nak dengarkan lagu Harapan, tak sempat juga untuk Mira putarkan. Tak apa, sekali lagi Mira ulang, setiap hari dalam Atas Koma pukul 8 malam hingga 10 malam ada ruangan seleksi pendengar untuk Koma menghantarkan lagu-lagu pilihan Koma di ruangan radio. Terima kasih Koma, selamat malam dan selamat berehat. Sekali lagi Mira ucapkan buat semua yang mendengarkan Mira di radio mahupun menerusi aplikasi RTM Klik. Terus bersama Mira hingga 12.30 malam, banyak lagi hiburan dan informasi tentunya untuk Koma aja.
1: Segmen Atas Koma 7 malam hingga 12.30 malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak, untuk Koma aja.

0: plató, lo gatero.
1: Eh, rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok, dia ngomel-ngomel juga. Duduk dengan adab menatang game tu berkejar-kejar. Eh, Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandang geramnya teman.
2: Ayung, kejap le. Kalau ya pun, Nyong oi. Sikit lagi ni, ha, nak habis dah game ni. Janganlah naik angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.

Era FM. Mula dengar Perak FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Gunung Rincang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Tangkat Rembian 97.3 MHz. Ipoh 95.

4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12.30 malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Berita FM, hiburan berinformasi tentunya untuk Koma Aja. Terima kasih kepada Koma yang mendengarkan Mira malam ini yang berada di Tapah, Cangkat, Rembian, Bido dan Sungai yang mendengarkan kami di Berita FM moderasi frekuensi 97.3 MHz. Tempat Koma tu masih hujan lagi ke tu? Kalau kat sini rasanya macam tak hujan dah, berhenti dah. Dan kepada Koma yang sedang menggunakan lebuh raya ketika ini, Mira nak kongsikan juga info trafik ketika ini dilaporkan setakat jam 9.48 minit malam tadi, ada kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 377.4 sehingga kilometer 376.5 di arah utara dari Behrang ke Slim River. Lorong tengah, lorong kanan ditutup ketika ini sehinggalah kerja-kerja penyelenggaraan selesai, dan dilaporkan trafik masih lagi terkawal. Jadi kepada kaum yang menghampiri lokasi Mira sebutkan tadi, patuhilah arahan papan tanda dan juga petugas di lokasi. Terima kasih juga diucapkan kepada Abang Din Taiping. Jangan merajuk Abang Din Taiping di ruangan WhatsApp ketika ini, hadir mendengarkan Mira juga. Pakcik Manan dari Sekinchan. 10.24 minit malam, kita berada di jam ketiga dalam Atakoma 7 malam hingga 12.30 malam.

0: 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Eh, kau ni dari tadi asyik main handphone je. Hormatlah sikit. Ha, memanglah handphone ni mendekatkan yang jauh. Tapi

0: Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk kau mengaja. Info Manjung, Bulir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Bedrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kau mengaja.
1: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahrul Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12.30 malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Itu penting, kena sintesis ingat.

0: itu dia Hakim Rusli. Selamat tinggal sayang dalam zon muzik tanpa henti menemani anda malam ini. Terima kasih kepada Koma yang dah pun bersama dengan Mira dalam ruangan Atau Koma hari ini dari jam 7 malam tadi, dan juga kepada Koma semua yang sentiasa setia 18 jam sehari sepanjang kami di Perak FM bersiaran. Bermula dengan siaran Gegor Pagi ke Yop Yong Moh Gebang dan di hari seema kita Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Terima kasih juga kepada Cik Manan kita, katanya Mira balik nanti hati-hati dalam pemanduan, ingat orang tersayang. Terima kasih Pak Cik Manan sekali lagi, selamat berehat tu. Dan juga selamat berehat kepada Komo semua malam ni. Semoga esok Komo bangun nak pergi kerja tu, nak buat apa-apa urusan tu, semangat je. Dan jangan lupa esok pagi juga untuk mendengarkan siaran Gegor Pagi esok bersama dengan DJ Aida dan juga selebriti kita AJ Hafiz setiap hari Rabu. Untuk itu sekejap lagi Mira akan tinggalkan Komo dengan geng Burung Hantu dari Nasional FM jam 12.30 malam untuk sambung pula menemani Koma sepanjang tengah malam. Untuk itu, Mira out. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana dua.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangalah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia dikonti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

Biar betul, biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam celik dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar Nasional FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je. Tak perlu nak kelam kabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okay, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagunya. Malam-malam ni, yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru, jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon, mesej semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Ay, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

pendaftaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara

sekarang pukul 1.07 minit pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, Hakim Rohantu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya, ya Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai, ha, dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat malam, selamat bertugas segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan, moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni sini. Oh, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepada jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Amin. Rabbal Amin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu, hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru, hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan, sihat walafiat, ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Itu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan. Oh, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan. Bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat ya. Biasalah, bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam game Burung Hantu menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga lagu yang dah lama kita dengar. Sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu, lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nasib minum kopi lah pula. Muhammad Yusof ada Ganu Hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira. Selamat tengah malam Rabu, selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara. Nasional FM sentiasa di hati. Hai. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen game burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis, comel namanya kan. Okay, sama semula Ita Chot tadi, selamat tengah malam semua. Atomoh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mali tara sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai. Kita ada Razak Balangi, jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH. Jom layan terus. Ya, layan. Pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Salji Hapiai, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi, salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah. Jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang, kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial, serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti Mira akan temankan geng burung hantu. Okey, baik, waktu macam ni dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dimainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okey. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan, amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga Princess Su. Dia ada comel je. Video good night favorite night owl sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah tu, Hijanah Tajur Rahim Jannah. Happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia. Saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan Happy Mid Autumn Festival. Oh, ya kan sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi. Lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira. Dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello, Elbiana. Kita ada juga Mak Andat Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai. Happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai yang hantarkan kopi, ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi untuk segar kot. Kan? Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran. Selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman. Layan terus. Ini yang kita mahukan. Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik. InsyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih kerana telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik. Kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Sekarang jam menunjukkan pukul 3:06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu, jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni, nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 km. Tak apa, lambat sikit, yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ni bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam yang mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah, risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu. Sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat, jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak tengok muka juga. Jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tau? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak, Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ni sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ni. Ada Caramel Latte, ada Shea KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zack 7551, Jam underscore JLB 20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi ingin, jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik, kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francis Capita, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni Kak cakap ni tau.

sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi, Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart dasar saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okey. Sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ni. Kita ada Sadin. Assalamualaikum salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan anda juga. Sadin. Oh, nama dia Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manis, selamat bertugas, salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum Sweet Mira. Mira macam manis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepaya Ipoh Perak, Ipoh mari tak ada sombong. Okey. Kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang, hadir menemani GBH, layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM, sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju, baju customer. Okey, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari Wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Dato' Fauziah, Dato' Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: aku habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Ruha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 4:06 minit pagi, dah masuk jam 4 dah kita. Geng Buruh Hantu tinggal 2 jam je lagi sebelum Mira serahkan kontini kepada rakan penyampai seterusnya, iaitu Tiga Suara. Dah tinggal lagi 2 jam je lagi. Waktu macam ni, pukul 4 ni, suasana pun perlahan-lahan dah mula berubah. Malam masih gelap tapi di sesetengah tempat mungkin dah mula ada yang buka kedai, dah siapkan sarapan, dah susun barang. Hari baru dah mula untuk beberapa orang di sesetengah tempat kan. Tapi Mira pun masih lagi di sini lah. Masih di sini, setia di konti, belum boleh kemas beg lagi. Jadi sambung teman Mira, okey? 2 jam lagi kita teman satu sama lain. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu. Kita nak bagi rancak sikit lah. Kita nak pasang lagu Era Fazira, Pertemuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM. Ya.

0: ada je.
1: Itu dia, let's get loud. Ah, saya boleh bayang lah, mungkin ada yang sedang menyiapkan juadah untuk jualan kuih ke nasi lemak ke, mungkin menari lagu ni. Aha, elok sikit kan buat konsert pula, tak pasal-pasal. Okay, itu tadi Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Okay, jam 4 pagi ni kita nak meriahkanlah suasananya kan. Jadi satu lah Mira naikkan sikit rentak tu. Tadi Let's Get Loud, dan sekarang pun saya nak naikkan juga rentak supaya awal pagi ni kita lebih meriah. Tadi kita ada Get Loud, kita tak nak turunkan tenaga dah. So lepas ni kita nak tukar rentak pula. Daripada tadi pop Latin, kita nak ke rapping pula, kita nak hip hop pula. Saya rasa lagu ni ramai yang tahu. Kalau anda membesar dengan muzik era 90-an, nama For You To See rasanya cukup dikenali. Ini dia, Kami Rappers.
2: Ini anda semua, Kami For You To See.

0: Jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 5 pagi ni, Mira nak pesan sesuatu lah. Apa tu? Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni mudah sangat nak puji orang lain, tapi bila sampai dekat diri sendiri ni, semua rasa tak cukup. Tiba-tiba tak boleh nak puji diri sendiri kan? Apa yang kita buat salah, apa yang kita belum sempat buat pun kita dah rasa salah dah. Jadi sesekali beri diri sendiri sedikit penghargaan, puji diri sendiri. Anda dah lalui macam-macam dah untuk sampai ke hari ini. Dan itu pun dah satu pencapaian dah. Jadi jaga hati, pastikan bukan sahaja jaga hati orang lain, diri sendiri ni pun kena jaga juga hati tu. Dan lagi satu pesanan, sebab kita tengah membincangkan hal hutang dalam TikTok Nasional FM ni, sedikit pesanan untuk saya juga dan juga untuk anda semua. Jika anda meminjam duit tu, janganlah buat lupa tak ingat nak bayar balik hutang tu, ya. Kadang-kadang kita yang meminjamkan duit ni rasa macam minta sedekah pula, nak minta balik duit tu kan. Jadi kalau anda pinjamkan duit tu, bukan pinjamkan duit, jika anda meminjam duit, bolehlah beli buku 5-5 kecil tu ke, apa ni orang kata, ambil nota, cakap okey, tarikh ni saya pinjam duit daripada A, bila kena bayar. Jika anda mungkin tak cukup duang untuk bayar secara lansam, secara penuh, mungkin boleh bincang dengan peminjam tu, boleh tak kalau saya nak bayar ansur-ansuran. Dia pastikan anda bayarlah hutang tu, ya. Kita tak nak hutang-hutang ni, okey. Itulah pesanan ringkas daripada saya sebelum pukul 5 pagi ni. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu daripada Mak Adam, Pencuri.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasrul FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun jam 5 pagi, lebih tepat pukul 5.06 minit pagi. Kalau dari tengah malam tadi anda masih setia dengan Nasrul FM, banyak juga lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Ada yang mungkin dah lama tak dengar lagunya, ada yang baru intro saja, baru pembukaan lagu saja terus boleh sambung lirik, dan ada juga yang mungkin buat kita terfikir, lagu ni rupanya masih sedap untuk didengarkan kan? Okay, jadi itulah fungsi saya, tugas saya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai jenis lagu dan genre. Okay, tinggal sejam saja lagi untuk saya menemani anda. Tapi saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu. Dan seketika nanti, sama-sama kita dengarkan pula Raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Ni Aidawati binti Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Hujung Waktu daripada Azhil. Nasional FM, sentiasa di hati.

salam kepada sahabat tu, kepada ulama. Dia bagi panduan. Umpamanya makanan yang halal. Kalau binatang tidak ada unsur apa, guna kuku yang tajam. Pemahlang. Itu pasal dia ada kuku tajam. Cara dia mengambil, mendapatkan makanan. Kan? Ataupun dia bukan hidup dua alam. Kan? Hidup dua alam. Jadi kuku-kuku kan hidup dua alam. Dia tak boleh makan. Tapi telur, kalau bagi telur pula ada panduan, telur itu suci. Mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduan je, hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya haram. Itu panduan hukum fiqah ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa. Ya, maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan, kerana Allah dapat pahala. Makruh ni

SAW, makruh. Tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah biasa amalkan makan petai dengan kulit boleh jadi ubat kecil manis. Berbeza dengan merokok. Minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang hukum ada dua, makruh ya. Tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh katalah kita ambil ni orang makan petai, yang ni merokok ya. Yang pertamanya orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan ni dia baca kan. Orang merokok baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya nak baca pun malu. Orang makan petai di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar, restoran apa, ikan singgang. Oi, ni siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam tandas, menyorok je. Dia dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh apa ni, memberi kesihatan baik. Tapi yang ni boleh mendatangkan mudarat. Kita kiaskan makruh. Ya, itu maksud makruh. Dalam Quran pada dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat, kita buat tak ada pahala dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus, itu pada hukum fiqah lah begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walaupun sebesar debu atau sebesar zarah juga akan dikira. Bahkan dari segi niat pun Allah ambil kira. Kalau kita nak buat sesuatu yang baik yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je dan Allah beri pahala. Melaksanakan itu pahala yang buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu maha penyayang. Ya. Kemudian, ya, yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan itu tidak sah. Apa sahaja, dari segi solat, umpamanya contoh. Kita solat, bacaan kita betul. Tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya, kita meninggalkan sesuatu yang sunat. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Kita tak nak baca. Pasal sunat je. Tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap, elok je rokok sekejap, terus kita bangun. Ya, sedangkan syaratnya ialah mesti ada tomat ninah. Tomat ninah mana berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud. Sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat. Tapi kena ada tomat ninah. Mana kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah. Kerana tak sempurna dengan syarat. Itu syarat. Itu makna syarat. Apa saja bab lain, ya, umpamanya sebab contoh lain. Untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa kita ada meninggal, yang jadi wali kita panggil kakak kita. Jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang mu'allaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi. Apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Ya, dia terima je lah. Tak lama adiknya nak kahwin. Kata ada, dia beradik. Ada panggil kakak dia. Tengok, okey, muka, pakaiannya, rambut pendek macam lelaki. Namanya pun lelaki, kahwin. Dah setahun lepas tu baru tahu lelaki. Check, kena mana? Masa tu dia, imam tak perasan. IC genap.

0: IC genap. Ha, balik tengok. Hak kita genap ke ganjil? Ha, kan? Orang lelaki ganjil, yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubahah. Ha, sah lah. Tapi dia tak boleh wali, tak boleh wali lepas. Sama juga berlaku adik-beradik tak boleh kahwin. Ya, pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 itu, bermula hurrimat tu, dia sebut siapa yang diharam. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya bapa dia ambil, yang adiknya mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dapat anak seorang. Baru tahu, jumpa mak bapak betul. Baru tahu adik-beradik. Cara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah. Kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku. Ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tarah. Tapi bapaknya boleh nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah. Tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Dia boleh tak tahu, maka dia jadi wati syubahah. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian. Begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas mayang semua, kita tengok rupanya ada cat yang kita tak perasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang sendiri bukan hantar ke kedai. Banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk, lepas bagi salam baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk, elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi kan? Terima juga, harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi selepas bagi salam mengutuk, alamak terlupa. Maka solat makmum tadi sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagaimana berlaku di 9, khutbah yang dibuat itu dah betul, cuma rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu dia copy paste, tertinggal selawat rukun. Imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti dan umum, siapa yang solat Jumaat lepas yang mana imamnya betul-betul ikut khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah. Dia tak sama dengan solat. Solat biasa. Solat biasa boleh kita buat seorang dan boleh kita solat berjemaah. Itu yang perlu kita faham. Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan. Macam mana kita nak bertindak? Ya, kalau berlaku macam ni. Macam sama juga, kadang-kadang imam lupa, kita tegur ya. Subhanallah, imam terlebih rakaat. Jangan nak marah imam. Apalah imam ni, lupa pula hari ni, buat nyusah orang je. Tak boleh kata marah ke imam, itu dia pun manusia. Ya, tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus Serambut luar. Imam orang lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua grup ikut imam. Imam bangun. Satu lagi semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula, tak guna punya imam. kalau tahu nak lupa, baik tak saja dia mahu begini, buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu. Sampai telinga imam, imam orang lama, merajuk terus hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk. Kan? Jadi kita kena ingat bahawa lupa ini, kalau lupa tak salah. Ya, kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Kita kena tunggu. Ada dua cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula. Ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus. Mungkin dia tak yakin. Dia yakin hak dia. Ha, kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau kita tak mau tunggu, kita kena mufarakah. Selesai masalah. Ha, itu sahaja tindakan yang perlu kita buat kalau berlaku imam terlupa apa ni, tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun, pasal tahiyat awal adalah hukum dia sunat, sunat abaan. Sunat abaan. Apabila kena sunat, sunat abaan, imam bangun, kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul. Mana baru bangun sikit, subhanallah, dia keturun lah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut. Tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun, boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat, apa ni, tahiyat awal. Ha, kalau tahiyat akhir, kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun, maknanya dah lebih rekaan. Hukum fiqah kata, dah dipanggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu Taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, dia rasa nak buat 5 rakaan. Tak boleh. Sama juga penat hari ni. Balik kampung penat. Kita buat zuhur 2 je lah. Tak boleh. Kena 4 juga. Penat pun kena 4. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama dan sampai-sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Habib T, Iqmal Nur feat Najla Zulaika, lagu baru juga ya. Okey, baik. Kadang-kadang perkara yang sederhana pun boleh membuatkan pagi kita terasa lebih menyenangkan. Dapat bersiap dengan tenang, pakaian yang hendak dipakai mudah dicari dan semua barang penting sudah tersedia. Itu pun dah boleh buat kita lebih tenang rasa paginya kan. Nampak macam perkara kecil, tapi bila semuanya berjalan lancar, kita pun rasa lebih bersemangat untuk memulakan hari. Jadi, Mira doakan semoga pagi anda juga bermula dengan baik dan segala urusan dipermudahkan.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 September 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.57 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22 minit pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada 5.55 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru-Johor 5.47, Bandaraya Melaka-Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan tak terasa dah tiba masanya untuk Mira mengakhiri Geng Burung Hantu buat pagi ini. Terima kasih buat anda yang setia bersama Mira sama ada dari awal siaran ataupun yang baru menyertai di penghujung waktu ini. Saya sangat seronok dapat temankan anda sepanjang 6 jam dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi. Tapi Mira minta diri dulu. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan lancar dan hati-hati ke mana saja anda pergi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen Game Buruh Hantu yang akan datang. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan Assalamualaikum.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wataala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam subuh buat pendengar setia Perak FM. Yuk Yong sekalian, alhamdulillah diberikan sekali lagi dengan izin Allah peluang untuk kita menjalani hari ini dan juga untuk kita bersua hari ini, 23 September 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Pertemuan kita untuk ruangan pembuka tirai siaran hari ini, Gegar Pagi, yang bersiaran jam 6 pagi sehinggalah 10 pagi nanti bersama dengan saya Aida Sezali. Dan juga ada kongsikan info solat di mana sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan tepat jam 5.58 minit pagi. Azan subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Juga syuruk ada kongsikan adalah tepat jam 7.03 minit pagi. Jadi mana yang mungkin terlepas mendengar kalawangan azan, tertanya-tanya bilakah masuk waktu solat, sudah pun masuk. Jadi jom sama-sama kita menyegerakan ibadah fardu ini. Dan juga selamat pagi yang mana baru sahaja bangun tapi tetap mendengarkan Perak FM. Terima kasih kerana menjadikan Perak FM sebagai peneman koma. Semestinya di Perak FM ada hiburan, ada informasi dan banyak lagi perisian dan juga perkongsian yang Aida akan kongsikan bersama dengan koma, yang Aida akan sajikan untuk pendengaran kita bersama. Dan selepas ini juga kita akan sama-sama ikuti perkongsian ilmu rancangan Nidaul Islam bertajuk Orang Sabar Kawan Allah. Jadi jom sama-sama kita perdengarkan rancangan ini dan juga semestinya kamu kena terus setia mendengarkan kami 18 jam sehari di mana aja kamu berada pada FM untuk kamu aja.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada dan manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah

0: ke gigi saja, kalau setakat duit 100 tak cukup, apa masalah? Aku perlukan 100 ribu contoh. Ya, jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita kan, makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah. Dan hari ini sabar, besok nak kena sabar. Dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah aku dienaya, ya Allah sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah aku bersabar, engkau berikan aku kereta mesin di sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda. Perak
3: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
4: RFM, hiburan berinformasi.

0: Ramai orang pergi kerja tak pasal niat. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Seramai orang tak pasang niat tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan Allah? Dalam persekitaran dengan manusia.
1: Hey Fitri.
2: Kenapa?
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
2: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya frekuensi kat sini 10141 untuk koma je.
2: Ingatkan apa benda tadi.
3: Adab berjiran sentiasa mewujudkan suasana kemesraan melalui usaha kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Antara cara yang boleh dilakukan adalah memulakan salam jika bertemu sesama Muslim atau ucapan penghormatan yang baik jika bertemu dengan bukan Muslim. Sentiasa bertoleransi sama ada yang melibatkan urusan keagamaan, adat resam, budaya dan cara hidup yang lain-lain. Barulah negara kita aman makmur. Pesanan ini dari kami, PRFM untuk koma aja.

Assalamualaikum, selamat pagi Yoyo. Terima kasih bertemankan Pada FM ketika ini bersama dengan Aida di ruangan Gegar Pagi. Dan juga ada ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar yang dah pun menemani Aida di ruangan WhatsApp, menghantarkan kiriman pagi ni. Cok Ali, orang Parit, selamat pagi. Syukur dan Alhamdulillah pada pagi subuh hujan rintik yang membasahi bumi Allah. Juga ucapan dan titipan doa daripada Zaifuzil, Ya Allah ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia mahupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, Ya Allah. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Juga ucapan daripada Syed Syaril, nasi biryani ayam Asam Utara. Assalamualaikum, selamat pagi, salam subuh. Semoga pagi ini membawa berkah, kesihatan, kelapangan rezeki dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin. Awali hari ini dengan syukur, jalani dengan ikhlas dan akhiri dengan doa dan harapan yang terbaik. Itu ucapan dari Syed Syaril. Berniaga mungkin nasi biryani ayam Asam Utara dekat mana tu sedapnya. Juga ucapan daripada Haji Syaharudin mengucapkan semoga di pagi Rabu ini dengan berkat doa dari kalian dan juga dengan izin Allah, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin, amin. Yang Marhamah menemani dari ucapan selamat pagi, salam subuh. Alhamdulillah, amin Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang berilmu, insan yang sentiasa mengingatimu setiap masa dan ketika. Berikan kami kenikmatan dalam beribadah dan terpelihara dari segala dosa. Ini doa subuh untuk kita semua ya. Dan juga Amy, roti canai warung Manjoy, kampung Manjoy, mendoakan semoga Allah permudahkan segala urusan kita semua. Ucapan daripada Nur, Kak Nur Azilawati, Taman Seri Bandar Gajah, Bandar Taman Seri Bandar Kampung Gajah juga mendoakan doa untuk semua. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkan kami kepada kebaikan dan jauhkan kami dari segala kejahatan. Amin amin rabbal alamin. Kabulkanlah hajat kami, baik hajat agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Juga ini ucapan daripada Hashim Wang Batas Raja dengan ucapannya, Assalamualaikum, salam semua sahabat pendengar di mana juga, semoga sihat dirahmati Allah. Pira FM tetap terbaik. Terima kasih. Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temara Ipoh Perak hadir pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas semuanya, semoga sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan di konti katanya. Mendengarkan radio Perak FM, banyak info-info yang dikongsi, lagu pun best-best semuanya. Semoga pada pendengar setia radio Perak FM, sahabat-sahabat Facebook, grup CJU, jejiran tetangga semua terhiburlah mendengarkan Perak FM ni. Ukirkan segaris senyuman agar bahagia dan ceria-ceria selalu. Ya, kita mulakan hari kita dengan senyuman dan semoga hari kita juga berakhir dengan kebahagiaan. Dan juga ucapan daripada Mona Rahim, Assalamualaikum DJ Aida, selamat berkonti, selamat pagi buat family tersayang, warga kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat Kelab Perak FM dan juga buat semua pendengar setia Perak FM di mana aja kamu berada. Semoga semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Syarul pun mengucapkan selamat pagi buat pendengar. Taiping sejuk katanya pagi ni hujan. Aida pun pagi ni hujan. Kata Aida tak pasti sama ada hujan embun ke ataupun memang kita hujan rahmat yang Allah turunkan untuk membasahi bumi dan mengurangkan jerebu kita ni. Dan juga katanya semalam Selasa sempat juga jumpa dengan staf RTM Kedah di Kompleks Pekan Rabu Al-Ustaz. Oh, pergi ke Kedah ke Syarul? Ya Allah, ini bila pula balik Perak ni? Semoga selamat sampailah bila pulang ke Perak ni. Dan juga jom kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu di pagi hari ini sebelum kita nak ikuti berita utama jam 7 pagi nanti. Kita akan terus bersiaran ke Angkasa Puri untuk kita ikuti berita utama dan juga hari ini dalam sejarah. Terus kekal menangkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk kau maja.

0: Depani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh.
1: Pagi ke?
2: Selamat pagi, sayang.
1: Petang ke?
3: Sebetang di pinggir bukit.
1: Malam ke?
3: Ketika malam kita bersama.
1: Untuk komen aja.

sekali lagi perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dan Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Era. Bersama pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang, Encik Najmudin bersama dengan Aida pagi ini. Silakan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM. Bersama saya Najmudin dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 23 September 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai melibatkan daerah Kerian, Manjung dan Bagan Datuk. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat dijangka masih berpotensi untuk berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pendalaman negeri Perak. Dan ia boleh dijangka berlarutan sehingga ke awal malam nanti melibatkan daerah-daerah di pendalaman utara. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi Met Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Pera FM. Terima kasih dan assalamualaikum.

belakangan ini cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu Purnono Pengusaha Gumbah, Mak Faisal B. Muhammadiyah.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku petugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Baik, laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak pagi ini bersama pegawai bertugas penolong kanan penguasa bomba Tuan Khalid bin Mazin.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya penolong kanan penguasa bomba Khalid bin Mazin selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 22 September 2026 adalah sebanyak 25 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 7 kes, dan bagi kes-kes kebakaran adalah seperti berikut. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah motosikal jenis Modenas di alamat Lot 77, Jalan Bukit Kerajaan, Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak. Steven jentera di tempat kejadian dapati kebakaran telah berjaya dipadamkan oleh orang awam sebelum ketibaan pihak bomba menggunakan air pipe dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Kemusnahan kebakaran adalah sebanyak 60%. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan saizab dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian bagi memastikan kebakaran benar-benar dipadamkan sepenuhnya serta tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Seterusnya, berlaku kebakaran rumah di nombor 6 laluan Mengelembu 5, Taman Mengelembu Berlian, Ipoh, Perak. Sebenarnya jentera di tempat kejadian didapati berlaku kebakaran rumah teres 2 tingkat jenis kelas A tidak berpenghuni. Keluasan rumah 20x70 kaki di bahagian dapur tingkat bawah rumah dan tidak melibatkan mangsa. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan saizab dan mendapati pintu belakang ke bahagian dapur rumah tidak berkunci, dan seterusnya dengan mengaplikasikan konsep risio, mengarahkan anggota memakai PPE lengkap melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran hos 200 kaki, satu pancutan bekalan air dari tangki jentera dan pilih bomba berhampiran sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Seterusnya, berlaku kebakaran kereta di alamat berhampiran Surau Al-Islamiyah, Batu 15, Lekeh, Setiawan, Perak. 5 panggilan berlaku kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Honda musnah terbakar 90% dan tidak melibatkan mangsa. Tindakan operasi adalah operasi melaksanakan saizab seterusnya mengaplikasikan konsep risio dengan mengarahkan anggota melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran salur bantu mula air tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 5 kes dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 13 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Khalid bin Mazin dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

0: Vamos a ir vuelta. Oigan, ¿cuáles?
1: Oigan, ¿cuáles? ¿Cuáles le roman, amiga?
0: Cague, cague. El pangoto de Tati. Que va a estar Victoria Free.
2: Awak intan dari kampung pada jangka kat botek kanan. Buat projek petang ni dekat parit eh.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Ini ngon ni siapa gamuknya? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dari kena tolak. Kena tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Tukar oma je.

0: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis Diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Lepas ini korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk kau.

Menggegarkan pagi koma pagi ini insyaAllah bersama dengan saya Aida Sezali yang akan menemani koma sehingga jam 10 pagi nanti. Macam mana keadaan cuaca di tempat koma? Adakah hujan? Adakah cantik di cuaca pagi ini? Kalau Aida tengokkan ramalan cuaca daerah pun ada sesetengah kawasan yang diramalkan akan mengalami hujan lah. Ada sesetengah kawasan tiada hujan pagi ini. Dan mungkin koma boleh buat perancangan awal lah, yang mana seperti di Kerian ramalannya ada ribut petir di beberapa tempat, dan juga kalau di Mualim ramalannya tiada hujan, dan juga di Manjung ramalan untuk pagi ini juga ada ribut petir di beberapa tempat. Itu yang Aida boleh kongsikan menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan juga pagi ini bersama dengan Aida, Aida nak bacakan lagi ucapan dan juga kiriman daripada sahabat pendengar di WhatsApp Perak FM ni. Kita ada Kak Azah Taman Bertuah mengucapkan selamat berkonti dan juga selamat pagi. Kak Azah, pagi ni ada kelas ngaji dekat Surah Taman Bertuah. Alhamdulillah, pagi ni kita ambil ilmu ya. Dan juga ini ucapan daripada Puan Eroye. Assalamualaikum DJ Aida, apa khabar Mika? Alhamdulillah baik, pergi market beli santan. Saya Puan Eroye Teluk Intan. Juga ada pantun. Kalau mungkin ada pendengar lain yang boleh membeli dan membalas pantun ini yang berbunyi, air sungai air periki, tempat bermandi si burung merak. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Radio Perak. Cuba balas sikit pantun ni, kita nak tengok siapa yang handal. Dan juga ini ucapan daripada Cik Angah, katanya moh hantar budak SMK JJ, semoga sentiasa sihat ceria, dipermudahkan segala urusan, dilimpahi rezeki yang mencukupi dan mendapat rahmat, amin ya rabbal alamin. Mantasyah dari Becam pun menghantarkan ucapan dan kiriman pagi ni. Selamat pagi, salam gegar pagi buat warga kerja Radio Perak FM dan juga buat semua pendengar setia. Semoga berada dalam sihat, keadaan yang kesihatan yang baiklah. Itu ucapan daripada Mantasyau. Yang Marhamah katanya cuaca duit nak pergi kerja ni di Ipoh okey, cuma macam mentari ni macam malu-malu nak memancar katanya. Kenapa yang malu-malu tu? Mungkin sebab kita malam tadi hujan kan, jadi dia macam uncak main surprise-surprise dengan kita. Nanti sikit lagi dia hilang lah segan tu nak keluar mentari tu. Dan juga buat komen yang sedang memandu kan on the way tua macam Yung Mahramah ni, berhati-hati sebab kan macam di sekitar Perak FM ni keadaan jalan pun masih lagi basah, jadi mungkin ada jalan-jalan yang licin, jadi berhati-hatilah, ambil langkah berjaga-jaga. Nanti juga Aida akan kongsikan antara topik-topik utama di akhbar. Kita nak berhibur dahulu, terus kekal menangkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk kau macam.

0: kan? Untuk cover aja.
1: Baik, seperti yang ada dah khabar tadi, sekarang ini ada nak kongsikan antara topik-topik utama di Akhbar.
2: Di Pera FM, utama di Akhbar hari ini.
1: Ya, antara yang Aida boleh kongsikan adalah ini isu berkenaan dengan campak anak saudara ke dalam sungai lelaki di Reman 7 hari. Baik, ini antaranya berkenaan topik utama itu di mana Aida boleh kongsikan lelaki yang mencampak anak saudara perempuannya ke dalam sungai di Kampung Padang Tanjung Sedili di Kota Tinggi. Hingga maut kemarin di Reman 7 hari bagi membantu siasatan perintah Reman bermula semalam hingga 28 September itu dikeluarkan Hakim Hafizah Abdul Rajak di Mahkamah Session di sini selepas mendapat permohonan daripada polis. Ia bagi membolehkan polis menjalankan siasatan lanjut di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Suspek dipercayai mencapak mangsa ke dalam sungai sebelum bertindak mengamuk dengan bersenjatakan parang dan mengejar bapa mangsa berusia 40 tahun. Yang berita lanjutnya, kamu boleh dapatkan naskah akhbar untuk ikuti berita ini. Ini satu perbuatan yang kejam ya. Dan juga tajuk lain yang utama yang Aida boleh kongsikan berkenaan dengan pilihan raya negeri dalam tempoh 60 hari. Don Melaka bubar. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Don Melaka berkuat kuasa hari ini. Beliau memaklumkan sudah menghadap Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam bagi memaklumkan berhubung kedudukan Don seterusnya memohon perkenan untuk membubarkannya. Lagi ada boleh kongsikan antara utama di Abah berkenaan dengan OPEDO, Operation Cyber Guardian, rampas 2.1 juta fail CSAM pornografi, lebih 2.1 juta fail bahan penganiayaan seksual kanak-kanak CSAM dan pornografi ditemukan menerusi OPEDO serta Operation Cyber Guardian sejak 2024. Malah jumlah tangkapan dalam OPEDO menunjukkan peningkatan ketara dalam 3 tahun. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Dato' M. Kumar berkata secara keseluruhan kedua-dua operasi itu menghasilkan 170 tangkapan dan 369 rampasan barang kes selain penemuan 2,123,887 fail CSAM serta pornografi. Ah, ini sangat merisaukan ya. Jadi kita lindungi anak-anak kita. Dan juga ini berkenaan dengan sukan yang Aida boleh kongsikan apabila Adiola raih pingat emas sulung untuk UMU Malaysia. Kontinjen negara kesukan Asia Aichi Nagoya 2026 memulakan langkah awal dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat emas apabila atlet karate Adiola Faye Robert menyumbang emas pertama menerusi acara komite bawah wanita bawah 55 kilogram selepas menewaskan peserta Iran Fatima Zahra 6-4 pada aksi final semalam. Karate turut menyumbang 2 pingat gangsa pertama Ahad lalu menerusi KT Van Duran dan H. Surya Sankar. Juga yang ada boleh kongsikan 80,000 dan juga perawatan emas menanti Adiola. Pengorbanan atlet karate negara kita Adiola Faye Robert menahan kesakitan ketika bertempur untuk meraih pingat emas pertama Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 semalam harus berbaloi apabila bukan sahaja bakal mendapat ganjaran RM80,000 menerusi hadiah kemenangan Sukan Majlis Sukan Negara tetapi juga akan membawa pulang perawatan emas yang dijanjikan Persekutuan Karate Malaysia. Jadi untuk berita-berita yang selanjutnya, kamu boleh terus dapatkan naskah di kawasan koma. Dan juga ada nak sambunglah baca ucapan sahabat-sahabat pendengar ni yang menghantarkan kiriman. Ada yang menyambung dan membalas pantun pagi ni. Ah, Abang Fendi Jelapang nak membalas pantun katanya. Pagi-pagi batuk berdehem. sambil baring atas tilam. Dari pagi dia buka Perak FM, dengar sampai pukul 12:30 malam. Itu pantun yang dibeli dan dibalas oleh Abang Fendi Selapang buat ke Puan Nur Raya tadi, Puan Ero Raya dari Teluk Intan, dan juga ucapan daripada Kak Su dari Kampung Mawar Tepian Desa MTD Cameron Highland. Nak ucapkan selamat pagi kepada semua warga Ipoh dan juga Cameron Highland. Terima kasih Kak Su dan Yong Mawar Perak Taman Mesra Rakyat Kampar mengucapkan selamat pagi Rabu, dan semoga semuanya sihat-sihat ceria selalu. Dan katanya kalau cuaca di rumah Kak Mawar ni mendung sangat, hujan renyah-renyah sejuk rasanya. Alhamdulillah hujan rahmat Allah bagi kita ya. Dan juga Kak Ainon, terima kasih Kak Ainon ucapannya tu. Nanti ada dengarkan kiriman suara yang Kak Ainon hantarkan ya. Terima kasih banyak. Dan juga nanti 8 pagi kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Fahmi Muhammad Noor. Jadi kamu kena terus mendengarkan PFM, ada hiburan, ada informasi untuk kamu asyur.
2: Makanan laut segar, ikan, ketam, udang di Bagan Datuk dan Pantai Remis. Dengar Perak FM 95.6 MHz.